0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rangkul ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rangkul atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batu bara.
3: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batu bara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
2: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Mendengar sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
9: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto Bajuri mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bajuri.
10: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan siap tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
9: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesapula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
11: Ya, pendengar, kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
12: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
11: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus, terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Buka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz. Usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
12: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo, selamat siang.
3: Ya.
2: Saya dari PT Bea Cukai, barang Ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
3: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
2: Langsung Bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
3: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
2: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
3: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
2: Halo, Bu. Halo.
4: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-39 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentunya kami informasikan untuk Anda nantinya di menit ke-00 lepas dari pukul 8, kita akan membersamai langsung dan juga mengupdate informasi untuk Anda terkait dialog interaktif Palembang Menyapa. Di kesempatan pagi hari ini akan membahas mengenai menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang. Tapi sebelum itu kami akan update informasi untuk Anda terlebih dahulu terkait ketahanan pangan dan juga mitigasi kemarau, menjaga produksi di tengah tantangan iklim. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim yang berpotensi mempengaruhi produksi pertanian nasional. Jadi memasuki musim kemarau 2026 ini, pemerintah bergerak cepat memperkuat berbagai langkah mitigasi guna untuk memastikan produk pangan tetap terjaga dan juga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Jadi upaya tersebut juga dinilai semakin penting karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal sebelumnya. Jadi BMKG juga memperkirakan lebih dari 57% zona musim di Indonesia akan mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Dengan puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026 dan juga selain itu pendengar, sebagian besar wilayah diproyeksikan mengalami curah hujan di bawah normal, sementara peluang munculnya El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 juga mulai menjadi perhatian khusus. Kondisi tersebut juga sangat berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, mengganggu ketersediaan air irigasi dan juga mempengaruhi produktivitas sektor pertanian apabila tidak diantisipasi sejak dini. Pendengar, menghadapi situasi tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Kementerian Pertanian juga memperkuat produksi, pompanisasi, optimalisasi, dan juga jaringan irigasi, penyediaan benih adaptif, serta percepatan tanam di berbagai sentra produksi pangan. Langkah tersebut juga nantinya dilakukan agar petani tetap dapat berproduksi meskipun menghadapi tantangan cuaca yang lebih ekstrim. Pemerintah juga menilai pengolahan air menjadi faktor kunci dalam menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau berlangsung. Pendengar, semuanya akan kita bahas lebih lanjut nantinya bersama dengan ketiga narasumber yang akan langsung membersamai kita dari pimpinan wilayah Bulog, Perum Bulog, Kanwil Sumatera Selatan, Sumatera Selatan dan juga Bangka Belitung, Pak Iksan. Ada juga Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Wandayan Tolis, SSI, MSI. Dan juga dari Kabid Tanaman Pangan Dinas, Pertanian Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Tuti Murti, SPMSI. Semuanya akan kita bahas terkait topik menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman musim kemarau. Pendengar, Palembang Menyapa akan hadir membersamai Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di ittifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-51 lepas dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda, segera nanti ikuti dan juga simak dialog interaktif Palembang Menyapa yang akan membahas mengenai menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang, yang akan langsung membersamai Anda pendengar, ketiga narasumber yang nantinya akan memberikan informasi terkait hal tersebut bersama dengan pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Sumsel Babel, Pak Iksan, dan juga dari Kepala Stasiun Klimatologi Sumsel ada Dr. Wandayan Tolis SSI MSI, dan juga dari Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan juga Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Tuti Murti SP MSI, yang nanti akan membagikan informasi terkait hal tersebut dengan topik menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan dialog interaktif Palembang Menyapa. Untuk edisi pagi ini, Senin 22 Juni 2026, akan membahas mengenai menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang. Pendengar, sebelum itu kami informasikan dulu untuk Anda, ketahanan pangan merupakan salah satu pondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat di stabilitas suatu bangsa. Di tengah meningkatnya ketahanan pangan dan juga perubahan iklim, ancaman kemarau panjang menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Jadi berkurangnya curah hujan, menurunnya ketersediaan air, serta terganggunya produktivitas pertanian dapat berdampak langsung pada pasokan pangan dan juga kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini juga dapat menuntut adanya kesiapsiagaan dan juga langkah-langkah strategis agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi meskipun menghadapi tekanan lingkungan yang semakin besar. Jadi menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang juga bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif petani, pelaku usaha, akademisi, dan juga seluruh lapisan masyarakat. Pemanfaatan teknologi pertanian, pengolahan sumber daya air yang efisien, dan juga diversifikasi pangan, serta penguatan cadangan pangan menjadi beberapa upaya penting yang perlu diperhatikan dan juga dilakukan secara berkelanjutan. Dengan kerjasama dan juga komitmen bersama, pendengar, tantangan kemarau panjang dapat dihadapi sehingga ketersediaan, akses, dan juga kualitas pangan tetap terjaga bagi generasi saat ini dan maupun di masa depan maksud kami. Pendengar, semuanya akan kita bahas lebih lanjut mengenai menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang. Sudah hadir membersamai kita langsung dari via virtual, pendengar, dari pimpinan wilayah Perumbulok, Kanwil Sumsel Babel, Pak Ihsan, dan juga dari Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Wandayan Tolis. Kita juga masih menantikan kehadiran dari Kabid Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan juga Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Tuti Murti, SPMSI, yang nanti juga akan membersamai kita dalam dialog Palembang Menyapa. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda yang ingin menyaksikan siaran kami kali ini juga bisa langsung melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau bisa juga mendengarkan langsung melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga mengajak Anda nantinya untuk bertanya terkait topik kepada ketiga narasumber, langsung saja telepon di 0711369977, atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Oke, kita sapa dulu untuk ketiga narasumber. Kedua narasumber sudah bergabung, sudah tiga ya, sudah cukup ya. Sudah hadir, ada Pak Ihsan, Pak Wandayan Tolis, dan juga Ibu Tuti. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi kembali. Alhamdulillah, sepertinya cerah sekali pagi ini Bapak, hari Senin ya.
2: Harus cerah.
1: Iya, harus cerah dan juga harus semangat. Baik. Oke, Pak Ihsan, Pak Wandayan Tolis, dan juga Ibu Tuti, kita akan membahas mengenai menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang. Pilih menuju ke Pak Wandayan Tolis dulu ya. Oke, kita ke Pak Wandayan dulu. Baik, Pak Wandayan, bisa dijelaskan prediksi kondisi musim kemarau di Sumatera Selatan saat ini nggak, Pak? Dan kira-kira ada potensi kemarau yang lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ini gimana pandangan dari Pak Wandayan sendiri?
3: Iya, selamat pagi Pak Budi dan Pak Kabulok, juga Bu Tuti dari Dinas Pertanian. Berdasarkan monitoring terakhir, kemarau di Sumatera Selatan itu yang paling awal itu sudah terjadi di Oki sejak pertengahan Mei. Dan saat ini sudah mulai meluas di Sumatera Selatan pada wilayah-wilayah yang musim kemaraunya memang terjadi pada pada awal Juni. Cuman memang psikologis kita ketika mendapat hujan satu hari seolah-olah musim kemaraunya gagal ya, seolah-olah kemarau gagal, tetapi asesmen dari kemarau itu kan berdasarkan data, dan artinya pada wilayah Oki yang penyerapannya sudah dimulai pada pertengahan Mei itu kemaraunya sudah maju 10 hari. Nah, kemudian bergerak ke wilayah sisi ke wilayah utara, ke wilayah Bali, dan sebagian Banyuasin itu mulai meluas pada awal Juni. Nah, kemudian pada saat ini beberapa lembaga meteorologi dunia sudah mendeklar bahwa El Nino sudah terbentuk dan akan menguat pada sampai akhir tahun. Nah, bukan berarti kemudian kita akan mengalami kemarau sampai akhir tahun ya di Desember. Karena meskipun El Nino menguat sampai di Desember, tapi kemudian ada faktor meteorologi lain yang berperan, yaitu datangnya monsun selatan yang membawa musim hujan. Cuman memang ketika musim hujan tiba, kemudian El Nino masih kuat, maka curah hujannya tidak akan setinggi pada periode tanpa El Nino. Nah, kemudian dengan menguatnya El Nino, maka kita akan merasakan dampaknya pada Agustus ke September. Tadinya pada rilis awal kami, puncak kemarau itu potensinya terjadi pada Juli-Agustus. Berdasarkan perkembangan terbaru, ke puncak kemarau itu akan ada di Agustus ke September. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua, karena seperti biasanya tanpa El Nino saja, Juli, Agustus, ataupun Agustus, September itu ketersediaan air di permukaan itu sudah menurun. Dan pada sisi lain, ancaman karhutla ini akan terus meningkat, membayangi kita semua di Sumatera Selatan. Nah, secara umum bahwa musim kemarau sudah mulai terjadi sejak Mei, walaupun pertengahan Mei, walaupun belum meluas di seluruh Sumatera Selatan, dan baru mulai meluas pada awal Juni hingga pertengahan Juni ini. Dan kemudian durasinya memang akan lebih dari 50% di Sumatera Selatan, durasi kemaraunya akan lebih panjang dari biasanya. Mungkin demikian.
1: Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Iksan, Bapak, selaku pimpinan wilayah Perumbulo, Kanwil, Sumsel, Babel, ini Bapak melihat kondisi stok beras yang saat ini dikuasai Bulog, Sumsel, Babel, ini gimana, Pak?
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih, Mas Billy, yang terhormat Pak Wandayan Tolis ya, dari Kepala Dinas Stasiun Klimatologi Sumsel, kemudian Ibu Tuti. Masih ingat saya, yuk. Ayo, Tuti.
0: Alhamdulillah ingat.
2: Oh, iya, sama-sama dulu tak. Ya. Kami dulu sama-sama ini, Pak, mohon izin. Ibu Tuti ini sudah lama dari dulu ya, Bu ya. Saya ingin menyampaikan bahwa tugas Bulog itu yang utama itu ada tiga ya. Yang pertama ketersediaan, kemudian yang kedua keterjangkauan, dan yang ketiga itu stabilitas. Ya, saat ini stok Bulog itu yang kita kuasai di Sumatera Selatan ini sendiri 102 ribu ton. Dan itu sangat cukup untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan. Secara nasional, stok kita itu 5 juta ton. 5,2 juta ton. Dan ini juga sangat stabil ya untuk negara kita, di mana stok bulog ini terbesar sepanjang sejarah. Ya, kita biasanya saya sudah 29 tahun berkarir di bulog ini, kami biasanya menyimpan stok itu paling banyak itu 2 juta ton. Ya, tahun lalu kita pengadaan 3 juta ton dan tahun ini kita menargetkan ditargetkan oleh pemerintah itu 4 juta ton. Dan saat ini Bulog Sumatera Selatan sudah menyerap beras petani itu sebanyak 111 ribu ton atau 65% dari target yang diberikan pemerintah pusat, yaitu sebanyak 172 ribu ton. Dan ini sangat aman ya, cukup untuk sekitar 10 atau 11 bulan ke depan. Ya. Jadi apabila memang benar ancaman El Nino itu benar-benar terjadi, kita gagal panen, kita stok kita itu sudah sangat cukup untuk Sumatera Selatan ini. Dan apabila kurang, stok nasional itu bisa kita minta. Tapi saya memprediksi untuk Sumatera Selatan, saya rasa panennya yang seperti didata oleh teman-teman Dinas Pertanian itu masih kami pegang, masih berjalan pada tracknya. Dan saya mendengar beberapa waktu lalu kami ke Dinas Pertanian Provinsi, ngobrol-ngobrol dengan Kepala Dinas Provinsi Pak Bambang. Justru dengan adanya El Nino ini, lahan-lahan lebak yang tadinya itu terendam, kering dan bisa ditanam. Nah, itu kelebihan dari kita di Sumatera Selatan ini, beda dengan di daerah-daerah lain yang tidak mempunyai lahan lebak. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Iksan. Kita ke Bu Tuti dari Dinas Pertanian Pangan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, Bu Tuti melihat potensi dampak kemarau panjang atau El Nino ini, Bu, terhadap sektor pertanian di Sumatera Selatan tahun ini seberapa besar, Bu?
0: Baik, terima kasih, Mas. Izin saya menyapa pendengar radio RRI ya. Mudah-mudahan masih banyak yang setia dengan RRI.
1: Amin.
0: Sekali mengudara, tetap mengudara. Ya, saya menyapa Kanwil, Pimwil Bulog Sumsel. Alhamdulillah ini saudara saya akhirnya kembali ke Sumsel, menjadi pimpinan tertinggi di Bulog Sumsel. Kita sama-sama berjuang dari merangkak ya, dari merangkak sampai bisa jalan. Kalau Pak Ihsan sudah bisa lari, saya tetap jalan aja Pak, sana kakinya udah mulai sakit. Terus Pak Wandayan Tolis, nah ini sahabat saya juga nih. Alhamdulillah beliau sangat membantu Dinas Pertanian di dalam beliau memprediksi iklim ya. Jadi kita kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian ataupun strategi-strategi yang akan kita laksanakan itu adalah berdasarkan prediksi iklim yang disampaikan oleh BMKG. Dan tentunya support dari Pak staklimnya ya. Baik, Mas, terkait dengan potensi ya, potensi Sumatera Selatan apakah terganggu ya dengan adanya El Nino. Alhamdulillah Sumatera Selatan itu dikaruniai tipologi lahan yang cukup lengkap. Ada irigasi, ada lebak, ada pasang surut, kemudian ada lahan kering. Memang akan di beberapa tipologi lahan mungkin akan terganggu, tetapi ada karunia untuk lahan lebak, Pak. Nah, lahan lebaknya Sumatera Selatan itu kita punya lahan lebak dalam, kemudian lahan lebak tengahan, kemudian ada pematang. Nah, tengahan ini kadang-kadang ini juga terpengaruh oleh iklim dan luapan air sungai ya. Dan kadang-kadang tengahan ini kalau musimnya normal banyak yang terganggu juga, nggak bisa tanam. Nah, sehingga kita bukan berharap lah ya, artinya sudah kita canangkan kemarin gerakan tanam menyongsong El Nino. Itu maksudnya adalah kita melakukan percepatan-percepatan tanam di lahan-lahan yang akan terganggu karena ketersediaan air mulai berkurang. Artinya untuk lahan-lahan irigasi, kemudian lahan-lahan kering itu kita lakukan percepatan. Kemudian untuk lahan rawa lebak, untuk lebak pematang itu kita lakukan percepatan. Kemudian yang tengahan yang sudah mulai surut airnya itu kita percepat tanamnya. Kemudian yang untuk tengahan yang agak lebih basah lagi itu kita tetap gerakkan untuk bersiap. Jangan sampai nanti mereka terlambat tanamnya gitu. Nah, dan kemudian ada lebih kurang 6.000 hektar lebak dalam. Ini juga akan yang biasanya yang dalam ini bisa tertanam. Artinya bagi Sumatera Selatan bukan kita anggap karunia ya, tetapi mungkin kelebihan-kelebihan dengan tipologi lahan inilah yang akan membantu Sumatera Selatan tetap bisa mempertahankan swasembadanya gitu. Begitu, Mas.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk terkait langkah antisipasi ini, Bu, yang telah disiapkan Dinas Pertanian untuk menjaga produktivitas padi selama musim kemarau, gimana, Bu?
0: Baik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita sudah menyusun skenario ya, kita sudah menyusun strategi. Di bulan Mei kemarin kita sudah melakukan gerakan percepatan tanam yang sudah kita mulai di Oki. yang menurut Pak Wandayan Tolis atau BMKG itu kemaraunya lebih duluan datang. Nah, jadi kemarin kita sudah canangkan gerakan percepatan gerakan tanam di Kabupaten Oki, dan itu juga paralel seluruh kabupaten, Pak. Jadi seluruh kabupaten sudah bersiap, artinya kita sudah melakukan percepatan tanam. Kemudian kita juga tentunya berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait dengan ketersediaan benih. Jadi bantuan benih untuk lokasi-lokasi yang mungkin yang kita prediksi akan akan terkena kekeringan gitu ya, itu yang kita gerakkan lebih cepat sehingga mereka tidak akan terhambat ketika melaksanakan pertanaman. Begitu juga mungkin ada nanti pompanisasi ya. Ini pompa-pompa memang sudah sejak 2025 memang sudah banyak diterima oleh petani dan kelompok tani. Itu yang kita harapkan nanti dioptimalkan penggunaannya oleh para petani di lapangan. Begitu.
1: Oke, baik. Kita ke Pak Wandayan Tolis lagi. Pak Wandayan. Kita ke Pak Wandayan. Nah, kalau menurut Pak Wandayan sendiri, ini Pak, faktor-faktor iklim apa nih Pak yang saat ini mempengaruhi kondisi cuaca dan juga berpotensi berdampak pada sektor pertanian di Sumsel ini Pak?
3: Ya, baik. Memang parameter besar saat ini adalah pertama, kami menyebutnya monsun timuran ya, angin timuran lah kalau di referensi kita di sekolah dulu. Dan angin timuran ini memang akan membawa musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia, sebagian besar ya, karena ada beberapa tempat ketika timuran ini malah musim hujan ya, seperti di Ambon, kemudian Sulawesi Utara bagian selatan, Sulawesi Selatan bagian timur, ini mereka justru sedang mengalami puncak musim hujan. Nah, sehingga kadang bias dari orang-orang yang tinggal di sana, ini BMKG bilang kemarau tapi kami kok musim hujan, padahal memang pola iklimnya demikian. Nah, kemudian beberapa tempat di Sumatera bagian utara ini juga sedang mengalami puncak hujan pertamanya. Nah, mereka pada periode kita timuran yang kemarau, mereka akan mulai ada peningkatan curah hujan. Nah, sehingga timuran itu state-nya adalah bahwa kemarau pada sebagian besar wilayah di Indonesia, tidak semua wilayah. Ada atau tidak ada El Nino, timuran ini akan membawa kemarau pada wilayah-wilayah yang memang pola iklimnya monsunal, yang seperti Sumatera. Nah, sekarang dengan adanya El Nino, di mana suhu muka laut di wilayah Pasifik bagian tengah dan timur itu meningkat, ini menyebabkan pola angin barat, ya, pola timuran itu melemah, baratan itu melemah, berganti dengan sirkulasi Walker melemah, sehingga terjadi perpindahan massa udara yang harusnya menyebabkan sedikit hujan di kemarau kita, itu benar-benar dibawa ke Samudra Pasifik, dan kita akan menjadi benar-benar kering karena dampak El Nino ini. Tetapi kemudian di atmosfer ini tidak hanya satu dua parameter yang linear ya, ada faktor-faktor lain seperti MGO, ini siklus yang berputar sekitar 45 sampai 90 hari sekali. Nah, ketika siklus ini tiba di Indonesia, maka kita akan ada peningkatan curah hujan. Tapi memang MGO ini ketika puncak kemarau, dia malah bergerak ke utara, sehingga wilayah Cina, kemudian Eropa malah ketambahan hujan pada saat kita puncak kemarau. Ada kemudian yang disebut lagi gelombang Kelvin atmosfer, ini yang bergerak dalam skala besar, dan ketika dia aktif ini akan membawa curah hujan. Dan ini yang kita rasakan peningkatan hujan di pertengahan Juni ini, kita sedikit banyak awan dan mulai banyak hujan, ada sedikit hujan beberapa tempat, kemudian hujannya cukup deras. Nah, ini dipicu oleh gelombang Kelvin ini. Nah, Kemudian di akhir Juni juga ada potensi MGO ini akan menguat. Jadi walaupun kita tiba di musim kemarau, masih ada faktor lain yang bisa membuat kita sedikit lebih basah. Tetapi kemudian tidak jumlah curah hujan terbentuk tidak kemudian cukup untuk didefinisikan bahwa kemarau-nya hilang. Ya, jadi curah hujan itu tetap di bawah kriteria 50 mm. Dasarian ini adalah 10. Nah, semua faktor-faktor ini interaksinya ini akan menyebabkan berbagai dinamika dampak iklim. Tapi memang saat ini El Nino ini akan menjadi driver utama yang akan menyebabkan kemarau kita akan menjadi lebih kering dari biasanya. Nah, ketika El Nino menguat dan kita ada di puncak kemarau, maka kemudian tinggi muka sungai ini akan turun, air tanah akan surut. Nah, ini akan menjadi tantangan yang berarti pada lahan-lahan yang misalnya tak ada hujan. Nah, seperti dijelaskan oleh Bu Tuti, tipologi di Sumsel ini cukup lengkap. Nah, ancaman pada satu tipologi akan menjadi keuntungan pada tipologi yang lain, seperti dijelaskan oleh Bu. Mungkin demikian.
1: Oke, baik. Kita ke Pak Iksan lagi. Pak Iksan. Oke, Pak Iksan, ini terkait ancaman kemarau panjang, Pak, ya. Kan berpotensi nih terhadap ketersediaan beras di Sumatera Selatan. Ini Bapak melihatnya gimana, Pak?
2: Terima kasih. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kami sudah mengantisipasi sejak awal tahun itu kita sudah antisipasi. Kita pada saat panen rendeng itu kita sudah melakukan penyerapan semaksimal mungkin dan kita sudah melakukan penyerapan sebanyak 111.000 ton saat ini. Ya, sampai saat ini sudah 111.000 ton atau 65%. Jadi apabila kemungkinan yang terburuk pun sekalipun terjadi, panen gagal, kita sudah memasuki masa aman sebenarnya. Tapi kami tidak berharap El Nino itu benar-benar berdampak sangat krusial kepada Sumatera Selatan, khususnya Indonesia pada umumnya. Dengan ini kami menyampaikan bahwa kita masih melakukan penyerapan sebenarnya. Sampai saat ini kita masih berpegang kepada data Dinas Pertanian yang menyatakan saat ini kita masih melakukan panen gadu di beberapa tempat dan kita masih melakukan penyerapan. Ya, setiap hari itu kita melakukan penyerapan rata-rata di sekitar seribuan ton lah. Itu. Jadi stok kita ini dari 102 ini terus bertambah. Di samping itu juga untuk mengatasi kenaikan harga kita juga melakukan penjualan beras SPHP. Nah, diharapkan dengan kegiatan kami ini kami bisa mengimbangi mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang terburuk sekalipun misalnya terjadi demikian.
1: Oke, baik. Kita ke Bu Tuti lagi. Bu Tuti?
0: Siap.
1: Ya, ini kenapa nih Bu? Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencanangkan gerakan tanam menyongsong El Nino dan juga kira-kira target yang ingin dicapai ini seperti apa, Bu?
0: Jadi baik begini, sebagaimana tadi yang disampaikan, kita mempunyai target sebetulnya cukup tinggi ya di tahun 2026. Kita mempunyai target sebenarnya kita target kita tuh hanya 4,1 juta kan, tetapi kepada saat Pak Presiden ke Sumatera Selatan itu kita ditantang untuk menambah produksi, artinya kemudian kita sehingga ditetapkan 5 juta. Tetapi kan tentunya ini target ini kan tentunya akan fluktuatif ya, artinya juga akan nanti kita lihat apakah faktor penentu daripada produksi itu pada kondisi optimal atau tidak gitu ya. Bukan berarti kita pesimis akan target. Tentunya target yang besar itu menjadi cambuk untuk kita bagaimana kita mencapai target tersebut ya. Nah, mengapa kita mencanangkan gerakan tersebut? Karena kita melihat lahan-lahan kita ini kan seperti yang di awal saya sampaikan, tipologinya sangat lengkap. Artinya ada lahan-lahan yang memang terpengaruh oleh kondisi iklim El Nino ya, sebagaimana yang disampaikan Pak Wandayan tadi. Misal untuk lahan kering itu ketika El Nino ini tidak bisa kita apa-apain gitu loh. Nah artinya sebelum kemarau datang ini lahan ini harus kita optimalkan. Kemudian untuk lahan irigasi, irigasi ini kan juga sumbernya adalah air sungai ya, atau air danau, atau yang sudah misalnya irigasi di Oku Timur itu adalah apa namanya dam ya. Nah ini kan juga terpengaruh juga ya oleh kalau misalnya El Nino ya Pak Dayan ya, artinya sumber air pun akan terpengaruh. Nah ini lahan-lahan yang begini ini harus kita lakukan percepatan. Jadi ketika tanaman sudah, kalau sebagaimana saya sampaikan ya, padi ini adalah tanaman air, bukan tanaman air tapi butuh air. Nah artinya tidak selalu padi ini harus tergenang gitu loh. Artinya ada fase-fase yang dia membutuhkan air cukup besar, kemudian semakin berkurang ketika umurnya sudah bertambah, dan ketika menjelang panen justru dia harus airnya harus dikurangin gitu. Nah jadi kita memanfaatkan kondisi-kondisi yang seperti ini. Nah jadi untuk di wilayah-wilayah yang nanti akan terganggu ketika kemarau itu kita lakukan percepatan. Ketika kemudian sudah mau panen ya, artinya dia sudah tidak butuh air terlalu banyak gitu. Nah sementara untuk lahan-lahan rawa lebak ini memang yang kita manfaatkan nih tadi yang sebagaimana saya sampaikan, artinya ada lebih kurang 78.000 hektar untuk lahan lebak tengahan, kemudian ada lebak dalam yang luasannya lebih kurang 6.000 hektar. Ini yang akan kita optimalkan pertanamannya. Kemudian terkait dengan angka produksi itu bukan catatan dari Dinas Pertanian, ini adalah amatan dari BPS. BPS itu merilis angka setiap awal bulan, itu adalah prognosa ya, prognosa produksi. Nah, sampai dengan bulan Juli itu produksi kita diprediksi ya di angka 2,4 juta ton gabah kering giling. Dan meningkat lebih kurang 95 ribu ton dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Artinya, sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Iksan, di samping mereka Bulog sudah mempercepat serapan sampai, alhamdulillah ini sudah sampai, baru sampai Juni saja mereka sudah 60%. Artinya tidak terlalu berat lagi bebannya Bulog ya. Nah, memang di kita puncak panen kita itu ada di bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Bukan berarti di Juli sampai ke Desember itu tidak ada panen, tapi memang periode puncak panen kita itu di bulan Januari sampai dengan bulan Mei, kemudian agak turun sedikit. Nanti di bulan Agustus September biasanya itu akan meningkat lagi. Nah, jadi kita memang sudah mempelajari kekuatan dan kelebihannya Sumsel, sehingga kita canangkanlah gerakan tanah di bulan Mei. Dan kita di dalam melakukan gerakan pencanangan, gerakan tanam ini juga berkoordinasi dengan seluruh stakeholder. Artinya kita tidak jalan sendiri, kita berkoordinasi terutama ya terkait dengan pengambilan keputusan itu kita menggunakan datanya BMKG, kemudian data BPS. Kemudian kita juga selaku pelaksana di lapangan adalah penyuluh ya. Artinya penyuluh pun harus kita gerakkan untuk bisa mendampingi petani, karena penyuluh sebagaimana diketahui mulai bulan Januari kemarin bukan lagi menjadi secara administrasi ya, secara administrasi memang mereka bukan menjadi bagian dari dinas daerah, tetapi mereka adalah pegawai Kementerian Pertanian, artinya pegawai pusat, tetapi secara tugasnya mereka tetap berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jadi seluruh stakeholder termasuk dengan TNI ya. TNI pun kemarin kita kita bersama-sama juga dengan TNI untuk menggerakkan masyarakat supaya melakukan percepatan tanam. Dan sebagaimana kemarin SK untuk melaksanakan percepatan tanam ini adalah dipayungi oleh SK Gubernur, dan ketuanya itu adalah Pak Danrem. Nah, jadi kemudian termasuk juga instansi vertikal yang lain juga kita masukkan di dalam struktur keanggotaan di dalam Satgas percepatan tanam ini. Demikian, Pak.
1: Baik, kita masih ke Bu Tuti. Bu Tuti, kalau misalkan ya, terkait wilayah nih Bu, kira-kira di Sumatera Selatan yang paling rentan mengalami kekeringan dan juga berpotensi terhadap produksi pangan yang nantinya akan terdampak, ini wilayah mana saja Bu?
0: Biasanya berdasarkan data ya, biasanya berdasarkan data itu nanti OKI, biasanya OKI akan lebih cepat terdampak kekeringan, tetapi kita sudah antisipasi. Nah, kemudian biasanya juga untuk lahan-lahan kering yang lain, kadang-kadang ada wilayah Morai Nim, kemudian wilayah sedikit Banyu Asin, nah, itu akan terganggu sedikit, akan tetapi tentunya ditutupin dengan daerah lebak yang lain. Kita berharap antisipasi yang sudah kita lakukan sejak awal dengan melakukan gerakan tanam ini tidak akan menurunkan produksi padi di Provinsi Sumatera Selatan.
1: Oke, baik. Kita ke Pak Iksan lagi. Pak Iksan. Pak Iksan, ini terkait perkembangan serapa gabah petani Pak di Sumatera Selatan hingga saat ini gimana Pak?
2: Terima kasih. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa serapan gabah untuk Sumatera Selatan sendiri itu sudah mencapai 111 ribu ton setara beras. Ya, artinya kita sudah melewati 65%. Jadi kami di awal tahun itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait, terutama Dinas Pertanian, BPS. Ibarat orang berperang itu kan kami harus tahu di mana lahan-lahan yang saat ini panen dan mana yang tidak panen. Nah, itulah makanya kami selalu berdampingan dengan Dinas Pertanian, PPL, dan BPS untuk mengetahui di daerah-daerah mana yang saat ini dalam keadaan panen. Yang itulah yang kita harus ke sana. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, serapan kita sampai saat ini masih berjalan dengan normal. Serapan kita perharinya saya sampaikan tadi masih seribuan ton masih masuk ke kita. Mungkin itu Pak.
1: Baik. Nah kalau untuk daerah tertentu nih Pak yang menjadi perhatian khusus terkait pasokan pangan selama musim kemarau, kira-kira ada nggak Pak?
2: Kami tadi mendengar mengamati bahwa sebagaimana yang Ibu Tuti sampaikan tadi ada beberapa daerah yang mungkin perlu perhatian, misalnya di Kabupaten Oki, kemudian Muara Inim ya Bu ya. Untuk daerah-daerah yang kemungkinan apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya gagal panen di daerah sana, kita siap menggelontorkan beras SPHP sebanyak mungkin ke daerah-daerah tersebut. Karena memang persediaan kita banyak. Jadi tidak perlu khawatir kita terhadap stok ini.
1: Oke, baik. Pendengar kita langsung saja, mungkin ada yang mau bertanya dengan kita. Pendengar boleh silakan di 369977. Palembang menyapa, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak?
4: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, silakan Pak Ahmad Irwan.
4: Ya, selamat pagi Bapak-Bapak Ibu Narasumber yang saya hormati. Ini tentang masalah pangan saja. Masalah ini kan dari intinya kan para petani. Sekarang menimbu, memang pangan itu kan salah satu swasembada pangan. Tapi di sini, para petani di sini kan, kebanyakan di sini kan petani jagung kalau di lingkungan saya kan, jagung pakan di sini ya.
1: Okay.
4: Nah sekarang begini, kok masalah pupuk ya kembali, banyak mengeluh sekarang masalah kelangan. Beda kan saya, batuk, hidup saya di dua zaman, Bu. Zaman terbaru, zaman terreformasi. Masalah yang keterungan ke belakang, pupuk itu kan tidak kurang, bahkan di warung kecil juga anak jualan. Tapi kok setelah reformasi, kenapa inti pupuk semakin susah? Ini itu dialihkan kemana itu kan pupuk itu? Sehingga ada pun juga di sini Bu, masa petani punya pupuk subsidi juga harus punya kartu tani, menyerahkan SPPT dan sebagainya. Itu pun juga tidak memenuhi keinginan para petani. Misalnya butuh 200 kilo, yang paling 50. Nah ini yang saya tanyakan, kan swasembada pangan. Kenapa kebetulan Bapak Presiden kan pernah jadi ketua HKTI sekarang begini. Nah jadi para petani harga itu juga harga obat-obatan mahal walaupun sekarang harapan, tapi itu tidak seimbang. Makanya para petani itu sekarang punya banyak modal sudah untung. Nah bagaimana solusinya dari para pemangku kebijakan, kalau betul ingin memperkuat petani, coba para petani itu berikan sejahtera, ya obat-obatan tekan bagaimana, lalu pupuk bagaimana, kembalikan seperti itu pupuk jalirannya kemana, yang sekarang begitu susah, bagaimana Bapak Ibu Bandar Sumber, terima kasih, Assalamualaikum.
1: Oke baik, terima kasih Pak Irwan di Bandung Timur ya. Sepertinya pertanyaannya bisa dijawab langsung oleh Ibu Tuti sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas dan juga Pertanian Tanaman Hortikultura Provinsi Sumsel. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih. Alhamdulillah nih Pak Irwan dari Bandung Timur ya. Wih, pendengarnya sampai ke Bandung Timur ini.
1: Jauh Bu ya?
0: Jauh ya. Jadi begini Pak Irwan, Sumatera Selatan itu mempunyai luas baku lahan lebih kurang. Tadi saya dengar Bapak nyebutnya jagung.
1: Iya, petani jagung. 472
0: ribu ya. Mm. Nah, itu lebih besar, dominannya adalah untuk padi Bapak. Kita memang ada untuk jagung. Jagung itu lebih kurang hanya tidak sampai 100 ribu hektar pertanaman jagung kita satu tahun. Tadi saya menangkap yang Bapak keluhkan adalah terkait dengan pupuk subsidi ya Pak. Nah, untuk pupuk subsidi sebetulnya harga kan sudah diturunkan sama Pak Presiden di tahun lalu ya, 20%-an. Nah, memang di dalam penyerapan pupuk subsidi, petani itu disyaratkan harus punya KTP, harus digabung di dalam kelompok tani. Kemudian, kalau di Sumatera Selatan itu Pak, berbeda lahannya memang kadang-kadang mempunyai luas lahan lebih kurang sampai ada yang di atas 2 hektar. Sementara syarat untuk mendapatkan pupuk subsidi itu maksimal 2 hektar ya. Nah, itu yang kalau di Sumatera Selatan. Saya tidak tahu yang terjadi di Jawa Barat ya. Nah, terkait dengan pupuk memang kita disyaratkan petani itu kemarin itu pakai kartu tani. Yang pasti Pak, supaya tidak salah sasaran, makanya petani itu harus membuat ERDKK. Nah, ini ERDKK ini artinya rencana definitif kebutuhan kelompok, berapa sebetulnya kebutuhannya mereka selama satu tahun. Nah, itu yang diusulkan melalui penyuluh, kemudian disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten, kemudian ke Dinas Pertanian Provinsi untuk terkait dengan alokasi ya. Terkait dengan alokasi yang nanti akan di-SK-kan oleh Pak Menteri Pertanian. Nah, jadi begitu Pak. Artinya memang kebutuhan ini bukan mau menyusahkan petani, akan tetapi supaya lebih tepat sasaran. Supaya lebih tepat sasaran, memang yang mendapatkan bantuan subsidi pupuk bersubsidi ini adalah memang petani, bukan dimanfaatkan oleh yang bukan petani gitu loh. Karena misalnya kalau mungkin di Jawa Barat memang lahan petani itu tidak terlalu luas-luas ya. Nah, kalau di Sumatera Bapak, di Sumatera itu lahan-lahan petani itu ada yang punya sampai 10 hektar, ada yang mungkin bisa lebih dari itu gitu loh. Nah, artinya tujuannya daripada aturan-aturan itu adalah untuk melindungi petani supaya semua terlayani. Begitu Pak, terima kasih.
1: Oke baik, sudah dijawab ya dari pertanyaan Pak Irwandi di Bandung Timur. Kita ke Pak Wandayan lagi. Pak Wandayan?
3: Iya, hadir.
1: Iya, ini terkait ketahanan pangan, Pak. Nah, kalau dari Pak Wandayan sendiri, rekomendasi BMKG nih, Pak, kepada petani terkait pola tanam dan juga pengolahan pola lahan tanam untuk mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan, ada nggak, Pak?
3: Iya, sebenarnya dari awal ketika akan merilis musim kemarau, kami sudah bersama Dinas Pertanian dan pemangku kepentingan terkait sudah berkoordinasi, bertemu beberapa kali ya. Bahwa iklim ini menjadi faktor yang penentu ya, pembatas kegiatan pertanian ya. Sehingga tentunya untuk menghadapi itu yang dilakukan adalah adaptasi dan mitigasi. Nah, untuk dengan kondisi di Sumsel yang berbagai tipologi ya kami melihat sendiri usaha dari Dinas Pertanian untuk adaptasi dan mitigasi terhadap kondisi iklim ini sudah luar biasa. Misalnya untuk daerah yang tipologi tada hujan ataupun irigasi itu berupa penyesuaian awal tanam ya, ada yang mungkin maju atau ada yang dimundurkan. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tuti bagaimana memanfaatkan, mengoptimalkan lahan lebak karena El Nino ini menjadi tanda kutip berkah ya bagi bagi Sumsel, dan ini memang juga dilakukan oleh di pertanian di Kalimantan Selatan yang juga memiliki lahan-lahan lebak. Nah, beberapa mungkin yang dalam jangka panjang untuk hal seperti ini perlu dipikirkan adalah bagaimana untuk inovasi terus-menerus varietas yang semakin tahan dengan kondisi perubahan iklim dalam jangka panjang ya, bagaimana ada varietas yang tahan cekaman tetapi juga kuat ketika pada periode transisi itu tahan adanya hujan dengan kondisi ekstrim ya, karena pola iklim kita meskipun di kemarau pada saat transisi itu juga potensi hujan ekstrim, angin kencang, puting beliung itu masih tetap ada, sehingga misalnya kita sudah menyesuaikan varietas yang lebih tahan cekaman kekeringan, tetapi di awal tanamnya ini kita ada potensi hujan ekstrim, maka ini juga menjadi ancaman bagi pertanian. Nah, kemudian dalam skala perubahan iklim jangka panjang bahwa curah suhu udara kita ini akan terus meningkat. Nah, tanaman pastinya ya sudah dikenali oleh komunitas pertanian itu pasti memiliki yang namanya suhu kardinal, optimalnya pada suhu berapa. Sehingga inovasi juga varietas-varietas yang tahan terhadap perubahan suhu ini menjadi sangat penting. Nah, di sisi lain, kita semua untuk ketahanan pangan bahwa pertanian adalah salah satu faktor yang rentan terhadap perubahan iklim. Tetapi kemudian juga pertanian, aktivitas pertanian ini merupakan ranking 3 yang mengisi gas rumah kaca yang kemudian pada akhirnya akan memicu perubahan iklim. Nah, inovasi-inovasi pertanian yang minim emisi gas kaca, misalnya pengolahan tanah yang lebih minim, karena semakin dalam tanah dibongkar maka semakin banyak CO2 yang dilepaskan dan ini akan terus meningkatkan CO2 di atmosfer, sehingga timbal balik ini menjadi penting bagi bagi kegiatan pertanian. Di satu sisi adaptasi dan mitigasi terhadap bayang-bayang iklim ekstrim seperti El Nino, di sisi lain pertanian juga harus adaptif atau harus melakukan mitigasi pengurangan emisi gas rumah kaca. Mungkin demikian.
1: Baik, Pak Iksan, Pak Wandayan dan juga Bu Tuti, kita break sebentar ya. Setelah ini kita akan kembali lagi masih membahas mengenai menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang di Dialog Interaktif Palembang Menyapa pagi ini. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Radio Tanggap Bencana.
6: Hal yang kita lakukan di musim kemarau. Jika musim kemarau terjadi, kita dapat mewaspadai potensi kekeringan. Selain mengancam ketersediaan air untuk kebutuhan hidup masyarakat, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan, kekeringan juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain kekeringan, kita juga harus mewaspadai potensi cuaca ekstrim lainnya. Di antaranya berupa suhu udara yang tinggi, angin kencang, dan kelembapan udara rendah. Tak hanya menghemat penggunaan air, kita juga sebaiknya minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi pada tubuh. Selain itu, gunakan masker dan pelembab kulit, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
5: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih dalam dialog interaktif Palembang Menyapa. Kita lanjut lagi ke Pak Iksan ya. Pak Iksan?
1: Baik.
0: Oke, nah kalau untuk Pak Iksan sendiri, daerah mana nih Pak yang selama ini menjadi pemasok gabah terbesar ke Bulog di Sumatera Selatan?
1: Yang terbesar, terima kasih, yang terbesar itu Banyuasin, kemudian Oku Timur, Oki, kemudian OI ya, itu yang terbesar. Kemudian Linggau masuk juga, Linggau ya masuk. Sana sentra-sentra yang paling besar kan di situ.
0: Oke, nah kalau dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan ini Pak, daerah mana Pak yang menjadi andalan untuk peningkatan produksi padi di tahun ini Pak?
1: Andalan masih sama ya, itu Banyuasin sama Oku Timur ya, sama Oki itu yang paling besar kan itu, sama Linggau itu kan yang terbesar di sana.
0: Okay.
1: Ya. Dan serapan kami juga masih banyak diarahkan ke sana.
0: Oke, baik. Nah kalau dari Ibu Tuti sendiri, Bu Tuti? Halo, Bu Tuti?
2: Ya, halo.
0: Iya, baik. Bu Tuti, kalau dari ini sendiri, apa namanya, dukungan Bu? Dukungan dari pemerintah pusat untuk membantu Sumsel dalam menjaga ketahanan pangan gimana nih Bu?
2: Terkait dukungan pemerintah pusat ya, dalam hal ini tentunya Kementerian Pertanian ya. Alhamdulillah kita disupport terkait dengan penyediaan benih, kemudian alfin, kemudian tentunya tenaga penyuluh ya, inovasi teknologi melalui BRMP, kemudian pendampingan-pendampingan juga kadang-kadang juga dilakukan langsung oleh Kementerian Pertanian ke kabupaten-kabupaten. Karena sekarang itu Kementerian Pertanian itu menunjuk penanggung jawab wilayah ya, per provinsi ditunjuk penanggung jawab, kemudian per kabupaten pun ada juga penanggung jawabnya. Jadi semua sekarang seluruh stakeholder itu bergerak Pak, terkait di dalam menjaga ketahanan pangan. Tidak bisa hanya dilakukan oleh petani saja, tidak bisa.

0: Pak Ihsan ya.
1: Mm-hmm.
0: Assalamualaikum Pak Ihsan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Zakaria.
0: Ya, terima kasih sebelumnya Pak Ihsan memberikan penyerahan dan juga Ibu Tuti dan lainnya memberikan masalah ini, masalah soal produksi. Begini Pak Ihsan, mau tanya soal daya serapnya ya. Misalnya hasil produksi kita itu berlebih ya Pak Ihsan ya kan. Dan misalnya gudang-gudang penyimpanan dari Dolok itu sudah over kapasitas ya, perlu. Jadi bagaimana dari pihak Bulog itu untuk mengatasinya? Apakah itu disalurkan ke wilayah lain di Sumatera Selatan ini atau di mana? Atau bagaimana jalan keluarnya kira-kira? Apa diekspor atau gimana? Kalau sebagai masyarakat ingin mengetahui seperti apa ininya masalah soal di depot penyimpanan di Dolok itu. Terima kasih penjelasan Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ihsan untuk ditanya.
2: Terima kasih Pak Zakaria. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa tugas Bulog itu ada tiga, yaitu yang pertama ketersediaan. Nah itu kita pada saat panen kita menyerap sebanyak-banyaknya gabah atau beras petani. Kemudian keterjangkauan barangnya harus terjangkau ya. Tidak boleh barangnya ada, tapi di mana? Hanya di Sumatera Selatan, tidak ada di daerah-daerah minus lainnya. Misalnya kalau kita di Sumsel Bubble, kalau dulu kan Sumsel Bubble, di Belitung tidak ada, kan gitu kan? Itu tidak boleh. Jadi harus terjangkau oleh masyarakat. Kemudian harus stabil. Stabil itu tidak boleh pada saat suatu saat ada barangnya, kemudian di saat lain tidak ada. Nah ini tugasnya Bulog itu untuk memeratakan stok dan menstabilkan stoknya, baik dan stoknya harus stabil, kemudian harganya juga harus stabil. Jadi benar, gudang Bulog saat ini yang tersedia di untuk Sumatera Selatan sendiri, Sumsel dan Babel itu sebanyak 65 ribu ton ya. Di 15 komplek gudang pergudangan di seluruh Sumatera Selatan. Apabila gudang ini penuh, maka kita saat ini sudah menggunakan gudang-gudang swasta. Kita sewa gudang-gudang swasta itu, kita sewa untuk kita stok. Demikian juga apabila memang provinsi tetangga seperti Jambi, kemudian Riau dan Bengkulu membutuhkan, kita bisa pasok dari kita Sumatera Selatan sini. Jadi stok yang dimiliki oleh Bulog itu bukan stoknya Sumatera Selatan saja, tapi itu adalah stoknya pemerintah pusat yang kita kelola, dikelola oleh Bulog Sumatera Selatan. Saat ini stok kita itu ada 102 ribu ton. Dari target kita, penyerapan kita itu 172 ribu ton. Saat ini sudah tercapai 111 ribu ton penyerapannya. Jadi stok yang ada kita miliki ini, selain untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan, juga kita mengirim ke Bengkulu, ke Jambi, dan ke Riau. Mungkin itu Bapak. Jadi saat ini kita gudang-gudang swasta juga sudah kita sewa sekarang ini. Demikian Bapak.
1: Oke, baik, sudah dijawab langsung oleh Pak Ihsan pertanyaan dari Pak Zakaria Kanten ya. Kita ke Ibu Tuti lagi, Bu Tuti. Bu Tuti, ini ini Bu terkait imbauan Bu, imbauan dari Dinas Pertanian kepada petani terkait pola tanam dan juga penggunaan air selama musim kemarau ini seperti apa Bu?
3: Jadi terkait dengan imbauan ya, artinya gini, bagaimana saya sampaikan tadi, khusus untuk padi ya, padi itu adalah tanaman, bukan tanaman air tetapi membutuhkan air. Artinya kita juga tetap menyampaikan pada petani bahwa penggunaan air itu sesuai dengan stadia perkembangan tumbuh tanaman. Artinya manakala memang harus digenangi, kemudian ketika tidak dibutuhkan lagi, kurang membutuhkan air, ya silahkan airnya dikurangi dan dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain, gitu Pak. Artinya sebetulnya petani pun selaku bagian dari masyarakat, mereka juga sudah arif juga ya di dalam penggunaan air, karena mereka juga meyakini bahwa air itu bisa berkurang, bisa bertambah, tergantung dengan musim gitu ya. Mereka juga sudah mafhum juga. Nah, cuman memang butuh pendampingan manakala kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi di luar yang mereka prediksi. Kadang-kadang kan mereka sulit juga menebak kira-kira ini musim kemarau sudah datang belum. Nah, sebagaimana Pak Dayan sampaikan, ini prediksinya El Nino, tetapi masih ada hujan ya Pak Dayan. Ada masa sebagian masyarakat menyampaikan bahwa ini kemarau nya

0: gagal. Padahal kan musim kemarau itu bukan berarti sama sekali tidak ada hujan ya Pak ya. Nah, tetapi intensitasnya itu jauh berkurang gitu Pak. Nah, jadi memang selalu ya melalui tentunya ujung tombaknya itu adalah petani. Apa namanya penyuluh pertanian. Selain penyuluh pertanian PNS, kita pun tentunya ada penyuluh yang kemarin diangkat oleh Pak Gubernur. Kalau kita dulu kenal istilah dengan PPEP ya, PPEP. Nah, itu sekarang sebagian sudah menjadi P3K, P3K penyuluh. Nah, itu tetap ditempatkan di wilayah-wilayah di mana mereka diangkat ketika menjadi PPEP. Kemudian ada lagi yang P3K paruh waktu yang langsung di bawah Dinas Pertanian, mereka sebagai ujung tombaknya kita, itu juga yang menjadi apa namanya media ya, media untuk menyampaikan sosialisasi kepada petani bagaimana kita apa namanya di dalam memanfaatkan air untuk kebutuhan tanaman dan kebutuhan tentunya kebutuhan sehari-hari. Demikian, Pak.
1: Baik, Pak Wandayan, Bu Tuti dan juga Pak Iksan, mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 54 menit lepas dari pukul 8 pagi, itu artinya kita sebentar lagi akan mengakhiri dialog kita di Palembang Menyapa untuk edisi pagi ini. Kita ke Bu Tuti lagi, Bu Tuti, silakan Bu disampaikan harapan ataupun closing statement dari Dinas Pertanian agar Sumatera Selatan tetap mampu menjadi salah satu lumbung pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim ini, Bu, silakan.
0: Baik, terima kasih. Tentunya di tengah kondisi yang apa namanya di era El Nino ya, kita berharap Sumatera Selatan masih tetap bisa memproduksi gabah sesuai dengan target dan tetap menjadi provinsi kelima ya penghasil gabah terbesar di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Dan untuk mencapai hal ini tentunya dibutuhkan kolaborasi dan sinergisitas semua stakeholder yang ada di yang dalam mendukung ini, baik instansi vertikal, kemudian OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kemudian OPD di lingkungan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya juga yang sangat dibutuhkan adalah apa namanya kesadaran petani bahwasanya upaya yang mereka lakukan ini adalah untuk mendukung ya, mendukung ketahanan pangan nasional. Dan tentunya kita juga mengajak sektor swasta ya untuk tetap mendukung apa namanya upaya-upaya pemerintah di dalam mempertahankan swasembada pangan baik di Sumatera Selatan ataupun swasembada pangan nasional. Demikian.
1: Baik, kita ke Pak Wandayan. Silakan Bapak disampaikan pesan ataupun closing statement dari Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan kepada pemerintah, petani, dan juga masyarakat agar tetap mampu menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang ini. Silakan Pak.
2: Baik, mungkin kami mengharapkan masyarakat untuk memastikan informasi perkembangan El Nino ini pada kanal-kanal yang resmi, kemudian tidak menjadikan berita El Nino ini sebuah informasi bombastis yang malah menyebarkan ketakutan dan kepanikan. Informasi kanal-kanal resmi ini baik untuk diakses pada dari lembaga pemerintah agar mendapatkan informasi yang valid, aktual dan memang sesuai kondisi sebenarnya. Dan terkait dengan kondisi kemarau ini, mungkin kita perlu sama-sama menggiatkan semangat untuk hemat air. Dan untuk menghindari kegiatan yang sifatnya bakar membakar sekecil apapun, karena wilayah kita sangat sensi dengan kebakaran hutan dan lahan termasuk di pemukiman pada periode kemarau ini. Mungkin demikian.
1: Baik, kalau dari Pak Iksan, silakan Pak Iksan disampaikan pesan dari Bulog sendiri kepada masyarakat terkait ketersediaan dan juga stabilitas pangan di Sumatera Selatan, Pak. Silakan.
3: Terima kasih. Saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sumsel bahwa dengan stok kita yang 102 ribu ton ini, masyarakat tidak perlu khawatir. Kemudian yang pertama kali itu yang ingin saya sampaikan bahwa penyerapan bulog pada saat ini masih berlangsung, jadi petani juga tidak perlu khawatir. Apabila bulog Sumsel dan bubble ini bisa mencapai target 172.000 ton, juga tidak perlu khawatir karena walaupun kami sudah mencapai target, kami tetap diperintahkan untuk tetap membeli gabah maupun beras petani. Jadi tidak perlu, masyarakat tani tidak perlu khawatir apabila nanti panen tidak diserap gabahnya. Kemudian untuk masyarakat Sumatera Selatan, tidak perlu khawatir akan terjadinya gejolak harga apabila nanti memang benar-benar terjadi gagal panen. Ya, karena kita stok kita itu sangat-sangat cukup. Jadi tidak usah khawatir, kami tetap mendapat alokasi dari pemerintah pusat terutama untuk penyaluran bantuan pangan. Itu satu bulannya sekitar 9.600-an. Kemudian kita masih juga menyalurkan beras SPHP. Target kita sampai Desember nanti adalah 33 ribu ton. Dan saat ini sudah terrealisasi 12 ribu ton. Jadi tidak perlu khawatir, kami siap melakukan stabilisasi harga kapan saja pemerintah daerah, kabupaten, kota meminta kami untuk melakukan stabilisasi harga dimanapun, kami siap untuk melayaninya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, kami ucapkan kembali terima kasih juga untuk ketiga narasumber kita. Mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 59 menit lepas dari pukul 8 pagi, itu artinya kita akan mengakhiri dulu kebersamaan kita di dialog interaktif Palembang Menyapa terkait menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Tuti, Pak Iksan, dan juga Pak Wandayan Tolis.
0: Sama-sama Pak Pili.
1: Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali dengan topik yang lebih hangat lagi dan sangat untuk kita perbincangkan, Pak ya, dan juga Ibu.
3: Ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih, kita akhiri dulu kebersamaan kita, dan juga selamat menjalankan aktivitas kembali. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini aku belum pernah ketemu nih sama Pak Pimuil.
3: Iya, yuk. Baru pulang haji.
4: Alhamdulillah. Palembang menyapa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-7 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan Halo RRI untuk Anda, sampaikan semua keluhan, masalah, ataupun yang lainnya di Halo RRI. Dan juga pendengar, kami juga informasikan untuk Anda, di kesempatan pagi hari ini juga kami juga menyiarkan siaran kami di live YouTube streaming Pro 1 RRI Palembang. Atau pendengar juga bisa langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id untuk mendengarkan kami di sana. Dan juga kami informasikan juga untuk pendengar yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan menyampaikan segala keluhan, masalah apapun di Halo RRI yang nantinya akan kita tindak lanjuti dan juga menyampaikan ke dinas terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut. Silakan saja di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Sembari kami menantikan kehadiran Anda pendengar, kami akan memberikan update informasi untuk Anda. Pertama, terkait sebanyak 125 lansia jalani operasi katarak gratis di gelar Kemensos dan juga AMCF. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Budi Perkasa Palembang bersama dengan Asia Muslim Charity Foundation menggelar operasi katarak gratis sebagai bagian dari rangkaian bakti sosial terintegrasi. Jadi kegiatan ini juga menjadi upaya nyata untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas. Jadi sebanyak 125 warga mengikuti proses screening dan juga assessment yang dilaksanakan sebelum tindakan operasi. Dari jumlah tersebut, 96 orang dinyatakan memenuhi syarat dan juga layak menjalani operasi katarak di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Husin atau RSMH ya. Dan juga pendengar, kegiatan ini juga didukung langsung dari AMCF yang menyerahkan bantuan senilai 120 juta. Bantuan tersebut juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasi katarak gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang, Gini Toponindro, mengatakan juga pendengar bahwasanya operasi katarak ini tidak hanya berfokus pada pemulihan penglihatan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi penerima manfaat untuk kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri. Menurutnya juga, kemampuan melihat kembali dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, para penerima manfaat dapat kembali bekerja dan juga berinteraksi dengan keluarga serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang jauh lebih baik. Sementara itu, Ketua Pelaksana Bakti Sosial Terintegrasi Denny Hamdani juga menjelaskan bahwasanya seluruh penerima manfaat berasal dari kelompok masyarakat rentan yang telah melalui proses verifikasi yang sangat ketat dan juga asesmen secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa peserta operasi katarak gratis ini merupakan warga desil 1 hingga 5 dalam data tunggal sosial dan juga ekonomi nasional. Dengan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan juga menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Program operasi katarak ini juga merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial, AMCF, Rumah Sakit Umum, dan juga Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya serta Perdami Sumatera Selatan. Jadi secara keseluruhan, bakti sosial terintegrasi juga telah menjangkau 507 penerima manfaat dengan total nilai bantuan dan juga layanan mencapai 1,06 miliar yang mencakup layanan kesehatan, pemenuhan hak sipil, pendidikan rehabilitasi, serta pemberdayaan ekonomi.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: sendiri ya pengurus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI, sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Terkait apapun itu yang terjadi di lingkungan sekitar Anda, listrik padam, air mati, ataupun sejenis infrastruktur yang memang betul-betul sudah harus diberikan penanggulangan atau mungkin benahan, boleh silakan saja sampaikan di Halo RRI. Nanti akan kami sampaikan ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Baik pendengar, kami informasikan kembali juga untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami Pro 1 Palembang dan juga bisa lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Kami juga masih menantikan keluhan dan juga masalah apapun yang Anda akan sampaikan kepada kami. Silakan saja di 0711369977 atau pendengar juga bisa langsung WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Masih akan kami update informasi untuk Anda sembari kita menunggu kehadiran para pendengar untuk menyampaikan segala sesuatunya terkait harga sembako, keluhan utama warga Palembang, peluang kerja terbatas maksud kami. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Pemerintah Kota Palembang terus memprioritaskan pengendalian harga kebutuhan pokok dan juga perluasan lapangan kerja sebagai fokus utama pembangunan di Kota Palembang. Jadi, kedua isu tersebut dinilai menjadi kebutuhan yang paling banyak disampaikan masyarakat Jumat 19 Juni 2026 kemarin. Wali Kota Palembang Ratu Dewa sendiri mengatakan hasil berbagai survei menunjukkan harga sembako masih menjadi keluhan utama warga Palembang, terutama kalangan ibu rumah tangga. Fluktuasi juga harga sejumlah komoditas dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah Kota Palembang juga terus memperkuat koordinasi melalui tim pengendalian inflasi daerah. Upaya tersebut juga dilakukan bersama dengan distributor, perbankan, dan juga berbagai pemangku kepentingan agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga. Selain pengendalian inflasi, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap persoalan ketenaga kerjaan. Banyak masyarakat berharap ketersediaannya lebih banyak peluang kerja, khususnya bagi lulusan baru dan juga mereka yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sebagai langkah konkret, pemerintah Kota Palembang juga berencana untuk memperluas pelaksanaan job fair serta meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta, industri perhotelan, dan juga dunia usaha yang lainnya juga dapat menjadi mitra strategis dalam menyerap tenaga kerja lokal. Ratu Dewa juga meminta Dinas Tenaga Kerja lebih aktif untuk melakukan pendataan calon tenaga kerja melalui sistem jemput bola. Pendataan tersebut juga akan menjadi dasar penyusunan database tenaga kerja yang terintegrasi. Melalui langkah tersebut, pemerintah juga berharap kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja dapat terpenuhi sekaligus juga menekan angka pengangguran di Kota Palembang ini sendiri. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
2: Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero Kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru Kota Makassar.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di Halo RRI, sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Pendengar, kami juga masih mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di 0711369977 atau bisa juga langsung di WhatsApp di 0821792790. Dan juga sepertinya sudah ada yang ingin bergabung dengan kita, akan menyampaikan terkait informasi di lingkungan sekitarnya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Halo RRI.
2: Selamat pagi, Bang Penny.
1: Selamat pagi kembali, dengan siapa, Pak?
2: Sama Pak Azhari di Banyulangu Timur.
1: Pak Azhari di Banyulangu?
2: Di Banyulangu.
1: Banyulangu, itu daerah mana, Pak?
2: Di daerah Sekayu, kan?
1: Oh, daerah Sekayu. Oke, ada informasi terkait apa, Pak, yang ingin disampaikan atau keluhan?
2: Saya kan mengenai masalah sampah, kan?
1: Mm-hmm.
2: Orang kan di sekitar rumah kita kan selalu buang sampah di sekitar kita, kan?
1: Mm-hmm.
2: Nah, saya kan bagaimana, kan? Saya kan itu kan ada RT, kan? Nah, RT kan tidak peduli dengan masyarakat di sekitar rumah kita, kan?
1: Mm-hmm.
2: Sampai kan baunya kan kurang sedap, bau sampah, kan?
1: Di daerah sana, Pak, ya?
2: Iya. Uh-uh. Nama ketua RT kan itu Pakistan.
1: Oke, jadi harapan Bapak terkait ini apa, Pak?
2: Saya kan, kalau Pak saya kan jangan lagi kan membuang sampah kan di tempat anu tanah kita, kan?
1: Mm-hmm.
2: Saya kan kita mau baunya kan sedap, kan?
1: Oke, mengganggu, Pak, ya?
2: Iya, mengganggu kan baunya.
1: Iya, oke.
2: Kan saya sering kan, kamu jangan buang sampah sini, kan? Mm-hmm. Sama sih, kan?
1: Oke, berarti harus ada tindak lanjut dari dinas terkait, Pak, ya?
2: Ya, sekarang
1: kan RT kebijakannya.
2: Kan, tidak peduli, kan? Saya mengharapkan kepada RT kan berikan keteguran.
1: Oke, ada lagi, Pak?
2: Ya, itu aja.
1: Siap. Oke, terima kasih Pak Azhari di Banyulangu Sekayu, ya? Banyulangu ya. Timur di daerah ya. Musi Banyu Asin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kita sampaikan kembali ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti perihal sampah yang masih bandel, Pak, ya, membuang sampah di area sekitar sana. Baik pendengar, beberapa waktu yang lalu ada juga keluhan dari Pak Dedi warga Palembang menyampaikan masih adanya parkir liar di beberapa gerai terutama di mini-minimarket, Indomaret dan juga Alfamart. Bagaimana solusinya? Terkait hal tersebut, tim Halo RRI mewawancarai asisten 2 Setda Kota Palembang, Kemas Isnaini Madani. Kita dengarkan bersama.

0: Oke, kita akan mendengarkan wawancara singkat yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi Halo RRI. Baik pendengar, kami juga masih menantikan kehadiran Anda tentunya untuk bergabung bersama kami juga di 0711369977 atau bisa juga bergabung melalui WhatsApp di 0821792790. Silakan sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Dan juga kami informasikan juga untuk siaran kami kali ini, pendengar bisa Anda saksikan juga melalui Pro1 Palembang atau pendengar juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store.
1: Ingatkan ke Dinas Perhubungan untuk selalu melakukan
2: Baik Pak, untuk terkait parkir Pak, saat ini bagaimana Pak dengan parkir liar Pak?
1: Parkir liar terus kita selalu ingatkan ke Dinas Perhubungan untuk selalu melakukan pembinaan kepada juru parkirnya mereka. Itu di bawah binaan Dinas Perhubungan. Kita tentu ingatkan juga jukir ya. Jukir tempat wisata, tolong jagalah marwah Kota Palembang yang kita sekarang sedang giat-giatnya membangun pariwisata. Tolong harus dukung seluruh kalangan, termasuk juru parkir. Kalau juru parkirnya nakal, ya ini akan mencoreng pariwisata kita. Orang tidak mau lagi nanti ke Palembang. Siapa lagi yang datang ke Palembang? Tidak katik kaget wong galak parkir. Yang paling rugi juga siapa? Ya juga ya parkir. Siapa lagi yang nak parkir? Gara-gara kenakalan dari oknum-oknum juri parkir ini.
2: Ada sanksi Pak nantinya Pak?
1: Ya tentu dari Dishub nanti akan memberikan sanksi yang tegas ya. Pak Wali lah langsung sering sidak ke lapangan. Tentu di balik itu ada sanksi-sanksi yang tentu sudah banyak juga diberikan kepada jukir-jukir yang nakal. Ya tidak, mungkin tidak dipublis saja.
2: Apakah
1: ya.
2: Bisa Pak warga untuk melapor Pak untuk
1: parkir? Silakan, ini, silakan langsung. Di Instagramnya Dinas Perhubungan ada, Pak Wali juga ada Instagram. Silakan langsung ke beliau. Nanti tentu akan langsung saja DM beliau juga orangnya bijaksana, bisa menerima masukan langsung dari masyarakatnya.
2: Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI. Sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Dan kembali kami informasikan untuk Anda, silakan saja yang ingin menyampaikan segala sesuatunya terkait apapun itu yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Misalkan listrik padam, air mati, atau mungkin ada beberapa bangunan infrastruktur atau bangunan sosial terkhusus untuk masyarakat yang terjadi, yang memang mungkin harus dibenahi. Silakan saja laporkan di Halo RRI. Kami akan nantinya menyampaikan segala keluhan masalah Anda ke dinas terkait untuk segera dapat ditindaklanjuti. Dan pendengar, kami juga masih menantikan kehadiran Anda di 0711369977. Dan pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga kami masih akan update informasi untuk Anda, sembari kami menunggu kehadiran untuk partisipasi Anda di via telepon dan juga WhatsApp. Kami infokan terkait DPRD Palembang pastikan PPDB 2026 berjalan transparan dan juga akuntabel. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. DPRD Kota Palembang memastikan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2026 jenjang SD, SMP berjalan transparan serta akuntabel. Pengumuman hasil seleksi ini dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni 2026 untuk seluruh sekolah di Kota Palembang hingga 19 Juni 2026 lalu. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang, Mas Agus Saiful Fadli, juga mengungkapkan DPRD Kota Palembang sendiri telah meminta Dinas Pendidikan Kota Palembang untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh sejak tahapan awal pendaftaran serta sampai di pengumuman hasil seleksi. Jadi langkah tersebut juga dilakukan untuk mencegah munculnya persoalan yang dapat menimbulkan polemik di kemudian hari. Ia menilai sistem PPDB sendiri saat ini jauh lebih transparan dibandingkan sebelumnya. Berbagai jalur penerimaan telah diatur secara jelas, termasuk jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Meski demikian, ia juga mengakui bahwasanya masih terdapat jumlah masyarakat yang kurang mampu berada di kategori desil 3 hingga desil 5, sehingga tidak dapat memanfaatkan jalur afirmasi, dan kondisi ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan PPDB. Ia berharap Dinas Pendidikan tetap mengawal seluruh proses secara ketat agar pelaksanaan PPDB ini sendiri berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan ini juga dilakukan oleh lembaga terkait guna memastikan tidak ada penyimpangan. Saiful juga menegaskan seluruh pihak telah berkomitmen untuk menjaga integritas proses penerimaan siswa baru. Transparansi dan juga akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan PPDB tahun ini. Dengan sistem yang semakin terbuka dan juga pengawasan yang semakin ketat, DPRD sangat optimis pelaksanaan PPDB 2026 ini dapat berjalan lancar serta juga memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik terkhusus di Kota Palembang ini sendiri.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
3: Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-37 lepas dari pukul 9 pagi. Kita masih di Halo RRI, sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Silakan saja, kami masih menunggu kehadiran Anda di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Sampaikan semua apapun yang terjadi di lingkungan sekitar Anda terkait misalkan listrik padam, air mati, atau ada beberapa infrastruktur atau bangunan sosial yang harus dibenahi atau ditindaklanjuti. Silakan saja sampaikan dengan kami di Halo RRI untuk nanti bisa kami sampaikan ke dinas terkait untuk segera mendapatkan tindak lanjut dan juga pengerjaan secepatnya. Pendengar, kami masih akan update informasi untuk Anda terkait pemerintah Kota Palembang siapkan penerangan jalan berbasis tenaga surya. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Peningkatan penerangan jalan umum atau PJU menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kota Palembang dalam beberapa tahun mendatang. Jadi program tersebut ini juga disiapkan untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan juga keamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Wali Kota Palembang sendiri, Ratu Dewa, sangat mengakui masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan penambahan maupun perbaikan lampu jalan. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat peningkatan kualitas penerangan di berbagai wilayah kota. Menurutnya pendengar, keberadaan lampu jalan yang memadai tidak hanya mendukung kelancaran lalu lintas, tetapi juga mampu mengurangi potensi gangguan keamanan dan juga meningkatkan rasa aman untuk masyarakat itu sendiri. Teknologi juga tersebut dinilai memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari efisiensi energi hingga potensi penghematan biaya operasional dalam jangka panjang. Namun, penerapannya masih memerlukan kajian mendalam dari berbagai aspek. Selain itu juga pendengar, pembangunan baru, pemerintah juga akan revitalisasi terhadap lampu jalan yang telah terpasang. Langkah ini juga dilakukan agar fasilitas yang ada dapat berfungsi optimal dan juga memiliki umur pakai yang lebih panjang. Kajian program akan melibatkan sejumlah instansi terkait guna memastikan pelaksanaan efektif, dan juga pemerintah ingin seluruh proses perencanaan dan juga penganggaran dilakukan secara matang dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan perencanaan yang komprehensif, Ratu Dewa juga berharap program ini dapat meningkatkan penerangan lampu jalan, dapat juga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, dan juga mendukung pembangunan kota yang lebih aman, nyaman, dan juga modern. Pendengar, masih kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kembali di beberapa waktu terakhir. Ada keluhan dari Pak Dedi, warga Kota Palembang, menyampaikan masih adanya parkir liar di gerai terutama di mini-minimarket yang ada di Kota Palembang, terkhusus Indomaret dan juga Alfamart. Banyak solusi, bagaimana pos solusinya? Jadi terkait hal tersebut, tim Halo RRI juga telah mewawancarai asisten 2 Setda Kota Palembang, Kemas Isnaini Madani. Kita akan dengarkan kembali wawancara yang telah dihimpun dan juga sudah didapatkan oleh tim Halo RRI.
2: Baik Pak Nuk, terkait parkir Pak, saat ini bagaimana Pak dengan parkir liar Pak?
3: Parkir liar terus kita selalu ingatkan ke Dinas Perhubungan untuk selalu melakukan pembinaan kepada juru parkirnya mereka. Itu di bawah binaan Dinas Perhubungan. Kita tentu ingatkan juga jukir ya, jukir tempat wisata, tolong jagalah marwah Kota Palembang yang kita sekarang sedang giat-giatnya membangun pariwisata. Tolong harus dukung seluruh kalangan termasuk juru parkir. Kalau juru parkirnya nakal ya, ini akan mencoreng pariwisata kita. Orang tidak mau lagi nanti ke Palembang. Siapa lagi yang datang ke Palembang tidak katik kaget wong galak parkir. Yang paling rugi juga siapa? Ya juga ya parkir, siapa lagi yang nak parkir? Gara-gara kenakalan dari oknum-oknum juri parkir ini.
2: Ada sanksi Pak nantinya Pak?
3: Ya tentu dari Dishub nanti akan memberikan sanksi yang tegas ya. Pak Wali lah langsung sering sidak ke lapangan. Tentu di balik itu ada sanksi-sanksi yang tentu sudah banyak juga diberikan kepada jukir-jukir yang nakal. Ya tidak, mungkin tidak dipublis saja.
2: Apakah bisa Pak warga untuk melapor Pak untuk
3: parkir? Silakan, silakan langsung. Di Instagramnya Dinas Perhubungan ada, Pak Wali juga ada Instagram. Silakan langsung ke beliau. Nanti tentu akan langsung saja DM beliau, juga orangnya bijaksana, bisa menerima masukan langsung dari masyarakatnya.
2: Ya. Baik. Terima kasih Pak. Ya.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-47 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita masih di Halo RRI, sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Silakan saja bergabung bersama kami di 0711-369977 atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-7927-9090. Masih akan kami update informasi untuk Anda, pendengar, terkait Indonesia-Korea, perkuat kesiapsiagaan

0: mengantisipasi menghadapi ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan memicu musim kemarau yang lebih panjang, dan kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya karhutlah, khususnya di wilayah lahan gambut yang rentan terbakar. Bupati Ogan Komering Ilir Mohendi Mahzareki juga menegaskan tantangan tersebut yakni perubahan iklim menuntut strategi pengendalian karhutla yang lebih adaptif, terintegrasi dan juga berbasis teknologi. Pendengar, menurut Mohendi sendiri, upaya pencegahan karhutla ini sendiri saat ini tidak cukup mengandalkan metode konvensional. Diperlukan dukungan teknologi modern, kesiapsiagaan personil di lapangan, serta kolaborasi yang berkelanjutan antara berbagai pihak. Selain itu juga, ia menilai keberadaan teknologi yang canggih akan memberikan hasil maksimal, didukung sumber daya manusianya yang kompeten dan juga siap bertugas di lapangan. Peningkatan kapasitas personil menjadi salah satu fokus utama dalam pengendalian karhutla. Selain kesiapsiagaan petugas, keberhasilan pencegahan kebakaran juga sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, perusahaan yang pemegang konsesi dan juga masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga wilayah dari ancaman kebakaran itu sendiri. Mohendi juga menegaskan bahwasanya teknologi hanyalah alat pendukung kunci utama keberhasilan pengendalian karhutla untuk karhutla tetap terletak pada kesiapsiagaan petugas serta juga komitmen bersama seluruh pihak untuk melakukan pencegahan sejak dini. Sementara itu, Kepala Doaps Manggala Agni Oki Satriawan juga menjelaskan pengembangan forest dan juga land fire management center mencakup pembangunan pusat komando dan juga pelatihan, peningkatan kapasitas personil, penyediaan sarana pendukung, serta pengembangan sistem teknologi informasi. Melalui sistem tersebut, petugas dapat memantau tingkat kelembaban lahan gambut secara real time. Ambang batas toleransi juga ditetapkan sebagai sebesar 40%, sehingga ketika tingkat kelembapan berada di bawah angka tersebut, potensi kebakaran dapat segera diantisipasi melalui langkah-langkah pencegahan. Selain itu, pendengar, Edi juga menambahkan penguatan fasilitas terus dilakukan melalui pembangunan asrama Manggala Agni sebagai bagian dari proyek Development of Forest and Land Fire Management System IT South Sumatra. Sejak diresmikan, gedung Forest dan juga Land Fire Management Center telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan internasional penanggulangan karhutla gambut yang diselenggarakan oleh AFOCO pada 20 hingga 24 April 2026 lalu dan juga diikuti peserta dari 6 negara.
1: Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat. Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Halo RRI. Sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Pendengar, kami update informasi terakhir untuk Anda. Di Halo RRI kali ini terkait Sentra Budi Perkasa gelar bakti sosial terintegrasi. Jangkau 507 penerima manfaat. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Sentra Budi Perkasa Palembang menggelar bakti sosial terintegrasi yang menjangkau 507 penerima manfaat dengan total bantuan senilai 1,06 miliar. Kegiatan ini berlangsung di Aula Sentra Budi Perkasa, Jumat 19 Juni 2026, melibatkan berbagai layanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan. Jadi, pendengar, Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang, Gini Toponinro, mengatakan kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Sosial yang memperkuat layanan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang melalui pendekatan lintas sektor. Jadi pendengar, rangkaian kegiatannya meliputi pembebasan pasung, operasi katarak, isbat nikah, hitanan massal, pelunasan tunggakan biaya sekolah, pendampingan ex-ODGJ, dan juga pendampingan ex-kusta. Penguatan psikologi sosial bagi korban yang dapat juga penyalahgunaan nafsa serta HIV/AIDS hingga donor darah. Pendengar, ia juga menjelaskan salah satu intervensi yang dilakukan adalah penanganan keluarga miskin ekstrim yang tinggal menumpang di lahan orang lain. Sang ibu yang mengalami gangguan mental telah mendapatkan perawatan maksud kami dan juga rehabilitasi. Sementara dua anak tetap difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, pendengar, sebanyak 125 warga mengikuti program operasi katarak ini yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Muhammad Husin dan juga yang lain-lainnya juga, pendengar. Untuk sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Raymond Luri, juga mengatakan pemerintah Kota Palembang akan terus bekerja sama dengan Sentra Budi Perkasa agar pelayanan sosial dapat menjangkau lebih banyak lagi warga yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan juga keluarga miskin. Pendengar, informasi tadi menjadi informasi terakhir di Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Jangan khawatir, Halo RRI akan hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar masih bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, ataupun informasi lewat Halo RRI. Silakan saja nantinya akan bergabung bersama kami di 0711369977 dan bisa juga meninggalkan pesan WhatsApp di 082197 9290. Nantinya tim Halo RRI akan menyampaikan ke dinas terkait untuk dapat ditindaklanjuti keluhan ataupun masalah yang dihadapi oleh para pendengar ataupun siapa yang nantinya akan bergabung bersama Halo RRI menyampaikan semua keluhan dan juga masalah tadi. Pendengar, saya Pilih Makomi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Terima kasih untuk mina dengar Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 10 siang ini. Jangan khawatir, selain ini bakal ada rekan kita Tata Edins yang akan melanjutkan dalam rangkaian Palembang siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kami akhiri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: Ayo, ngelamun mikirin apa?
1: Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih.
0: Nih, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik.
1: Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget.
0: Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus.
1: Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma?
0: Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin.

0: Eh, lagi ngapain? Kayaknya sibuk banget klik-klik main HP.
1: Iya nih, biasa cari keberuntungan di situs jackpot. Siapa tahu kan rezeki.
0: Loh, kok jackpot? Itu kan sama aja main judi. Itu judi online, bro. Bahaya kalau kamu jadi kecanduan.
1: Namanya aja cari rezeki. Siapa tahu beruntung. Ya enggak sih?
0: Mana ada yang namanya judi itu beruntung-beruntung. Yang ada banyak ruginya. Makin kamu pasang, makin banyak duit kamu hilang. Apalagi kalau kecanduan. Yang ada, kamu malah buntung.
1: Waduh, iya ya bro. Bahaya nih bahaya. Ya udah, aku hapus deh aplikasi jackpotnya. Untung aja baru keluar duit sedikit. Kalau enggak, aku bisa buntung. Ah, enggak mau ah. Tobat.
0: Ingat ya, menjauh dan hindarilah diri Anda dan keluarga dari judi online. Karena bukan untung, tapi Anda malah buntung.

0: Hak anak adalah untuk setiap anak.
1: Baik itu hak hidup, pendidikan, maupun kesehatan.
2: Dimanapun kami berada,
3: suku dan bangsa apapun kami berasal,
4: agama apapun yang kami anut,
5: tak peduli kami anak perempuan atau laki-laki,
2: kami berhak untuk hidup yang lebih layak.
3: Kami berhak untuk mendapatkan pendidikan.
6: Kami berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
0: Lindungi hak mereka.
5: Kami berhak untuk dilindungi dari tindak kekerasan, pelecehan, dan penelantaran.
1: Karena hak anak adalah untuk setiap anak.

Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Roni Parulian, Angin Rindu, diambil dari single atau album rahasia pertama. Udah ngebawa kita ke pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Berasa banget kayak kurang fit ya di kantor, karena tadi pagi tidak menyempatkan untuk stretching ataupun olahraga ringan. Biasanya kamu melakukan itu, tapi tadi gak sempat karena kepagian bangunnya alias kesiangan. Nah, kenapa enggak nanti dicoba aja pas balik dari kantor ya. Jam berapa sih biasanya kayak jam yang tepat atau waktu yang tepat lah ya untuk kita memulai olahraga sore hari after work gitu kan ya. Mungkin jam-jam 5 sore ya, 5 sore itu pas banget. Kayak nanti sore kayaknya saya juga mau janjian buat jalan sehat lah ya, jalan kaki. Atau mau cobain jalan kaki ala Jepang. Wih. Tahu gak sih pendengar, jalan kaki ala Jepang itu katanya ya, itu lebih efektif dari 10.000 langkah. Baru dengar juga sih jalan kaki ala Jepang yang belakangan menjadi perbincangan karena disebut-sebut itu tadi lebih efektif dibandingkan sekadar mengejar target 10.000 langkah per hari. Karena bagi banyak orang ya, let's say bagi saya juga, kalau mencapai 10.000 langkah setiap hari itu bukanlah perkara yang mudah. Semangat sih biasanya menggebu-gebu di awal, tapi setelah itu rasa lelah dan kesibukan itu sering membuat target ini gagal, ya nggak? Jadi ketika awal-awal bulan, awal pekan itu biasanya menggebu-gebu tuh, tapi pas akhir-akhir malah melempem. Nah, itu ada kabar baiknya tadi, ada alternatif yang lebih sederhana dan dinilai memberikan manfaat kesehatan yang nggak kalah besar juga. Jadi teknik yang dikenal sebagai jalan kaki ala Jepang atau interval walking. Nah, gimana tuh? Apa tuh? Jadi jalan kaki ala Jepang atau interval walking ini dilakukan dengan bergantian antara jalan santai, jalan cepat dalam durasi tertentu. Jadi ketika kita jalan cepat, intensitasnya ditingkatkan sampai tubuh kita tuh berasa bekerja lebih keras, tapi masih memungkinkan untuk berbicara singkat. Jadi teknik ini tuh dianggap lebih efisien karena mampu meningkatkan kebugaran tubuh dalam waktu yang relatif singkat. Jadi gak heran ya kalau banyak orang memulai melirik-lirik metode ini sebagai alternatif olahraga harian. Manfaatnya apa? Sama ya, kurang lebih membantu mengontrol tekanan darah. Jadi yang darahnya sering naik kayak pilin ya, darah tinggi. Nah, itu bisa mencoba jalan kaki ala Jepang ini. Menurunkan resiko stroke, meningkatkan suasana hati, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan of course membuat tidur lebih nyenyak.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Yo kabar sekal.
2: Tos pun di pawartosipun sedaya kemawon.
3: Napa kabar kekawanan sabarataan?
4: Sanak sadonyo, baa kabar?
5: Punapi gatre semeton sami.
6: Ahe kabar, samoga bait-bait maan.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
7: Tiang merasa gargite dados warga Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
8: Ulun himung jadi orang Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate ole,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta pun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu, circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan.
1: Kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
5: Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna. De Bruyne, excellent control, must be, surely,
1: magnificent. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safar Car Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi secara timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional, 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang

RRI, tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam

0: ambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Dengerin Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi masih di Palembang siang ini pendengar. Masih bareng Tata juga hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah informasi terupdate masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ini informasi yang mau saya sampaikan juga di siang hari ini ya. Harga emas antam yang dipantau dari laman logam mulia untuk Senin pukul 8 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat tadi ya, stabil di angka Rp2.668.000 per gramnya. Harga emas ini memang sewaktu-waktu bisa berubah pendengar, dan dimulai dari gramasi 0,5 gram itu di harga Rp1.384.000. Jadi 1 gramnya itu Rp2.668.000 dan 5 gramnya itu di harga Rp13.115.000. Potongan pajak tetap ya untuk harga beli emas sesuai dengan PMK nomor 34 garis miring PMK.10 garis miring 2017. Pembelian emas batangan itu dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP. Jadi setiap pembelian emas batangan itu disertai dengan bukti potongan PPh 22.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone?

Pendengar, nilai tukar rupiah pada Senin pagi bergerak melemah 9 poin atau 0,05% menjadi 17.813 per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya. Itu di level 17.804 rupiah per dolar AS ya. Analis Bank Wuri Saudara Ruli Nova menyatakan bahwa pelemahan rupiah dipicu meningkatnya harga minyak dunia. Dikutip dari Sputnik, delegasi Iran meninggalkan lokasi perundingan dengan Amerika Serikat di Swiss pada minggu kemarin sebagai bentuk protes terhadap ancaman Presiden AS Donald Trump. Jadi pendengar, Ketua Tim Negosiasi Iran Mohammad Baher mendesak AS agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Ia juga menegaskan kesiapan angkatan bersenjata Iran untuk merespon segala bentuk ancaman. Perundingan tingkat teknis antara Iran dan AS yang dimediasi Pakistan dan Qatar berlangsung secara tertutup di kawasan resor Bergenstock ya, Pegunungan Alpen pada minggu kemarin. Melihat sentimen domestik, pemerintah disebut akan menggelontorkan sejumlah insentif untuk mendongkrak ekonomi. Namun, pengumuman Morgan Stanley Capital International akan menjadi perhatian pasar. Apakah pasar saham Indonesia akan di-downgrade atau tetap di emerging market? Ya, itu yang disampaikan oleh Ruli pendengar ya. Jadi informasi lain juga masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Nanti kita juga akan

hadirkan informasi terkait dengan harga cabai rawit yang saat ini berada di harga Rp83.550 per kilogramnya dan telur ayam Rp31.600 per kilogramnya. Masih di Palembang siang ini, sesaat lagi kami juga masih akan terus memberikan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Jam Prosat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Saya Tata Edins, inilah informasi selengkapnya. Bank Indonesia perwakilan Sumatera Selatan mencatat pertumbuhan transaksi kris yang sangat pesat sepanjang Januari hingga Mei 2026. Volume transaksi mencapai 145 juta kali dengan nilai menembus 14 triliun rupiah dan tumbuh 189%. Hingga April 2026, jumlah pengguna kris di Sumsel mencapai 1,57 juta orang atau meningkat 12,47% secara tahunan. Sementara itu jumlah merchant yang menerima kris mencapai 1,23 juta dengan pertumbuhan 26,44%. Kepala Perwakilan BU Sumsel, Bambang Pramono, mengatakan kris telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari konsumsi hingga transportasi. BU Sumsel bersama OJK juga terus memperkuat edukasi, perlindungan konsumen, dan infrastruktur digital agar penggunaan kris semakin merata di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Pendengar, jumlah hotspot di Sumatera Selatan sepanjang 1 sampai dengan 20 Juni 2026 tercatat sebanyak 515 titik dan tidak mengalami lonjakan signifikan. Kondisi ini dipengaruhi hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan data, hotspot harian tertinggi terjadi pada 4 Juni dengan 57 titik dan 6 Juni sebanyak 55 titik. Sementara itu, Morai ini menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak di Lahat dan Musi Banyu Asin. Meski kondisi relatif terkendali, BPBD Sumsel tetap mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutlah. BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau 2026 di Sumsel akan terjadi pada Agustus hingga September. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang. Pas Jam Prosat.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita cukupkan dulu untuk mendengarkan lagu-lagu bernuansa religi islami, karena saat ini pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: qa'imah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mendengar dengan berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keriduannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

Dalam Islam, kekayaan bukan sekadar harta benda, rumah mewah, atau rekening yang penuh. Kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, orang yang hatinya merasa cukup dengan apa yang dimiliki, walau sedikit, itulah orang yang benar-benar kaya. Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya secara materi. Bahkan, banyak sahabat Nabi yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Namun, mereka menggunakan kekayaannya di jalan Allah, membantu orang miskin, membangun masjid, dan mendanai perjuangan dakwah. Kekayaan yang diberkahi adalah kekayaan yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk umat. Karena pada harta kita, ada hak orang lain yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Jadi, jangan takut menjadi kaya, tapi jadilah kaya yang bersyukur, yang dermawan, dan yang tetap tawadu. Karena kekayaan yang sejati bukan di tangan, tapi di hati, dan yang digunakan untuk kebaikan akan abadi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Nadif, bahasa lama, kota ini tak sama tanpamu. Udah ngebawa kita ke pukul 12.31 menit waktu Indonesia Barat. Jam-jam makan siang, habis makan biasanya rawan ngantuk. Tapi semoga saja tidak ya, karena hari ini hari Senin. Hari dimana semuanya dimulai dari hari ini. Pastinya banyak banget kerjaan yang harus dikerjakan dan juga diselesaikan. Benarkah begitu? Iya dong pastinya. Pendengar, batik cap motif Nanas Prabu Mulih ternyata resmi memperoleh perlindungan hak cipta sebagai kekayaan intelektual daerah. Hak cipta ini diserahkan secara simbolis oleh Brida Kota Prabu Mulih kepada Dekranasda Kota Prabu Mulih pada Jumat kemarin ya, 19 Juni 2026. Ketua Dekranasda Kota Prabu Mulih, Linda Apriana Arlan, menerima langsung penyerahan hak cipta tersebut. Jadi menurutnya ini adalah langkah penting untuk melindungi sekaligus melestarikan karya budaya daerah. Dan pendengar, batik motif Nanas ini merupakan bagian dari identitas khas Kota Prabu Mulih. Motif ini juga menjadi representasi produk unggulan daerah yang telah dikenal masyarakat. Selain dalam upaya melindungi dan melestarikan karya budaya, langkah ini juga memperkuat identitas khas Kota Prabu Mulih. Nanas kan telah lama ya menjadi ikon daerah dan terus dikembangkan melalui berbagai program pembinaan. Dekranasda juga melibatkan pelaku UMKM dalam pengembangan produk berbasis motif nanas.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Man, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai

hanya mahasiswa Civitas Akademi dan juga alumni FK Unsri itu sendiri. Stronger Together Healthy Forever, ini tema yang diusung adalah semangat Spartan tahun ini ya. Jadi Spartan ini adalah melambangkan keberanian, kedisiplinan, dan semangat pantang menyerah dalam menjalani hidup sehat. Jadi Fun Run FK Unsri 2026 ini menyediakan dua kategori, mulai dari lari 5 km untuk umum dan Fun Walk 2 km, serta kategori Fun Walk dikhususkan bagi Civitas Akademika dan peserta lanjut usia.

0: Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang siang ini. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan informasi terupdate lewat berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kami ingatkan juga untuk Anda, bagi yang belum download aplikasi kami, silakan download saja di Play Store, ketik RRI Play ya. Jadi silakan akses untuk media online kami itu di rri.co.id.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh haji yang mabrur.
3: Himbauan juga mungkin pada tanggal 28 Juni untuk Car Free Day itu ditiadakan sementara ini ya. Jadi mohon pengertian dari teman-teman semua warga masyarakat Kota Palembang dalam rangka menyambut hari jadi Kota Palembang melalui event Ampera Tourism Run ini di minggu.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 13 asal Palembang dan Pagaralam tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kegiatan Car Free Day Palembang pada 28 Juni 2026 ditiadakan karena jalurnya akan digunakan untuk pelaksanaan Ampera Tourism Run 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 22 Juni 2026. Saya Tata Edins.

0: Pendengar, kami sampaikan informasi pertama untuk Anda. Sebanyak 441 jamaah haji kloter 13 asal Palembang dan Pagaralam tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang.
1: Sebanyak 5744 jamaah haji telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Palembang hingga Sabtu 20 Juni 2026. Jumlah tersebut bertambah setelah 441 jamaah kloter 13 asal Palembang dan Pagar Alam tiba dengan selamat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhad Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan proses pemulangan jamaah sejauh ini berjalan dengan lancar. Dari total jamaah yang telah kembali, sebanyak 4.623 orang berasal dari Sumatera Selatan, 1.069 orang dari Bangka Belitung, dan 52 merupakan petugas kloter. Kloter 13 yang tiba pada Sabtu sore semula berjumlah 444 jamaah saat berangkat ke Tanah Suci. Namun saat kepulangan, jumlahnya menjadi 441 orang karena 3 jamaah melakukan tanazul atau pulang lebih awal. Ketiga jamaah tersebut adalah Sukardi yang kembali bersama kloter 4, serta Muhammad Yasmir Abdullah dan Desi Amalia Muhammad yang memilih pulang ke tanah air secara mandiri. Dalam sambutannya akan menyampaikan ucapan selamat datang kepada para jamaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Ia menegaskan bahwa haji bukan hanya perjalanan fisik menuju tanah suci, melainkan juga perjalanan spiritual untuk menyempurnakan akhlak dan meningkatkan kualitas keimanan.
2: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh haji yang mabrur.
1: Arkan juga menghimbau kepada keluarga jamaah agar tidak menjemput langsung ke asrama haji Sumatera Selatan guna menghindari kemacetan dan kepadatan massa. Menurutnya, kepulangan dari Tanah Suci bukanlah akhir dari perjalanan spiritual, melainkan awal untuk mengamalkan nilai-nilai kemabrulan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengajak para jamaah untuk terus memperkuat ibadah, meningkatkan kepedulian sosial, menjaga persatuan, serta menjaga keteladanan di lingkungan masing-masing demi mendukung pembangunan bangsa dan negara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palembang mempercantik kawasan Kambang Iwak dengan menghadirkan nuansa perahu bidar.
3: Kawasan Kambang Iwak yang selama ini menjadi paru-paru sekaligus ruang publik favorit di Palembang bersiap mengalami transformasi besar. Pemerintah Kota Palembang kini tengah mempercepat rencana penataan ulang area tersebut untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata unggulan sekaligus ikon kota yang lebih modern namun tetap berakar pada tradisi lokal. Proyek fisik ini dijadwalkan akan mulai menyentuh lapangan pada bulan Juli mendatang segera setelah penyusunan detail engineering design dinyatakan rampung. Penataan kali ini tidak hanya sekedar mempercantik taman, tapi juga membawa sentuhan arsitektur tematik yang kental dengan budaya bahari Sungai Musi. Salah satu sorotan utamanya adalah pembangunan jembatan yang mengusung konsep perahu bidar, serta penambahan fasilitas air mancur menari yang diproyeksikan menjadi daya tarik visual baru di malam hari. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa menekankan, renovasi ini bukan sekedar mengejar estetika, melainkan sebuah upaya untuk menghidupkan kembali narasi sejarah kota.
4: Yang penting tarif lokalnya kita tampilkan mulai dari nilainya, filosofinya, terus sejarahnya, historisnya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita pengen ini bermanfaat dan berguna dan juga tercermin kepala kepada generasi regenerasi baby boomer, generasi milenial, generasi Z dan juga generasi Alpha. Jadi semuanya masih.
3: Lebih dari sekedar proyek infrastruktur, Kambang Iwak versi baru ini dirancang untuk menjadi ruang inklusif bagi seluruh lapisan usia. Penataan ini sengaja dibuat agar relevan dengan dinamika sosial masyarakat saat ini, mulai dari mereka yang ingin bernostalgia hingga generasi muda yang melek teknologi. Rian Apridani melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke informasi lainnya, kegiatan Car Free Day Palembang pada 28 Juni 2026 ditiadakan karena jalurnya akan digunakan untuk pelaksanaan Ampera Tourism Run 2026.
5: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Palembang ke-1343, pemerintah Kota Palembang akan menggelar kegiatan Ampera Tourism Run 2026 pada 28 Juni mendatang. Kegiatan ini memadukan olahraga, budaya, dan pariwisata di jantung kota Palembang dengan latar ikonik Jembatan Ampera. Event ini mengajak peserta dari berbagai daerah untuk berlari sambil menikmati keindahan serta kekayaan sejarah kota Palembang. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, M. Irman, mengatakan rute Ampera Tourism Run akan melintasi Jalan Jenderal Sudirman dan Jembatan Ampera yang selama ini menjadi kawasan pelaksanaan Car Free Day. Karena jalur tersebut digunakan sebagai lintasan Ampera Tourism Run, maka kegiatan Car Free Day pada hari pelaksanaan untuk sementara ditiadakan guna mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan acara.
6: Himbauan juga mungkin pada tanggal 28 Juni untuk Car Free Day itu ditiadakan sementara ya Pak ya. Jadi mohon pengertian dari teman-teman semua warga masyarakat Kota Palembang dalam rangka menyambut hari jadi Kota Palembang melalui event Ampera Tourism Run ini di minggu pagi tanggal 28 Juni Car Free Day khusus hari itu ditiadakan sementara. Nanti minggu depan ada lagi.
5: Ia menambahkan, hingga saat ini jumlah peserta yang terdaftar mencapai sekitar 3.000 orang. Peserta tidak hanya berasal dari kota Palembang, tetapi juga dari berbagai daerah di luar Palembang. Tingginya antusiasme peserta diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi promosi pariwisata, serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke kota Palembang melalui ajang Ampera Tourism Run yang menjadi bagian dari perayaan HUT Kota Palembang tahun ini. Erlin Partesa melaporkan.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, peningkatan penerangan jalan umum PJU menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kota Palembang dalam beberapa tahun ke depan. Program ini untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Informasi tersebut akan kami hadirkan setelah informasi yang satu ini. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajak petani di Sumatera Selatan bertransformasi dari sekadar pelaku budidaya menjadi pengusaha yang mampu mengelola rantai usaha pertanian dari hulu hingga hilir.
8: Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengajak petani di Sumatera Selatan bertransformasi dari sekedar pelaku budidaya menjadi pengusaha yang mampu mengelola rantai usaha pertanian dari hulu hingga hilir. Ajakan tersebut disampaikan Herman Deru saat menghadiri pelantikan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih, DPW HMTN MP, Provinsi Sumatera Selatan, periode 2026-2031 di Geria Agung Palembang. Dalam kepengurusan yang baru dikukuhkan, Agus Darwah dipercaya memimpin DPW HMTM MP Sumatera Selatan sebagai Ketua Umum pada masa bakti 2026-2031. Pada kesempatan tersebut, Herman Deru menegaskan pentingnya perubahan pola pikir di kalangan petani agar mampu meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
9: Dan konsumtif menjadi produktif. Dan saya ingin HMTM ini hadir, satu, tidak terafiliasi dengan parpol. Ini sanggup berjanji dulu dah, baru mau jadi mitra sama saya. Sanggup dah, enggak terafiliasi. Ya. Berarti kalau politik itu hak, tapi kalau api terafiliasi dengan parpol, ini akan memperkecil ruang lingkup. Saya ingin kita bersama-sama bagaimana merubah mindset petani yang tadinya menjadi buruh di lahannya diubah menjadi petani yang mengerti entrepreneur, mengerti hulunya dari mulai lahan, mengerti hilirisasinya sampai dengan pemasaran.
8: Menurutnya, proses hilirasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian. Dengan memahami pengolahan hingga pemasaran produk, petani diharapkan tidak hanya memperoleh keuntungan dari hasil panen, tetapi juga dari nilai tambah produk yang dihasilkan. Selain itu, Herman Deru juga menekankan perlunya upaya menekan biaya produksi pertanian, termasuk memangkas harga pupuk. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan di Sumatera Selatan. Sementara itu, Ketua DPW HMTM MP Sumsel Agus Darwa mengatakan juga kesiapan untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat pertanian di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Agus juga menilai Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya alam dan hasil pertanian yang besar. Namun, potensi tersebut memerlukan pendampingan yang berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program kemandirian pangan daerah. Pilih Makomi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peningkatan jalan, maksud kami peningkatan penerangan jalan umum PJU menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kota Palembang dalam beberapa tahun ke depan. Program ini untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan penambahan maupun perbaikan lampu jalan, sehingga peningkatan kualitas penerangan di berbagai wilayah kota akan terus dipercepat. Menurut Ratu Dewa, keberadaan lampu jalan yang memadai tidak hanya mendukung kelancaran lalu lintas, tetapi juga berperan dalam mengurangi potensi gangguan keamanan serta meningkatkan rasa aman masyarakat. Karena itu, pemerintah kota menempatkan sektor penerangan jalan sebagai salah satu kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas warga dan pembangunan perkotaan. Saat ini pendengar, Pemkot Palembang tengah mengkaji berbagai alternatif teknologi untuk mendukung program tersebut. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan lampu jalan berbasis tenaga surya. Teknologi ini dinilai memiliki sejumlah keunggulan seperti efisiensi energi dan potensi penghematan biaya operasional dalam jangka panjang. Meski demikian, penerapannya masih memerlukan kajian mendalam dari berbagai aspek teknis dan juga anggaran.
10: Untuk lampu jalan, progresnya memang tidak begitu signifikan. Maka dari itu ke depan, apalagi di anggaran yang kemarin dan di anggaran di APBDP dan juga anggaran ke depan menjadi prioritas saya. Tinggal memang kemarin ada beberapa hal yang soal nomenklaturnya. Saya ingin memang clean and clear dikonsultasikan dengan pihak BPKP-nya, dengan pihak BPK-nya, terus dengan inspektorat, sehingga tidak ada timbul masalah di kemudian hari. Persoalan PJU bagi saya menjadi prioritas. Apakah ini nanti kita buat PJU yang menggunakan solar cell dan juga dengan memperbaiki dengan lampu jalan yang lama, ini saya minta benar-benar secara komprehensif perhubungan mengkaji lebih dalam. Karena kita butuh pemasangan baru itu di angka 33.000 lebih.
0: Selain pembangunan lampu baru, pemerintah juga akan melakukan revitalisasi terhadap lampu jalan yang telah terpasang agar dapat berfungsi lebih optimal dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Kajian program melibatkan sejumlah instansi terkait guna memastikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan berjalan efektif sesuai ketentuan. Dengan perencanaan yang matang, Pemkot Palembang berharap peningkatan penerangan jalan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya kota yang lebih aman, nyaman, dan modern.

0: Pendengar, Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau berhasil mengamankan AK, warga pasar satelit kawasan Patok Besi Lubuk Linggau, pengedar narkotika bersama barang bukti diantaranya 100 butir pil ekstasi serta uang tunai sebesar Rp500.000.
1: Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau menangkap seorang pria berinisial AK dengan usia 31 tahun warga pasar satelit di kawasan Patok Besi Lubuk Linggau Utara 1. Belum lama ini, penangkapan dilakukan saat petugas melakukan patroli di wilayah tersebut. Petugas menghentikan tersangka karena melihat gerak-geriknya yang mencurigakan. Saat dilakukan pemeriksaan awal, AK tidak dapat mengelak dari tindakan petugas di lapangan. Menurut Kasubid Penmas Binhumas Polda Sumatera Selatan Kompol Iputu Suryawan, dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu amplop yang berbungkus lakban hitam berisi 100 butir pil ekstasi berwarna merah muda dengan berat bruto 49,50 gram. Selain itu turut diamankan juga uang tunai sebesar Rp500.000 serta satu unit sepeda motor yang diduga digunakan tersangka.
2: Pada saat dilakukan penangkapan membawa narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir dan untuk TKP-nya itu di daerah Patok Besi Kabupaten Linggau. Dari hal tersebut, penyidik akan sudah melakukan pengembangan dan saat ini tersangka dan barang bukti sudah dilakukan penyidikan di Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau.
1: Pengungkapan kasus tersebut, Iputu Suryawan mengatakan, berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba di kawasan Patok Besi. Dari temuan tersebut, aparat kepolisian langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menyelusuri jaringan dan sumber pasokan narkotika. Saat ini AK beserta barang bukti telah diamankan di Polres Lubuk Linggau untuk proses hukum lebih lanjut. Penyidik Satres Narkoba masih terus melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan jaringan lain yang terlibat dalam peredaran barang haram tersebut. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Dari Lubuk Linggau kita beralih ke Ogan Komering Ilir. Polres Ogan Komering Ilir berhasil mengamankan sebanyak 77 pucuk senjata api legal dalam pelaksanaan operasi Sanpimusi 2026. Puluhan senjata api itu diperoleh dari hasil penyerahan sukarela masyarakat dan pengungkapan kasus kepemilikan tanpa izin.
3: Ogan Komering Ilir, OKI, mengamankan 3 orang tersangka yang diduga terlibat dalam kepemilikan senjata api selama pelaksanaan pekan pertama operasi Sanpimusi 2026. Selain itu, polisi juga mengamankan 77 pucuk senjata api rakitan diserahkan warga kepada pihak kepolisian. Kapolres OKI AKBP Eko Rubianto mengatakan ketiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial E, AS, dan AR. Ketiga tersangka diamankan dalam kasus berbeda di wilayah hukum Polres OKI, yakni di Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan, serta Desa Terusan Menang, Kecamatan SP Padang, Kabupaten OKI. Menurut Eko, operasi ini akan terus dilakukan untuk menekan peredaran senjata api di wilayah hukum Polres OKI. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 3 pucuk senjata api, rakitan berbagai jenis, amunisi aktif, selongsong peluru, serta peluru gotri sebagai barang bukti.
4: Kami berkomitmen bahwa Polres OKI untuk menjaga Kamtibmas kondusif, tentunya menjaga masyarakat wilayah Kabupaten OKI juga bebas dari narkoba. Bentuk apapun, kita juga selalu upaya bagaimana OKI bisa zero narkoba. Kolaborasi bersama, baik itu dengan Pemda maupun dengan rekan-rekan tokoh agama, masyarakat. Para orang tua tentunya juga berupaya menjaga anak-anaknya. Baik karena
3: tak hanya melakukan penindakan selama operasi Sanpimusi 2026, polisi juga mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi kepada masyarakat. Hasilnya, sebanyak 77 pucuk senjata api diserahkan secara sukarela kepada Polres OKI. Penyerahan itu sebagai bukti bahwa kesadaran masyarakat mulai meningkat dan pihak Polres OKI memberikan apresiasi kepada warga yang secara sukarela menyerahkan senjata api rakitan itu. Polres Oki menghimbau masyarakat yang masih menyimpan agar segera menyerahkan kepada kepolisian karena kepemilikan senjata api tanpa hak merupakan tindakan pidana. RRI Palembang, Nova Arena melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 13 asal Palembang dan Pagaralam tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kegiatan Car Free Day Palembang pada 28 Juni 2026 ditiadakan karena jalurnya akan digunakan untuk pelaksanaan Ampera Tourism Run 2026. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
5: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi di Palembang siang ini pendengar. Dan saat ini pukul 13.36 waktu Indonesia Barat. Saat lagi pukul 14, kita bakal terima telepon, WhatsApp, dan juga ke aplikasi RRI Digital juga buat yang pengen banget dengerin lagu favorit di siang hari ini sambil kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa obrolan kita yang sepertinya menarik ya siang hari ini? Nanti tungguin aja, jangan lupa ikutan gabung. Pokoknya nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, langsung aja meluncur ke Indonesia banget di kesempatan hari ini. Saya ingetin ya, hari ini tuh masih hari Senin, belum kelar ya. Hari Senin di tanggal berapa? 22 Juni 2026. Bentar lagi gajian, buat yang mau gajian kan. Yang gajian tanggal 25 tinggal menghitung hari lagi. Buat yang gajiannya tanggal 1, sama lah ya, menghitung hari juga.

0: Investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Ada Dere tanya pendengar udah nggak bawa kita ke pukul 13:49 waktu Indonesia Barat dan kita udah di Indonesia banget. Tapi ntar ya, dipas-pasin deh pukul 14 waktu Indonesia Barat kita bakal terima telepon. Mau bacain WhatsApp juga. Jadi buru WhatsApp aja ya. Tapi udah ada sih yang udah masuk yang pengen banget dengerin lagu favoritnya di siang hari ini. Nanti kita ejok ke. Dan kita ngobrolin hal-hal random yang belakangan menjadi, maksudnya bukan menjadi ya, yang kalian lakuin apa nih kira-kira pendengar ya. Jadi kalau misalkan kayak ada teman aku tuh tiba-tiba random aja tengah malam dia masak, dan masaknya tuh bener-bener masak besar gitu loh, bukan cuma masak mie instan itu, enggak, tapi dia tiba-tiba kayak jadinya kayak persiapan masak sahur gitu ya, kayak persiapan mau masak lebaran. Dia tiba-tiba ngide aja gitu, aduh kayaknya masak opor enak nih. Nah itu hal random yang dia lakukan. Nah kalau anda semua apa, jadi nanti buruan aja gabung di line telepon 0711-369-977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita masih di ini.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1, saya Tata Edin, sinilah informasi selengkapnya. PLN UP3 Palembang mengumumkan pemadaman listrik terjadwal di beberapa wilayah kota Palembang pada 22 dan 25 Juni 2026. Pemadaman ini dilakukan untuk pemeliharaan jaringan listrik dan berlangsung sementara di sejumlah titik. Wilayah terdampak meliputi WLP Sukarame yang mencakup beberapa kawasan pemukiman di sekitarnya. Selain itu, WLP Ampera juga terdampak dengan area seperti Jalan Tegal Bujangun, Jalan Padijaya, dan Jalan Karanganyar. Pemadaman juga terjadi di wilayah WLP Rifai yang mencakup Jalan C. Agus, Perumahan Taman Golf, hingga Jalan Dr. M. Isa. PLN menyebut pemadaman dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan listrik ke pelanggan. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajak Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih atau HMTNMP menjadi penggerak perubahan agar petani bisa naik kelas. Ia mendorong petani menjadi pelaku usaha modern, mandiri, dan berdaya saing. Menurut Herman Deru, petani tidak boleh hanya menjadi buruh di lahan sendiri, tetapi harus memahami seluruh rantai bisnis pertanian. Mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil pertanian agar memiliki jiwa wirausaha. Ia juga menegaskan pentingnya efisiensi produksi dan hilirisasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini sejalan dengan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP yang mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui WhatsApp dan juga SMS di 0821-792-7900 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
0: Pas Jam Pro 1. Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita terima telepon dulu di 0711-369977. WhatsApp juga tata bacain ya. Tadi udah ada yang WhatsApp di WA-nya Pro 1. Ada Afriko di Pagarala. Mau diputerin lagunya Republik, Sandiwara Cinta udah diputerin ya. Lagunya buat semua pendengar Radio RRI Palembang aja. Spesialnya buat Mbak aja. Ucapannya metugas sampai tuntas. Semoga panjang umur, sehat selalu, berada rezeki. Amin. Halo, selamat siang. Halo. Terputus. Dicoba lagi aja pendengar di 0711-369977. Halo. Terputus lagi ya. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
1: Waduh, nggak kenal lagi kayaknya.
0: Masa? Lupa ya saya. Siapa ya?
1: Di dapur masa.
0: Siapa nih?
1: Pong Morinim.
0: Siapa lah Morinim ya?
1: Nggak tahu.
0: Lupa Tata. Siapa lah coba?
1: Nggak tahu, nggak tahu siapa.
0: Nah sudah tutup teleponnya, mendak tahu.
1: Sama Andra.
0: Oh Andra, Andra kah di Morinim ya?
1: Iya dong.
0: Oh, oke. Okay. Andra, sebelum diputerin lagu yang pengen didengerin.
1: Dulu, Mbak.
0: Apa?
1: Apa kabar dulu?
0: Baik, alhamdulillah. Kalau nggak baik, nggak mungkin siaran kan?
1: Gitu ya.
0: Andra, sebelum kamu minta diputerin lagu favorit kamu itu, ya, aku mau tanya hal random apa yang belakangan ini kamu lakuin? Apa?
1: Kalau satunya kayak mana itu?
0: Ya apa gitu tiba-tiba, pokoknya hal yang kayaknya nggak apa ya, nggak direncanain tiba-tiba kamu lakuin aja gitu. Misal masak tengah malam, random banget nggak sih itu?
1: Gitu. Kalau masak enggak, tapi kalau makan iya.
0: Ah itu udah biasa, yang lain?
1: Iya, makan barang apa?
0: Nah mungkin makan besi tiba-tiba kan ya?
1: Enggak, makan barang keponakan jarang-jarang kan? Karena mereka habis mau tamat sekolah, jadi mereka ngumpul di rumah, gitu.
0: Oh, makan bareng?
1: Iya, biasanya kan makannya cuma dari habis maghrib, itu udah makan. Atau sebelum maghrib, kan? Karena ada ponak-ponakan yang mau tamat sekolah, kemarin ngumpul di rumah. Jadi dadaan makannya.
0: Oh, gitu.
1: Gitu. Ya. Sekiranya makannya rebutan, Mbak.
0: Oh, ya. Gitu ya.
1: Rebutan makannya itu kayak yang mas... yang dimasak itu kan misalnya ada ikan goreng gitu kan. Karena orang masih belia, bisa dibilang belia kan, kalau masih SMP itu kan, mau masuk SMA mereka itu.
0: Oke.
1: Okay. Kumpul semua di rumah keponakan itu. Ya, saking asiknya tadi rebutan makan enggak terasa, yang dimakan habis.
0: Oh, gitu.
1: Jadi karena habis yang dimakan mereka bilang kalau pengen nambah ini kayak mana katanya kan gitu.
0: Masak lagi?
1: Iya, jadi aku bilang emang berani ini mau masak lagi. Kalau mau masak lagi silakan gitu.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Jadi sama-sama cowok kan, cowok semua.
0: Oh, cowok semua. Nah,
1: jadi ada yang goreng-goreng, ada yang apa ya? Cuci-cuci piring ya pokoknya sama-sama masak bareng gitu ceritanya.
0: Oke. Mau dengerin lagu apa anyway?
1: Jamrud aja, Mbak.
0: Yang mana tuh?
1: Hapus nomorku.
0: Hapus nomorku.
1: Iya.
0: Gak ada.
1: Ada lah.
0: Gak ada loh.
1: Masa?
0: Iya, gak ada.
1: Kayak mana, Mbak Tata? Kayak
0: yang lain deh, yang lain aja.
1: Aduh, apa ya? Dari ini aja, Mbak.
0: Apa?
1: Franky.
0: Franky?
1: Iya.
0: Yang mana tuh?
1: Apa ya? Perahu retak.
0: Perahu?
1: Retak.
0: Perahu retak. No, itu ruang rindu. Nggak akan tetap puterin di Indonesia banget ya.
1: Mau masuk sana ya dia ya?
0: Iya, 80-an.
1: Kirain. Apa ya?
0: Oke, okay, yang mana jadi?
1: Yang mana? Kalau kayak gitu Mbak. Ini aja Mbak, dari... Andra Reswati?
0: Yang mana?
1: Andra Reswati.
0: Iya, yang mana?
1: Ada apa ya di situ? Kakek, kok sebut ke dapur pula?
0: Adanya...
1: Yang jarang diputar coba, pilih kan?
0: Oh, ini aja mau nggak? Korban perasaan?
1: Oh jangan
0: lah. Aduh, haruskah aku mati?
1: Wah, oh, gawat-gawat lagu jangan yang kayak itulah, yang agak manis dikit lah.
0: Nah, yang mana jadi?
1: Itu gawat semua lagunya, Mbak.
0: Ya udah yang lain lagi kalau enggak mau.
1: Iya, Mbak ya. Mbak Tata. Biasanya ngasih judul.
0: Buruan loh, udah mau 15 menit ini cuma kamu doang loh. Cepet lah.
1: Iya, Mbak Tata.
0: Yang lain nunggu nih, ayo.
1: Apa, Mbak?
0: Atau ikutan aja?
1: Jangan lah, Mbak.
0: Iya, makanya apa?
1: Mau di Ayunda aja, Mbak.
0: Yang mana?
1: Pilihin aja. Dari aduh.
0: Oke, okay. Aku, kamu, dan kenangan aja ya. Kamu dan kenangan ya.
1: Nah, kayak gitu, Mbak. Jangan yang parah-parah judul
0: lagi. Ya kan emang dari sononya.
1: Iya, tapi kan bisa kan dipilihin.
0: Masalahnya yang ya, ada itu lah. Apa nih, cepetlah.
1: Buat Doni di Radial ya. Ada yang di kawasan mana itu ya? Pokoknya kawasan Sumatera ya, betul-betul kecuali ada Ken Arok juga ya, sering gabung ya. Gak ketinggalan juga buat yang di kawasan Batu Mata ya. Kita sebut kayak gitu aja, Mbak, biar kenal semua. Teman-teman yang di kawasan Morenim juga ya, terkecuali yang sering gabung. Ada juga yang di Sungai Rotan ya. Ada yang di kawasan Palembang, banyak yang di Palembang. Kita sebutkan satu persatu, biar gak lama. Pokoknya buat semua pendengar Purus 1, ucapannya selamat siang jelang sore, sehat selalu, doanya yang terbaik ya. Ini spesialnya buat Anggi ya, yang lagi monitor. Ucapannya salam sayang selalu, sehat selalu, doa yang terbaik lah. Buat Mbak juga sehat selalu, doa
0: amin,
1: yang terbaik.
0: Thank you.
1: Semoga apa yang dicita-citakan di tahun ini bisa tercapai.
0: Amin.
1: Lagunya ditunggu, Mbak ya, Mayu di Ayunda ya.
0: Oke deh.
1: Ya itu aja, Mbak ya, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
2: Tata.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Sama saya, Mbak.
0: Siapa?
2: Oh, Eli.
0: Eri?
2: Eli, Mbak Tata.
0: Eli di
2: Nyatimu.
0: Gandus ya? Benar gak sih?
2: Iya, kok tahu?
0: Iya.
2: Harus tahu dong.
0: Wow. Penting ya.
2: Ini kan penggemar Mbak Tata dari Pro 2 loh saya mendengar.
0: Masa?
2: Ya dari Mbak Tata mulai mengenalkan diri di Pro 2 gitu loh, Mbak.
0: Masa sih?
2: Mbak.
0: Gimana belakangan ngelakuin hal random apa nih, Eli?
2: Nggak ngelakuin hal apa-apa, saya ini kan lugu, Mbak.
0: Oh, nggak dikasih lagu kalau nggak ngelakuin apa-apa.
2: Oh, jadi harus ngelakuin apa, Mbak? Nanti saya lakuin.
0: Nggak ada hal random yang apa tiba-tiba kamu pengen makan besi kek gitu kan? Ya, namanya aja juga random, ya gak sih?
2: Saya pengen minum, Mbak. Pengen apa ya? Gak mau.
0: Oke, okay. Mau dengerin lagu apa?
2: Begitu dong. Oh, Mbak Tata kan, Mbak. Lagu Republik aja, Mbak.
0: Udah.
2: Siapa yang minta?
0: Ada Efriko di Pagar Alam tadi.
2: Aduh, Andra Respati tadi aja.
0: Andra Respati mana?
2: Yang kata Mbak Tata tadi, korban perasaan.
0: Korban perasaan ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Mau Republik loh, Mbak.
0: Oke, okay, deh. Ditunggu lagunya.
2: Oke, Mbak Tata. Mbak Tata, semoga segera naik pelaminan ya, Mbak Tata.
0: Amin.
2: Iya, jangan lupa ngundang dong.
0: Insya Allah.
2: Mbak Dela kemana, Mbak Tata?
0: Mbak Dela lagi istirahat, lagi sakit ya.
2: Semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Jangan-jangan mau dapat si dede semua.
0: Amin, doain aja.
2: Semoga aja dapat dede yang cantik atau yang ganteng gitu.
0: Amin.
2: Mbak Dera, semoga cepat sehat ya, Mbak. Aku merindukanmu, Mbak Dera. Itu aja, Mbak Tata.
0: Oke.
2: Okay. Makasih banyak. Assalamualaikum, Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan...

dan tahu diri. Jika kau tidak bahagia denganku, maka setidaknya kamu harus bahagia dengan orang lain. Terima kasih.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: lanjut lagi pendengar Indonesia banget 0711-369977. Halo. Halo.
1: Iya, selamat siang.
0: Siang, sama siapa ini?
1: Kata Pak.
0: Halo juga. Rian, siapa nih?
1: Ya, kata Pak.
0: Rian kan, Dian ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya, Dian?
1: Nomor 3 kan kata Pak kan?
0: Ini pro satu, buktinya kita lagi ngobrol.
1: Saya tuh waktu itu.
0: Iya. Dian.
1: Ah.
0: Belakangan punya hal random apa yang kamu lakuin, Dian?
1: Maksudnya?
0: Hal-hal yang Cuma tidak terduga yang kamu lakukan.
1: Oh, itu ya. Kayak tidak terduga tuh gimana ya? Ya, enggak direncanain gitu ya, Kak ya.
0: Apa?
1: Yang enggak direncanain gitu.
0: Iya.
1: Kayak enggak ada deh, kayak semuanya udah direncanain.
0: Oke, Del. Kalau gitu langsung ke lagu aja deh. Kapan nih?
1: Apa ya? Hello aja, Kak.
0: Yang mana tuh?
1: Beda lantai aja.
0: Beda lantai?
1: Iya.
0: Enggak ada yang lain enggak?
1: Enggak ada.
0: Heeh.
1: Ini Dewa 19.
0: Yang mana tuh?
1: Manusia biasa.
0: Manusia?
1: Biasa.
0: Manusia biasa. Oke, ditunggu lagunya.
1: Enggak boleh sama-sama ya, Kak ya?
0: Boleh.
1: Boleh aja ya. Buat Kahlo Lara, ya Anggi, Ari Pitung, Sisi ya. Buat Akbar juga, buat Irin, buat semuanya saja, Mbak ya. Ucapan dan kompakan persaudaraan, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Buat kata-kata bertugas selalu ya.
0: Thank you.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Halo. Sama siapa di mana?
2: Di Ramakasih, Pak Tata.
0: Siapa Ramakasih? Robby. Robby. Ah,
2: benar, Pak Tata.
0: Robby Ramakasih ya.
2: Ingat.
0: Mau dengerin lagu apa, Bi?
2: Ini aja, Pak. Jesus Christ.
0: Apa?
2: Jesus Christ.
0: Dewi Persik.
2: Ya Allah, kok Pak Tata.
0: Apa sih?
2: Boleh lagu Dewi Persik.
0: Ada yang Hikayat Cinta. Ne.
2: Nah, itu ibaratnya Mbak Tata mau mengokan ya penyanyi.
0: Okan terus dibawa-bawa. Ah, salah apa lah Okan. Mau dengerin lagu apa, Bi?
2: Jikustik aja, Jikustik.
0: Oh, Jikustik. Yang mana?
2: Maaf.
0: Maaf ya.
2: Iya.
0: Oke, ditunggu lagunya ya.
2: Aduh, Mbak Tata.
0: Oh.
2: Aduh.
0: Ada enggak ini?
2: Aduh.
0: Ada. Oke, ditunggu Mbak, lagunya. Oke, deh, Bi.
2: Kuping tuh dikorekin, Mbak Tata.
0: Oh, di sini rame soalnya, Bi.
2: Oh, Mbak Tata, bola apa siaran bola, Mbak Tata?
0: Bola nanti apa ya yang main ya?
2: Coba, Mbak Tata, lihat jadwal lu, Mbak Tata.
0: Jadwal bola.
2: Ya, jam berapa?
0: Nanti habis ini aku kasih infonya ya. Kalau nggak salah ya. Kamu stay tune ya nanti ya. Siap. Jadi jadwal bola kita hari ini tuh langsung aku kasih nih ya ke kamu ya.
2: Iya, Mbak Tata.
0: Besok dini hari ya, dini hari Argentina Austria. 0-0 ya.
2: Iya. Oh, bagus itu, Mbak. Jam berapa mulainya?
0: 0-0.
2: Oh, jam 12, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Megang mana, Mbak Tata?
0: Wow, megang mana? Argen, Argentina.
2: Oh, ya. Mbak Tata megang Argen, aku megang wasitnya aja lah.
0: Oke deh, thank you ya, Bi.
2: Iya, makasih Mbak Tata.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi deh sebelum closing, boleh? Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
3: Dari Desa Sako, Mbak.
0: Oke, next, silakan. Langsung aja, Ju.
3: Apa? Lagu dari BCR.
0: Yang mana?
3: Ini kita aja, Pak.
0: Aduh, coba yang tenang ngomongnya, jangan rebutan. Apa?
3: Dipilihkan
0: saja. Oh, dipilihin aja ya. Oke deh. Ya udah. Baiklah, thank you Ju. Ini berisik banget kayaknya ya, lagi ramean gitu ya Ju ya. Yaudah kalau gitu pendengar, kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, karena informasi dan inspirasi.

0: Yang, Yang. Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti

0: Dari miliknya BCL, Terpana Asmara, udah kembali kita pukul 14 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Yang pasti ini kayaknya lagu terakhir untuk di Indonesia banget di sore hari ini ya, Senin 22 Juni 2026. Setelah ini akan ada dialog UMKM bicara. Dan jangan lupa untuk pantengin terus pendengar, buat neneknya juga, buat berpartisipasi. Siapa tahu kan nanti ini adalah peluang bisnis bagi Anda juga kan, ingin memulai usaha juga sama kayak narsumnya. Nah ini kayaknya pas banget ya. Oke lah kalau begitu, tetap pamit ya dari ruang dengar Anda semua. Thank you buat yang udah ikutan telepon, WhatsApp, dan juga teks kita di aplikasi RRI Digital. Bersama rekan saya Vina nanti di Palembang sore ini. Tata pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Baru saja kita ikuti Indonesia Bangga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di Palembang sore ini bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Serangkaian informasi dan juga hiburan telah kami sediakan untuk Anda. Dan selain ini akan kami hadirkan juga dialog UMKM Bicara yang membahas mengenai tren kue dan jajanan yang sedang diminati konsumen. Bersama narasumber kita ada Rodia Fitri SMM, owner Kue Mama dan part of member Aspenku Sumatera Selatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa pendengar, program UMKM hari ini menghadirkan para pelaku UMKM yang inspiratif, yang akan berbagi pengalaman, strategi usaha, hingga peluang bisnis yang bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat. Tema kita sore hari ini adalah tren kue dan jajanan yang sedang diminati konsumen. Jadi kalau kita berbicara soal kue dan juga jajanan pasar, tentu tren ini selalu berubah pendengar. Ada yang viral karena tampilannya menarik, ada yang diminati juga karena cita rasanya. Bahkan banyak juga jajanan tradisional yang kini kembali diminati berbagai kalangan. Untuk membahas hal tersebut, telah hadir juga bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang, ada Mbak Raden Ajeng Rodik Fitri SEMM, selaku owner Kue Mama sekaligus juga member Aspenku Sumatera Selatan. Selamat sore Mbak Rodik. Bagaimana kabarnya Mbak Rodia? Baik, terima kasih sudah hadir di UMKM Bicara pada hari ini Mbak ya. Dan juga pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977, di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 atau melalui live chat YouTube kami di Pro 1 Palembang ataupun juga di live chat RRI Digital. Jadi hari ini kita membahas mengenai tren kue dan juga jajanan yang sedang diminati konsumen nih Mbak Rodia. Sebelum kita membahas tren pasar, boleh diceritakan dulu nggak tentang Kue Mama ini seperti apa? Silakan.
1: Oke, Kue Mama ini sebenarnya asli menjual jajanan pasar tradisional Mbak, awal mulanya. Jadi kita itu awal mulanya Kue Mama berdiri itu kita memang menjual jajanan pasar tradisional menggunakan gerobakan kue kayak gitu. Kemudian seiring berkembangnya waktu dan alhamdulillah prospeknya bagus, pelanggannya juga semakin banyak dan kami berkembang. Kami sekarang buka outlet toko roti dan kue sekarang Mbak.
0: Kapan Kue Mama ini mulai berdirinya, di tahun berapa Mbak?
1: Tahun 2019.
0: 2019, iya. Awal mula usahanya gimana?
1: Awal mula usahanya itu karena ngikutin saudara. Awalnya ngikutin saudara, terus ternyata pasarnya jalan ya, konsumennya banyak dan alhamdulillah berkembang Mbak.
0: Dari sekian banyak sekali UMKM makanan ataupun jajanan yang sebenarnya bisa Mbak coba, kenapa nih memilih bisnis di bidang kue dan jajanan?
1: Karena peminatnya itu Mbak, terus yang menjual juga itu gak terlalu banyak, apalagi yang jajanan pasar ya Mbak ya. Jadi paling kalau jajanan pasar itu kan biasanya kan orang kalau mau cari benar-benar jajanan pasar yang tradisional, apalagi itu biasanya kan di pasar ya Mbak yang menjual kan. Tapi kalau untuk di seperti daerah kami waktu itu di Sukabangun 2 itu memang belum ada Mbak yang jual jajanan pasar seperti itu. Makanya kami mengambil peluang itu, kemudian kami coba untuk jual.
0: Awal sekali berarti dimulai dari jajanan-jajanan pasar terlebih dahulu Mbak ya?
1: Iya, kue jajanan pasar tradisional itu Mbak, kayak lemper, risol, kayak gitu Mbak, kue lapis.
0: Apakah ada juga jajanan pasar khas Palembang gitu Mbak? Kayak misalnya ada lumpang dan lain sebagainya.
1: Kita kalau yang untuk kue Palembang yang aslinya itu kojo, kue kojo, terus kue suri, mungkin hari ini nggak dibawa ya Mbak ya. Jadi yang masih kami bikin itu yang untuk khas Palembangnya itu kue kojo sama kue suri.
0: Produk saat ini kalau tadi misalnya awal-awal Mbak buka itu jajanan pasar yang dibuat terlebih dahulu. Tapi kalau saat ini produk-produk apa aja yang tersedia di Kue Mama Mbak?
1: Kalau sekarang sudah ada tambahan di roti ya Mbak ya. Di roti, kemudian ada puding, terus kue kekinian seperti dessert-dessert kayak gitu Mbak.
0: Berarti sekarang lebih adaptif, lebih mengikuti perkembangan zaman gitu Mbak ya. Yang viral-viral, Mbak mengikuti juga gak sih Mbak? Kalau misalnya sekarang ada pastry yang lagi hype banget nih, apakah Kue Mama juga ikut produksi pastry-pastry yang lagi viral tersebut?
1: Kalau sekarang belum Mbak, karena memang kan fokus kami itu karena baru tokonya buka, baru 1 tahun ini kan, sebelumnya itu kan kami gerobakan ya Mbak ya. Jadi kami masih fokusnya itu ke roti-roti dulu untuk perkenalan ke konsumennya, tambahannya itu di roti, terus dessert-dessert paling sama yang puding-puding tadi, sama minuman-minuman kekinian kayak gitu Mbak.
0: Oh ada minuman juga berarti selain itu? Minumannya apa aja tuh Mbak?
1: minumannya kayak es cendol kecebong itu, terus ada alpukat jelly, kemudian apa cappuccino cincau yang seperti itu, yang kemasan-kemasan sudah dalam bentuk botol.
0: Ini berarti lebih masuk ke minuman-minuman modern, Mbak. Dari sekian banyak produk yang Mbak Rodia jual, yang menjadi best seller dari customer yang mana, Mbak?
1: Yang best seller sih masih jajanan pasar ya, Mbak ya. Karena memang kan kami itu kan identiknya awal buka itu jajanan pasar. Jadi orang ingatnya itu kalau kue mama itu jajanan pasar. Jadi jajanan pasar sama snack box-nya itu, untuk isian snack box.
0: Ini kalau misalnya tadi customer nih, favorite-nya customer. Kalau favorite dari Mbak Rodia sendiri, yang paling Mbak Rodia suka yang mana nih?
1: Kalau saya sih ya lebih ke ini juga sih, jajanan pasar. Karena kan kalau jajanan pasar itu kan, Mbak, gak ada matinya ya, kata orang tuh ya, gak ada musiman. Jadi kapanpun orang mau makan itu pasti gak bosen gitu, Mbak.
0: Lebih otentik ya rasanya ya. Kisaran harga produk dari kue mama ini dimulai dari berapa sih, Mbak?
1: Kalau untuk jajanan pasar itu mulai 3.000-an.
0: Per pieces-nya. Dari jajanan pasar ini kan juga banyak sekali dimodifikasi jadi kue ulang tahun, jadi kue tampa dan lain sebagainya. Apakah kue mama juga memproduksi hal-hal tersebut, Mbak?
1: Iya, kalau kue tampa kita ada juga, Mbak.
0: Dimulai dari harga berapa kalau kue tampa?
1: Kalau kue tampa kita mulai 260.000.
0: Dengan isi?
1: Isiannya lebih kurang 85 sampai 90-an.
0: Berdasarkan request dari customer juga, Mbak ya, maunya isiannya apa?
1: Kalau untuk varian dari request customer.
0: Sejauh ini ada yang aneh-aneh enggak sih, Mbak, request dari customer terkait jajanan pasar ini?
1: Ada juga sih, Mbak.
0: Contohnya apa tuh?
1: Seperti kue-kue yang enggak kami jual kan, kadang kan kayak waktu itu ada orang pesen itu kue apa ya? Miso apa mosu apa kayak gitu, kayaknya dari daerah lain itu kan. Jadi dia kayak dari mie atau bihun kayak gitu, Mbak, dibuat dalam bentuk gorengan dicetak dia itu.
0: Apakah hal-hal yang kayak gitu diturutin sama Mbak Rodia atau malah ditolak nih, Mbak?
1: Selagi kami bisa, kami terima, Mbak.
0: Biasanya pesanan yang paling banyak nih datang dari konsumen perorangan atau instansi perusahaan gitu sih, Mbak?
1: Biasanya dari instansi. Dari instansi seperti kampus ya, Mbak ya. Kampus-kampus, kemudian kantor-kantor. Kebetulan kan di daerah situ kan banyak kantor nih, instansi pemerintahan. Jadi kebanyakan dari instansi sih.
0: Kalau melihat kita perkembangan zaman sekarang nih, menurut Mbak Rodia, saat ini kue atau jajanan seperti apa sih yang banyak sekali diminati oleh masyarakat?
1: Kalau saya lihat sih sepertinya yang viral-viral ya, Mbak ya. Apalagi tren sekarang ini kan orang itu belanja itu dari sosial media ngelihatnya ya, Mbak ya. Jadi apapun yang viral di sosial media itu biasanya orang penasaran dan pasti mencari di mana tempat jual makanan yang viral-viral itu.
0: Dari customer-customer Mbak yang mencari keviralan ini, apakah termasuk anak muda juga, ataukah kebanyakan juga ibu-ibu justru juga ikut beli-beli nih, Mbak, yang hal-hal viral kayak gitu?
1: Biasa sih kalau viral tuh yang anak-anak muda sih, Mbak.
0: Customer kue mama ini kebanyakan dari ibu-ibu atau justru kalangan anak muda lebih banyak nih, Mbak?
1: Kalangan anak muda, Mbak.
0: Lebih banyak kalangan-kalangan muda, Mbak ya?
1: Iya, anak-anak kuliah sama anak-anak sekolah sih.
0: Mereka suka jajanan pasar juga, Mbak?
1: Ya, karena kan jajanan pasar kami itu kan banyak varian, Mbak. Jadi selain yang tradisional, kami juga sediain yang modern juga kan. Kayak kue sus, kue pai buah, sus buah. Kemudian ada, kalau untuk yang goreng-gorengannya itu ada risol, risol mayo, risol beef kan. Kemudian ada risol coklat, yang seperti itu kan. Sekarang ini kan juga banyak anak-anak muda yang sudah mulai suka ya, Mbak, ya, makan-makanan seperti itu.
0: Apalagi risol-risol seperti itu ya. Yang isinya dimodifikasi kayak kata Mbak Rodia tadi, itu favorit Gen Z deh kayaknya ya. Tapi menurut Mbak, apakah tampilan produk dari makanan-makanan yang Mbak Rodia jual ini menjadi faktor penting juga dalam menarik pembeli?
1: Kalau untuk jajanan pasar kan kita itu kan, Mbak, kalau di outlet itu kan dipajang ya, Mbak ya, bukan dalam bentuk kemasan. Jadi kalau untuk tampilan sih paling dari bentuknya aja sih, Mbak. Tapi kalau untuk kemasannya kita belum terlalu mengutamakannya, karena memang kan jajanan pasar itu orang milih di di apa namanya,
0: etalase gitu,
1: etalase, ya. Benar, di etalase seperti itu. Kalau untuk yang lainnya sih sepertinya kedepannya memang kalau kami lihat orang juga tertarik kalau beli itu dari kemasan ya, Mbak.
0: Dari packaging ya, apalagi anak-anak muda sekarang. Packaging lucu kayaknya langsung beli deh. Benar. Tapi kalau untuk jajanan pasar ini kan bentuknya bermacam-macam, Mbak ya. Biasanya misalnya kayak kita lihat kue kojo kecil-kecil itu, apakah Mbak ada proses quality controlnya juga, Mbak? Kalau misalnya potongannya nggak sesuai, ini nggak bakalan dipajang nih. Atau bentuknya nggak sesuai, ini nggak bakalan dijual. Apakah ada proses seperti itu juga, Mbak Rodi?
1: Iya, ada juga, Mbak. Jadi kalau memang terlihat bentuknya sudah nggak sesuai, itu biasanya sudah kita singkirin, kita nggak jual lagi.
0: Berarti itu yang disingkirin itu di mana ini, Mbak? Di konsumsi sendiri atau gimana?
1: Iya, dimakan sih paling sama anak-anak dapur.
0: Itu ya. Itu rezeki karyawan ya.
1: Iya, benar, Mbak. Jadi kalau ada produk yang gagal itu biasanya dimakan sama anak-anak dapur itulah.
0: Oke. Di 2026 ini kan di era digital, penjualan makanan ataupun produk-produk UMKM lainnya itu kan sangat berpengaruh di media sosial ya, Mbak. Menurut Mbak, kue mama ini seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap tren kuliner yang Mbak jual saat ini?
1: Kalau kami ya, Mbak ya, karena di sosial media itu belum terlalu fokus ya, jadi jarang promosi di sosial media. Jadi kalau untuk pengaruh customer membeli dari media sosial itu kayaknya nggak terlalu berpengaruh, Mbak. Biasanya customer itu beli produk kami itu dari apa ya, dari mulut ke mulut sih, Mbak.
0: Okay.
1: Promosinya. Jadi dari rekomendasi orang yang pernah membeli ke kami, kemudian direkomendasiin kayak gitu.
0: Berarti untuk saat ini kue mama untuk pemasarannya lebih ke personal, Mbak ya, lebih ke orang-orang offline gitu ya. Tapi kedepannya ada rencana nggak sih, Mbak, untuk mengibarkan sayapnya ke media sosial lagi?
1: Iya pasti, Mbak, karena kita harus ikutin zaman kan. Kalau zaman sekarang ini kan memang dari sosial media orang tahu produk kita kan. Jadi kedepannya ya kita pasti akan ikutin tren juga.
0: Oke. Ini berdasarkan konsumen-konsumen dari Mbak Rodia ini, biasanya mereka lebih memperhatikan rasa, harga atau tampilan, Mbak?
1: Yang pertama sih rasa ya, Mbak ya. Jadi kalau rasa kita udah sesuai sama customer, ya pasti mereka akan kembali lagi belanja di tempat kita, itu sih.
0: Oke, berarti memang untuk fokus sekarang nih mereka lebih ke rasanya tadi ya, Mbak ya. Biasanya untuk jajanan pasar dan juga kue-kue, roti-roti ini yang paling sering diminati ada waktu-waktu tertentu nggak, Mbak? Atau misalnya lagi Lebaran atau mungkin lagi Natal?
1: Kalau untuk kue jajanan pasar tuh biasanya sih, Mbak, kalau acara-acara kantor ya, acara misalnya mungkin kayak kalau ada acara Kartini seperti itu kan, terus acara-acara hari-hari besar yang libur-liburnya memang bukan libur Lebaran atau Natal ya, kalau untuk jajanan pasar. Tapi kalau untuk kue-kue kita kan juga ada produksi juga nih, kue kering, kue basah pada saat Lebaran. Nah itu biasanya memang momen-momennya itu saat hari raya. Tapi kalau untuk jajanan pasar tuh normal sih, Mbak, paling ya acara-acara yang libur-libur nasional tadi, seperti kata saya tadi yang kayak acara kemarin itu ada acara 17 Agustus, yang waktu 17, terus acara Kartini itu kan biasanya ada acara kan di kantor atau di kampus-kampus itu kan. Nah biasanya mereka ordernya di acara-acara besar. Terus untuk kampus-kampus biasanya mereka pada saat acara wisuda sama apa yudisium seperti itu.
0: Oke, berarti kalau untuk jajanan pasar ini sebenarnya lebih ke acara-acara nasional, Mbak ya?
1: Iya.
0: Berarti kalau lagi Lebaran, baik Lebaran puasa atau Lebaran haji, baru dibuka nih untuk pemesanan kue kering, pemesanan kue-kue basah.
1: Iya, benar, Mbak. Jadi kita kalau untuk Lebaran memang momennya itu baru produksi yang kue basah sama kue kering tadi.
0: Tapi kalau ada customer mau pesen di tanpa hari itu, bisa nggak, Mbak, sih di hari-hari biasa gitu?
1: Jarang sih, Mbak.
0: Jarang, Mbak, ya?
1: Jarang biasanya. Paling kalau pesen tuh paling 1-2 orang biasanya sih untuk acara hantaran kayak gitu, Mbak.
0: Oh iya. Nah, di acara hantaran ini kan biasanya ada kayak misalnya bentuknya hampers, Mbak, ya? Mirip-mirip hampers. Sekarang tuh kan anak-anak di media sosial, anak-anak muda dan mungkin juga ada ibu-ibunya juga tren hampers dan snack box dan lain sebagainya saat misalnya ada acara-acara besar seperti Lebaran atau mungkin Natal yang mereka tukeran-tukeran hampers. Gimana nih, apakah Kue Mama juga menyediakan hampers-hampers kue seperti itu?
1: Iya, kita juga sedia Mbak yang seperti itu. Tapi biasanya kalau untuk hampers itu kan biasanya kita buka PU Mbak. Jadi jadi kita nggak pajang banyak produk-produk hampers di toko. Jadi kita sesuai PO yang masuk baru kita produksi biar lebih fresh juga kan produknya kan.
0: Biasanya isi hampersnya apa aja Mbak?
1: Isiannya sih biasanya kue-kue kering sih. Kue-kue kering kayak nastar, putri salju, terus kue kalau yang kekinian kemarin cookies-cookies itu ya, cookies yang kekinian. Terus kalau dari produk kami sih banyak yang pesen kayak roll cake ini Mbak. Jadi roll cake ini dibikin hampers juga. Karena mungkin pertama harganya lebih terjangkau ya. Terus simple juga kan. Dan memang semua orang makan kalau kue-kue yang seperti ini. Tapi kalau kayak kue-kue basah yang kue asli Palembang itu kan biasanya sih orang mikir dari harganya ya Mbak ya.
0: Iya, yang cukup juga tinggi Mbak ya harganya ya.
1: Jadi kalau orang mau kasih hampers kan orang mikir juga kan memang harus benar-benar orang-orang yang mungkin yang spesial ya yang mau dikasih hampers yang seperti itu kan. Tapi kalau untuk yang standar-standar kita itu biasanya sih di roll cake ini Mbak.
0: Tapi balik lagi kalau isi hampers itu juga sesuai dengan permintaan customer Mbak ya?
1: Iya.
0: Berarti kalau misalnya dia mau minta kue kering dengan berbagai macam versi, berarti disediain juga sama Mbak gimana harga dan lain sebagainya.
1: Iya, tapi kalau untuk kue kering sih kita biasanya gak semua varian sih Mbak. Paling kita ada paling 4 atau 5 varian aja. Jadi kalau di luar dari varian kita yang gak kita jual gak kita sediain.
0: Oh, buat sendiri deh kalian hampersnya. Untuk ukir hampers itu kan lumayan bikin pusing Mbak ya, kan harus kreatif ya. Apakah Mbak punya tim sendiri buat-buat hampers atau gimana Mbak?
1: Kalau hampers biasanya kami yang standar sih Mbak, bukan yang packagingnya yang dirangkai ya Mbak ya. Jadi biasanya sudah dalam bentuk kemasan kayak box kayak gitu juga.
0: Oh, jadi udah custom gitu Mbak ya?
1: Iya, custom aja kita.
0: Yang simple gitu, tapi bermakna ya pendengar.
1: Kayaknya orang selama kami buka itu Mbak, biasanya orang tuh pesen hampers itu memang yang dimakan sih. Jadi bukan dari bentuk packagingnya ya, tapi rasanya tadi.
0: Jadi kan misal customer ini sudah tahu nih kalau Kue Mama enaknya tuh kuenya nih, jajanan pasarnya. Jadi mereka fokusnya ke situ kali Mbak ya.
1: Fokusnya ke rasa dia Mbak.
0: Gak peduli deh ini cuma kotak
1: atau. Iya, bener. Jadi mereka memang sudah dari tahun ke tahun itu ini kita customer kita, langganan kita itu memang itu aja Mbak. Setiap tahunnya mereka itu. Jadi mereka udah tahu dirasa, udah paling kalau untuk hampers mereka udah percaya sih seperti itu.
0: Oke deh. Kalau kita berbicara mengenai strategi bisnis dan juga inovasi nih Mbak Rodia, bagaimana cara Kue Mama ini mengikuti perkembangan tren tanpa kehilangan ciri khas produknya?
1: Kita sih biasanya paling itu tadi Mbak, modifikasi di isian ya, kayak risol tadi kan. Kita kan memang fokusnya jajanan pasar, jadi paling kita ngikutin tren ya. Kalau ada isian yang inovasi kita ikutin, seperti risol tadi kan. Risol, kemudian kue sus juga ada juga beberapa customer itu dia yang request kan, ada yang pengennya sus coklat, sus matcha yang seperti itu kita ikutin permintaan customer.
0: Biasanya ide dari mana sih Mbak untuk membuat produk-produk baru kayak gitu?
1: Biasanya lihat yang viral-viral di sosial media.
0: Oh, itu ada trial and error-nya juga enggak?
1: Iya,
0: pastinya ya.
1: Pasti kita coba dulu kan. Kita racik sendiri dulu, kalau memang sudah sesuai dirasa baru kita jual Mbak. Tapi kalau memang kita rasanya masih ragu, walaupun customernya request, kita gak jual.
0: Oh gitu. Berarti kalau misalnya ada muncul tren makanan baru nih Mbak, berarti gak harus langsung diikuti gitu Mbak ya?
1: Iya gak kita Mbak. Jadi memang kita fokus untuk trial terus sampai menemukan memang rasa yang sesuai kayak gitu Mbak.
0: Berarti ada juga produk yang sudah dicoba tapi nggak sampai dijual ya berarti?
1: Iya benar.
0: Produk jajanan pasar Mbak ya?
1: Iya jajanan pasar, terus kue-kue kekinian juga.
0: Oh iya, kan lagi banyak banget tahun-tahun kemarin kayak kue-kue viral gitu Mbak ya. Tapi gimana sih Mbak cara kita tuh menjaga kualitas produk ini agar pelanggan tuh tetap loyal balik lagi ke Kue Mama ini?
1: yang pastinya kita nggak mengurangi takaran dan rasa yang memang sudah kita jual selama ini ya Mbak ya. Terus juga dari ukuran juga, jadi walaupun harga bahan kue naik, kita paling harus ngikutin dari harga kuenya juga Mbak yang dinaikin. Jadi bukan ukurannya yang kita kecilin. Jadi customer itu gak kecewa kan. Jadi selama ini kami walaupun harga bahan kue naik, ya kita gak mengurangi ukuran dan rasa itu sih.
0: Oke, tantangan terbesar saat Mbak menjalani usaha kuliner ini apa aja Mbak?
1: Tantangan terbesar yang pastinya yang pertama itu kompetitor kita ya Mbak ya, pesaing kita kan. Karena semakin banyak orang pasti meniru usaha kita. Kemudian yang kedua itu ya ini tadi, promosi di sosial media. Karena kami gak terlalu fokus ke sosial media, jadi mungkin agak ketinggalan info ya untuk produk-produk kami di kalangan masyarakat yang memang dia mencari makanan itu yang viral-viral di sosial media.
0: Bener.
1: Seperti itu. Jadi kita yang pastinya yang harus kita jaga itu ya tadi kualitas sih, yang utama sekali itu kualitas, kemudian cara kita melayani konsumen juga sih Mbak, pelayanan.
0: Oke, ini dari awal Mbak membangun kue mama ini sampai sekarang, ada gak sih hal-hal yang membuat Mbak tuh rasanya ngedown, pengen stop aja nih? Karena dulu dari awal belum sampai sebesar sekarang kan Mbak, gimana tuh Mbak?
1: Alhamdulillah selama buka ini malah semangat terus sih Mbak. Karena kita melihat peluang ya, peluang-peluang selama kami buka ini peluangnya itu memang besar sih Mbak di usaha kuliner itu. Apalagi kalau kita sudah dikenal sama masyarakat ya, sama konsumen kita, konsumen, dan kita sudah punya konsumen tetap juga. Nah, itu semangat kita makin menyala agar ya konsumen tetap kita itu enggak kabur mencari tempat lain. Jadi memang kita selama buka itu alhamdulillah gak pernah down sih Mbak, walaupun penjualan sepi, kemudian banyak kompetitor yang ada yang muncul sekarang ini, tetap semangat sih Mbak. Jadi tetap produksi terus, tetap promosi terus, walaupun banyak sekali tantangannya zaman sekarang.
0: Tantangan pasti ada ya, tapi tetap saja semangat ya.
1: Iya, karena memang udah udah menyukai sih, menyukai usaha ini kan. Atau orang itu kan kalau kita senang, kita happy melakukan sesuatu itu kan ngerasa kita pasti
0: enjoy gitu, enjoy ya jalaninnya.
1: Enjoy dan kita pasti gak mau melepaskannya.
0: Kalau terkait customer Mbak, pernah dapat komplain gak Mbak?
1: Oh, sering Mbak, sering. Yang pastinya itu kalau konsumen itu kan banyak ini ya, banyak macemnya ya. Kadang ada sedikit saja kita ngelakuin kesalahan itu biasanya di ini terus diungkit terus ya sama konsumen ya. Jadi kalau konsumen komplain itu biasanya kalau kayak produk kami itu dari ini aja, dari rasa. Karena kan kita tadi di rasa tadi kan Mbak, kita kan jaga rasa. Jadi kalau rasa kita udah berubah dikit aja mulai dia pasti komplain kan. Apalagi kalau konsumen atau pelanggan yang sudah tahu dirasa kue kita kan. Jadi kalau ada perubahan rasa pasti mereka komplain.
0: Malahan yang cenderung sering komplain ini adalah pelanggan-pelanggan setia tadi Mbak ya?
1: Iya, karena mereka sudah tahu kan rasa kita kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, biasanya itu sih konsumen-konsumen yang sudah lama sih biasanya yang sering komplain.
0: Nah ini masih terkait dengan konsumen Mbak. Tadi kan kita sempat menyiasati mengenai kenaikan harga bahan baku pokok nih. Iya. Kalau misalnya harga bahan pokok mungkin Mbak naikin harga sedikit, apakah itu juga dapat komplain dari customer gak atau gimana Mbak?
1: Biasanya sih kalau konsumen setia, pelanggan setia ya Mbak ya, biasanya dia gak komplain. Karena mereka udah tahu kan harga sekarang ini sering terjadi kenaikan ya. Jadi kalau untuk konsumen yang setia sih mereka gak pernah komplain. Yang penting itu tadi rasa sama ukuran tetap sama.
0: Oke, ini kan harga bahan pokok ini kan bisa tidak stabil Mbak ya, kadang naik, kadang turun. Kalau suatu produk yang Mbak jual ini harganya sudah Mbak naikkan, apakah ada kemungkinan itu harga bakalan mundur lagi atau tetap di harga tersebut Mbak?
1: Tetap di harga yang sama sih Mbak, karena kan kadang bahan yang turun itu kan gak semuanya.
0: Iya.
1: Jadi mungkin paling beberapa. Jadi kita menutupi dari bahan-bahan yang naik tadi, Mbak. Tetap harganya seperti itu, nggak diturunin lagi.
0: Ya,
1: kayak sekarang ini kan harga telur sama ayam mungkin turun, tapi harga sayur-sayuran, kentang, wortel itu malah naik. Jadi kita walaupun ada yang bahan pokok yang turun, kita tetap nutupin dari bahan pokok yang naik tadi, Mbak.
0: Oke, ini ya juga kalau misalnya harga naik turun itu bakalan dapat ini komplain lagi sih kayaknya dari konsumen ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi bagaimana sih kalau ada komplain kayak gitu, mendengarkan saja, berusaha legowo atau ada pembelaan-pembelaan?
1: Biasanya sih kami terima kasih kalau dikomplain sama konsumen itu, Mbak. Berarti mereka kan memberikan apa ya, perhatian kan, yeah, sama produk kita kan. Jangan sampai produk kita yang sudah mereka sukai jadi enggak mereka sukai karena sering terjadinya kesalahan dari kami kan. Jadi pembelajaran sih untuk kami, Mbak. Kedepannya untuk terus menjaga kualitas itu.
0: Konsumen-konsumen yang sudah bisa kita bilang pelanggan setia ini, apakah mereka ini juga dari mulut ke mulut promosinya atau bahkan dari orang lain, dari media sosial, dari mana biasanya, Mbak?
1: Ya biasanya sih mereka awalnya tuh dari referensi yang pernah beli kue di tempat kami, Mbak.
0: Oke.
1: Jadi dari situ terus mereka coba, ternyata memang mungkin sesuai rasanya sama lidah mereka. Ya makanya mereka terus repeat order sih ke kami.
0: Kalau kue mama sekarang berarti strategi promosi yang paling utama berarti lebih ke mouth to mouth tadi, Mbak ya, mulut ke mulut ya yang lebih efektif,
1: iya,
0: ya. Kalau dari awal kue mama ini berdiri, apakah strategi marketingnya sudah seperti itu atau bagaimana cara memasarkannya, Mbak?
1: Awalnya ya karena kita buka outlet tadi sih, Mbak. Kita promosinya di situ kan, buka outlet yang berbeda dari orang lain. Jadi kita punya ikon sendiri biar orang inget kayak
0: apa
1: gitu.
0: Tuh?
1: Ya itu tadi gerobak kue itu, gerobak kue tradisional bentuk kayu kayak gitu. Jadi orang ingetnya kan kalau ke kue mama itu, oh yang gerobakan kayu itu loh yang warna coklat yang seperti itu. Jadi mereka ingetnya seperti itu, gerobak kayu, ada kacanya, yang seperti itulah bedakan dari orang lain.
0: Lokasi dulu sama sekarang sama aja atau berbeda, Mbak?
1: Sama, jadi awalnya itu kita jualan di terasnya,
0: iya,
1: di parkiran seperti itu. Sekarang kita ke belakang itu kan ada ruko kan, di rukonya itu sekarang, Mbak.
0: Boleh dikasih tahu ke pendengar, Mbak, untuk lokasi pastinya di mana nih, alamat lengkapnya untuk
1: jadi,
0: kue mama.
1: Jadi alamat pasti kue mama itu di Jalan Sukabangun 2, di sebelah Masjid Jamiatul Ihsan. Pas sebelahan sama Jamiatul Ihsan.
0: Baik, ini bisa kita order online juga nggak, Mbak?
1: Bisa via WA admin ada.
0: Oh, via WA. Kalau udah buka Instagram, Facebook dan lain sebagainya?
1: Kalau Instagram itu paling dari DM ya, Mbak, itu pun slow respon sih. Jadi biasanya kalau untuk pemesanan via sosial media itu kadang ya slow respon tadi dibalesnya kadang beberapa jam setelahnya.
0: Baik, berarti untuk lebih cepatnya mungkin bisa langsung ke lokasi dari, ataupun via WhatsApp ya.
1: Iya, WhatsApp aja.
0: Baik, ini kita ke tips untuk UMKM dan juga mungkin para calon-calon UMKM yang mau membuka usaha nih, Mbak. Banyak kan dari pendengar ini yang ingin memulai usaha kuliner dari awal nih. Iya. Menurut Mbak Rodi, langkah pertama apa sih yang mereka harus lakuin, Mbak?
1: Kalau untuk pemula ya yang mau berusaha membuat UMKM juga sih, awalnya itu yang pertama sekali itu harus berani memulai sih, Mbak. Pertama itu berani memulai, jangan takut produk yang kita bikin itu gak laku ya. Jadi kalau kita udah berani memulai ya, apapun yang kita bikin itu kita harus optimis kan, pasti ada aja pembelinya. Yang kedua itu yang pastinya modal ya, Mbak ya. Karena kalau nggak ada modal kan kita juga susah kan kalau mau buka usaha. Jadi sesuaikan modal kita juga. Jadi kalau kita mau buka usaha itu sesuaikan modal yang kita punya, mau buka usaha apapun. Terus yang ketiga sih harus terus semangat, harus optimis. Karena walaupun banyak kompetitor, yakin aja rezeki itu kan sudah ada yang mengaturnya kan. Jadi ya kita harus tetap optimis, walaupun sepi juga kita harus tetap optimis. Jangan sampai down menjalankan usaha, itu aja sih.
0: Oke, biasanya kesalahan apa, Mbak, di awal-awal yang sering banget dilakuin oleh pelaku usaha ini?
1: kesalahannya itu sih Mbak, mood ya kata orang itu. Mood kan biasanya pelaku usaha itu kalau usahanya sepi, nggak ada yang beli, biasanya moodnya kan turun. Mm-hmm. Nah, itulah yang buat dia kadang males jadi untuk
0: jadi
1: memulainya
0: gitu
1: lagi
0: ya?
1: Iya, biasanya seperti itu.
0: Biasanya tipsnya tuh apa tuh kalau misalnya lagi moodian tiba-tiba mau aduh cancel aja deh jualan ini.
1: Biasanya kalau seperti itu ya kita ingat aja sih, kita sudah berani memulai ya, kita harus berani juga untuk tetap semangat untuk terus menjalankan usaha itu.
0: Kalau tadi Kue Mama kan sudah dibilang sudah banyak pelanggan-pelanggan setianya yang sudah sering repeat order. Gimana Mbak cara membangun kepercayaan pelanggan ini?
1: Membangun kepercayaan pelanggan ya itu tadi Mbak, kita harus jaga kualitas kita, kualitas rasa, kemudian kualitas ukuran tadi, kemudian yang kedua itu dari pelayanan kita. Pelayanan kita harus tetap ramah walaupun dikomplain sama konsumen loyal kita, kemudian harus berani meminta maaf ya kalau kita dikomplain, terus kemudian kita sedikit memberikan apa ya, memberikan hadiah atau apresiasi sih ke pelanggan loyal pada saat hari-hari besar, hari-hari raya seperti itu Mbak.
0: Kue Mama ada kayak gitu juga Mbak ya?
1: Iya.
0: Gimana tuh?
1: Jadi paling kita kasih-kasih hamper seperti itu Mbak ke customer-customer loyal kita yang memang dia selalu repeat order setiap bulan ya. Memang kita list kan, kita lihat memang dia sering membeli, setiap bulannya ada pembelian terus kepada kita, kita list nama-namanya.
0: Wow, wow, ini sebenarnya salah satu langkah unik juga ya pendengar, bisa ditiru ya.
1: Iya.
0: Tadi kan Mbak juga sempat bilang tantangan terbesar saat ini mungkin lebih ke persaingan sama penjual-penjual lainnya. Ada nggak tips agar usaha kuliner ini bisa bertahan di tengah persaingan yang sangat ketat sekarang?
1: Kita harus punya ciri khas sih, itu yang pertama Mbak. Jadi kalau kita sudah punya ciri khas dari usaha kita, itu biasanya konsumen tuh pasti ingat terus. Seperti kami kan, Kue Mama itu kan ciri khasnya kue jajanan pasar yang memang kita itu yang konsumen ingat tuh di snack box-nya Mbak. Jadi kalau ada acara dadakan, mereka itu ingatnya tuh di Kue Mama, karena produk kita itu kan selalu ready. Jadi acara dadakan pun kita juga selalu siap, selalu ready kuenya. Itu sih.
0: Oke, kalau di Palembang nih Mbak, menurut Mbak peluang bisnis kuliner di Palembang saat ini seperti apa Mbak?
1: Peluang bisnis di Palembang ini sih sangat bagus ya Mbak ya. Apalagi orang Palembang ini kayaknya orangnya pejajan ya. Ya, orang Palembang ini pejajan Mbak. Jadi kalau peluang bisnis untuk usaha itu sangat bagus, tergantung dari kita pelaku usahanya aja yang bagaimana kita melihat peluang tadi. Peluang apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen, yang dicari konsumen sekarang ini, itu sih.
0: Kalau sekarang kan tadi Mbak juga sempat bilang ada tren-tren makanan viral di media sosial ini, khususnya kayak orang Palembang yang hobi jajan tadi nih Mbak.
1: Iya.
0: Apakah mereka ini, para UMKM baru ini harus mengikuti semua tren makanan viral atau justru lebih baik fokus pada produk andalan yang sudah dimiliki Mbak?
1: Kalau kita sudah punya produk andalan yang sudah kita punya, yang sudah kita miliki sih sebaiknya fokus ke situ. Cuman kalau untuk pemula-pemula yang mau mengikuti tren viral, bisa diikutin sih Mbak, itu bagus juga peluangnya. Karena makanan-makanan viral itu kan memang dicari kan sama konsumen-konsumen yang FOMO ya kata orangnya.
0: Iya, parah.
1: Iya, yang FOMO itu pasti dicari Mbak. Jadi paling untuk kendalanya sih itu kita harus ngikutin terus produk-produk viral itu, dan kita harus terus belajar belajar untuk membuat makanan-makanan tersebut. Jadi kan kalau untuk apa keahlian itu kan kita kan berbeda-beda ya Mbak. Ada yang mudah ya untuk ngikutin atau membuat produk tersebut, ada yang susah kan, yang trial error tadi kan biasanya kan. Jadi kalau memang kita punya skill yang bagus sih sebenarnya bisa diikutin sih untuk jual produk-produk viral.
0: Mm-hmm. Berarti juga kita harus lebih adaptif terhadap perkembangan zaman juga, Mbak ya, harus mengikuti. Apalagi yang sekarang lagi viral banget Dubai Chewy Cookie itu, teman-teman juga harus jual deh kayaknya. Di mana-mana dicari. Nah,
1: itu kami trial error terus sampai sekarang.
0: Gimana nih? Belum ya?
1: Iya. Jadi ya biasanya sih dari karena kan produk itu kan enggak semua orang bisa bikin, mm-hmm, kan. Walaupun kita punya resep, kita ikut kursus juga, kalau kita enggak punya feeling kan, mm-hmm, untuk bikin produk itu kan agak susah juga sih.
0: Iya. Kita aja lihatnya di media sosial kayak mudah, Mbak ya.
1: Iya.
0: Padahal sebenarnya susah ya.
1: Itu juga harus di ini juga kan harus dicicipin ke anak-anak muda kan. Uh-huh. Karena kan kalau orang-orang tua, orang-orang yang dewasa yang memang enggak suka dengan produk-produk seperti itu kan, dia paling komentarnya apa ini. Tapi kalau anak-anak muda kan mereka tahu kan mana makanan yang memang enak, mana makanan yang biasa aja kan mereka tahu kan.
0: Iya. Oke deh. Ini karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat nih, Mbak Rodia. Mungkin harapan Mbak Rodia terhadap perkembangan UMKM kuliner di Sumatera Selatan ke depan seperti apa? Silakan, Mbak.
1: Harapan saya sih perkembangan kuliner ke depannya itu kalau bisa ada sebuah apa ya Mbak ya, ada sebuah wadah yang memang benar-benar itu tanpa adanya perbedaan sih Mbak, karena selama ini kan selama saya ikut komunitas itu saya lihat kan memang seperti ada persaingan ya Mbak, uh-huh, ya antara komunitas satu dengan komunitas lain yang komunitas-komunitas kuliner seperti itu kan. Jadi kalau bisa dengan komunitas-komunitas lain itu kita saling bersatu, saling support, apalagi kan kita sama-sama UMKM ya. Jadi walaupun kita berbeda komunitas, kalau kita bertemu di luar komunitas itu tetap support, jangan ada perbedaan. Harus sering bertukar info juga sesama UMKM, karena kita gak tahu kan rezeki ya Mbak ya, kalau kita berbagi info kan, walaupun bukan satu komunitas kan, ya mungkin akan mendatangkan rezeki lainnya kan dari luar kan. Terus kalau bisa juga pemerintah itu memang benar-benar support UMKM, karena dari UMKM inilah pemerintah daerah, pemerintah pusat itu bisa terbantu ya Mbak ya. Dengan adanya UMKM itu terbuka banyak lapangan pekerjaan kan. Jadi kalau bisa memang benar-benar dinaungi, dilindungi seperti itu, walaupun hanya kaki lima, ya jangan jangan sampai penjual-penjual kaki lima itu malah susah untuk mereka berdagang ya, karena faktor ya itu tadi mungkin aturan dari pemerintah nggak boleh berdagang di kaki lima ya. Kalau bisa disediakan memang tempat yang bisa membuat pedagang kaki lima itu menjadi maju dan berkembang sih.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mbak Rodia tadi penjelasan untuk ataupun juga closing statement dari Mbak Rodia. Pendengar, perbincangan kita sore ini telah sampai di penghujung acara dan juga banyak sekali informasi dan inspirasi yang telah dibagikan oleh narasumber kita mengenai perkembangan tren kue dan jajanan, strategi menghadapi perubahan selera konsumen hingga tips menjalankan usaha kuliner agar tetap bertahan dan juga berkembang. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Rodia, owner Kue Mama dan juga member Aspenko Sumatera Selatan yang telah hadir di Prosatu RRI Palembang.
1: Sama-sama.
0: Yang telah berbagi pengalaman dan juga wawasan bersama pendengar Prosatu RRI Palembang. Semoga

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan Tuhan.

0: Terus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RR

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya.
3: Mengurangi resiko terhadap bencana kekeringan ini kan berbagai upaya. Di antaranya adalah kita menggunakan varietas padi yang genjah atau lebih singkat umurnya, umur panennya gitu kan.
0: Itulah pendengar diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 22 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Alvina Damayanti, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, Bengkulu Utara akan menjadi lokasi ketahanan pangan sektor buah kelapa. Laporan disampaikan reporter Reja Aribowo, RRI Bengkulu.
1: Provinsi Bengkulu, tepatnya di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, menjadi salah satu lokasi hilirisasi industri kelapa nasional dalam upaya pengembangan ketahanan pangan dengan target pengembangan mencapai 1.500 hektar yang akan ditanam pohon kelapa. Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Provinsi Bengkulu, Khairah, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pengumpulan dan verifikasi berkas atau calon petani dan calon lokasi. Dinas TPHP berperan melakukan pendampingan serta memonitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan. Ia menjelaskan program pengembangan kelapa tahun ini hanya dialokasikan untuk Bengkulu Utara saja karena keterbatasan jumlah benih. Sementara Kabupaten Bengkulu Selatan sebelumnya direncanakan mendapat 100 hektar harus ditunda hingga tahun depan.
2: Kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya. Kalau di Provinsi Bengkulu yang dapat hanya satu kabupaten, itu di Kabupaten Bengkulu Utara, dipusatkan di Pulau Enggano. Untuk target tahun ini itu 1.500 hektar.
1: Khairiyah menuturkan sumber benih berasal dari pohon induk kelapa yang telah memiliki surat keputusan penetapan KSB, pohon induk terpilih atau PIT di Pulau Enggano. Adapun jenis benihnya merupakan kelapa unggul lokal yang tersedia. Lebih lanjut, seluruh pembiayaan program berasal dari Kementerian Pertanian. Sementara Dinas TPHP Provinsi Bengkulu melakukan pendampingan dan monitoring calon petani dan calon lokasi. Sementara itu, penyaluran bantuan diperkirakan dilakukan pada November atau Desember tahun 2026 setelah proses kontrak selesai. Khairiyah berharap program pengembangan kelapa tersebut dapat menjadi langkah awal memperkuat hilirisasi industri kelapa dan ketahanan pangan di Bengkulu. Reja Aribowo melaporkan.
0: Pendengar dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka melakukan antisipasi ketersediaan pangan di tengah ancaman musim kemarau 2026. Berikut laporan Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat.
1: Baik pendengar, musim kemarau panjang yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG beberapa waktu lalu dinilai berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan yang ada khususnya di Kabupaten Bangka. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak berdampak pada penurunan produksi masyarakat. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan, mengatakan kondisi tersebut dapat berdampak pada ketersediaan pangan apabila tidak diantisipasi sejak dini. Ia juga mengatakan dampak utama akan terlihat pada sektor produksi tanaman pangan.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka sudah berupaya untuk peningkatan pemenuhan lapangan tersebut. Namun, karena sesuatu daerah itu kan punya kelebihan masing-masing, potensi masing-masing. Artinya, potensi yang ada ini bagaimana kita upayakan untuk peningkatan pencapaian pangan tersebut. Ini barangkali upaya kami juga atas dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri ya, kita harus berkolaborasi.
1: Menurutnya kondisi produksi dan ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Bangka masih tergolong cukup baik. Pihaknya sudah melakukan antisipasi melalui sosialisasi kepada petani terkait pola tanam yang lebih adaptif terhadap kondisi cuaca seperti menanam varietas yang tahan kekeringan, menerapkan tumpang sari dan memanfaatkan sumber air yang tersedia untuk menjaga produksi tetap stabil. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, sekarang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait menjaga ketahanan pangan di tengah kemarau panjang yang dihimpun reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Kita kan memasuki cuaca kemarau ya, mungkin untuk pemerintah dilihat juga untuk petani-petani kita dan juga untuk menyimpan bahan-bahan pokoknya lah, seperti misalkan beras. Kan kayak kemarau kan kita tahulah ya kekeringannya yang bisa dibilang luar biasa, air nggak ada. Ya mungkin dari pemerintah bisa melihat itu ya, dari petani seperti apa menyimpan airnya gitu dan juga bahan pokoknya.
2: Kalau menurut saya pribadi, masyarakat tidak bisa sendiri ya, harus ada campur tangan pemerintah juga untuk menjaga ketahanan pangan di musim kemarau ini. Karena masyarakat kan pengetahuannya minim ya Mbak ya, jadi memang perlu bantuan dari pihak pemerintah mungkin untuk mensosialisasikannya. Terus juga masyarakat juga harus bisa mempertahankan apa yang sudah ada saat ini.
3: Menjaga ketahanan pangan saat kemarau panjang bisa dilakukan dengan menghemat penggunaan air, memakai sistem integrasi yang efisien dan menanam tanaman yang tahan kekeringan seperti jagung, singkong atau selain itu. Diversifikasi pangan juga penting agar tidak tergantung pada satu jenis makanan saja.
4: Diperlukan langkah-langkah strategis ya untuk menjaga ketahanan pangan baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat, seperti menghemat dan mengelola air secara efektif, kemudian memanfaatkan perkarangan rumah, terus juga mengurangi pemborosan pangan ya, kayak membuang makanan atau menyia-nyiakan sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya. Nah, oleh karena itu masyarakat perlu membeli dan mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhan. Dan pastinya juga ketahanan pangan di tengah ancaman musim kemarau panjang itu hanya dapat terjaga melalui kerjasama semua pihak ya.
5: Mungkin bisa dilakukan seperti pengelolaan air ya, karena memang akan sangat berdampak. Terus juga mungkin persiapannya dari masa-masa sekarang, terutama untuk di lingkungan keluarga, yaitu menanam komoditas yang lebih tahan terhadap kekeringan. Jadi ini akan membantu sumber pangan yang baru tanpa membuat kita kesulitan untuk mencari sumber air untuk pengolahannya.
0: Pendengar dari Jambi, kami menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang, berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama pengamat pertanian Muhammad Fikri Hijami MSC dari RRI Palembang.
1: Mas, bisa dijelaskan sedikit nggak mas bagaimana strategi yang paling efektif untuk menjaga produktivitas petani mas? Saat ini ya kan terjadi musim kemarau yang panjang tanpa meningkatkan biaya produksi secara signifikan mas.
2: Nah oke, jadi Pak, kadang kita itu kan mau mencegah, mengendalikan, tapi alangkah lebih baiknya kita itu mengendalikan dari awal.
1: Yeah.
2: Misalkan kita tahu kan beberapa bulan ini bakal kemarau musim panjang kan?
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kita itu perlu dari awal, misalkan nanam padi, nanam tanaman-tanaman pangan tertentu. Nah kita carilah beberapa tanaman-tanaman yang memang benihnya itu tahan terhadap musim kemarau. Kan ada beberapa benih-benih unggul, nah itu bisa. Nah, pertama dari benih. Kemudian yang kedua, untuk menjaga produktivitas, jadi beberapa tanaman itu kan perlu air.
1: Yeah.
2: Nah, saat ini kan dari beberapa program Kementerian Pertanian, itu ada yang namanya pompanisasi. Jadi, dengan pompa, Pak.
1: Iya.
2: Dipompa di beberapa daerah-daerah yang memang itu rawan akan kekeringan. Nah, di situ ada bantuan ke kelompok tani atau petani sendiri yang berinisiasi untuk membeli pompa di beberapa tempat seperti itu.
1: Baik.
2: Nah, kemudian juga misalkan nanam. Jadi kan kita banyak nanam itu sudah panen, nah setelah panen tuh ditinggalnya lama.
1: Yeah.
2: Nah alangkah lebih baiknya daripada ditinggal lama, musim tanamnya itu dipercepat. Jadi katik jeda sehingga sebelum kemarau nian, ini kan sekarang masih adalah hujan-hujannya. Nah, jadi sebelum kemarau nian, pencegahannya dengan mendahulukan penanaman beberapa tanaman, apalagi tanaman pangan seperti itu.
1: Baik Mas Fikri, jenis tanaman apa saja sih Mas yang paling direkomendasikan untuk dibudidayakan di daerah rawan kekeringan ini Mas?
2: Di rawan kekeringan ya, pertama misalkan tanaman-tanaman yang hortikultura. Hortikultura ini kita tanaman buah-buahan.
1: Ya.
2: Karena kan dia lebih, karena kan akar tunjang kan. Tunggang, bukan serabut lah pokoknya. Atau itu tunggang kalau salah. Nah, jadi akar-akar tunggang ini memang dia lebih kuat untuk sistem penyerapan airnya. Oke, kalau tanaman pangan bisa, tapi kan perlu strategi khusus untuk tanaman itu bisa beradaptasi lagi. Tapi kalau tanaman-tanaman untuk tanaman hortikultura, tanaman-tanaman buah-buahan, nah itu bisa untuk ditanam di daerah-daerah tertentu yang rawan kekeringan. Asal jangan ditanami sawit galuh, Pak. Tapi lagi, nanti tanam-tanaman, Cak. Apel, apukat, jeruk, kemudian apa lagi? Mangga, itu bisa. Cuman kan produktivitasnya kan tidak secepat tanaman pangan, kan. Misalkan padi 3-4 bulan panen. Tapi kalau tanaman buah-buahan kan, atau yang 2 tahun baru panen, 5 tahun baru panen, dan lain sebagainya.
1: Baik, Mas Fikri, seberapa besar sih peran teknologi pertanian, Pak, seperti irigasi tetes ataupun juga pertanian presisi dalam menjaga ketahanan pangan selama musim kemarau panjang ini, Mas?
2: Teknologi-teknologi terbarukan macam irigasi tetes, pertanian teknik presisi, dan lain sebagainya penting. Jadi, ada pompanisasi, ada juga teknologi-teknologi itu. Kalau tanpa adanya teknologi itu kan, masih bisa berkembang, masih bisa hidup. Tetapi kan kalau dibarengi dengan teknologi yang kakak sebutkan tadi itu lebih bagus kan. Nah jadi memang teknologi itu sifatnya membantu. Nah pada dasarnya teknologi tertentu itu harus dipresisikan ke jenis tanaman apa. Misalkan irigasi tetes. Nah, itu cocok untuk tanaman-tanaman kayak melon, semangka. Nah, kalau tanaman-tanaman yang tidak sesuai dengan irigasi tetes dan teknologi tertentu, jadi dia kan tidak sesuai dengan fungsinya. Pada dasarnya perlu difungsikan sesuai dengan kondisi tanaman dan jenis tanamannya apa.
1: Mas Fikri, apa sih langkah yang harus dilakukan petani kecil, Pak, untuk mengelola sumber daya air agar tetap mampu memenuhi kebutuhan tanaman selama periode kekeringan ini, Mas?
2: Nah, yang paling penting saat ini untuk mengelolanya kan kita berbicara tentang air, kan? Jadi harus berkomunikasi dengan kelompok-kelompoknya. Macam mana jadi? Peran-peran kecil, kan? Atau di kampung-kampung tertentu, di mana lah misalnya. Jadi dia tuh harus komunikasi dengan, kalau di pertaniannya ada kelompok-kelompok tani. Nah, di kelompok-kelompok tani itu berkomunikasi cak mano di suatu hamparan tertentu mereka mengelola air yang ada. Kan ada buka, tutup untuk irigasinya. Jadi manajemen konflik untuk perairan ini perlu dikomunikasikan. Karena memang kita kan tidak bisa hidup sendiri, kan. Apalagi kalau tidak berkelompok, tidak berkomunikasi dengan baik untuk mendapatkan air. Nah, itu penting. Jadi yang paling urgent, cak mano, berkomunikasi antara satu petani ke petani yang lain, ataupun ketua kelompok tani, ke sekretaris, ke anggota-anggotanya. Ataupun kalau ada petani-petani yang memang dia baru bertani dan belum masuk ke kelompok tani, kan bingung, kan? Ya. Jadi itu harus dirangkul, seperti itu.
1: Baik, Mas Fikri, saat ini bagaimana sih, Mas, kebijakan ataupun dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh petani, Pak? Petani kecil khususnya, kepada pemerintah, Pak?
2: Yang paling dibutuhkan, yang pertama, kalau kemarau, tata kelola air, kemudian benih-benih yang sesuai dengan lokasinya. Nah, kemudian apalagi input-input pertanian, misalkan pupuk, racun, dan lain sebagainya. Karena tiga faktor itu penting. Ketika petani sudah punya lahan, nah, lahannya kan ada yang besar, ada yang kecil. Jadi dengan bantuan-bantuan tiga item yang kami sebutkan tadi, itu bisa sedikit membantu petani. Karena itu merupakan faktor yang paling penting kalau di petani-petani kecil. Seperti itu, Pak.
1: Baik, Mas Fikri, terakhir, Mas, apa sih, Mas, pesan ataupun juga himbauan kepada masyarakat, khususnya petani kecil, untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau ini, Mas?
2: Nah, jadi pada dasarnya ketika kita bicara tentang petani-petani kecil untuk menjaga ketahanan pangan di kondisi yang mulai kemarau ini, yang pertama kita satukan pikiran, duduk sama-sama. Ketika ada masalah, ketika ada potensi masalah, kalau kita komunikasikan dengan baik bagaimana cara mengelola air, bagaimana cara mengelola kelompok-kelompok tani yang ada di hamparan-hamparan desa tertentu, maka itu bisa menjadi langkah awal yang bisa menjadi langkah yang memberikan hasil yang terbaik. Karena memang dengan komunikasi di awal, masalah itu akan dicarikan solusi ketika kita misalkan mengundang penyuluh lapangannya, mengundang orang-orang dinasnya, ataupun mengundang petani-petani seniornya. Jadi ketika komunikasi terjalin dengan baik, ada pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang mengerti sebagai sumber-sumber informasinya, dilibatkan semua, maka itu bisa dijadikan langkah awal yang menjadi kunci utama dalam menghadapi kemarau saat ini, seperti itu.
1: Baik, Mas Fikri, terima kasih atas waktu dan juga edukasinya kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
2: Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Lampung mendorong penggunaan varietas padi genja dan tahan kekeringan untuk mengurangi resiko penurunan produksi selama musim kemarau. Berikut laporan Siti Triani, RRI Bandar Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penggunaan varietas padi genja dan tahan kekeringan untuk mengurangi risiko penurunan produksi selama musim kemarau. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi dampak kekeringan yang berpotensi mengganggu sektor pertanian. Varietas padi genja dipilih karena memiliki umur panen yang lebih singkat dibandingkan varietas biasa. Kondisi itu dinilai dapat membantu petani menyesuaikan masa tanam dengan ketersediaan air di lapangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, penggunaan benih unggul menjadi salah satu strategi penting untuk menghadapi ancaman kekeringan. Lampung juga didukung oleh ketersediaan benih yang diproduksi pelaku usaha perbenihan di daerah. Menurutnya, Lampung saat ini menjadi produsen benih terbesar keempat di Indonesia. Posisi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung kebutuhan benih padi petani saat menghadapi perubahan kondisi iklim.
2: Mengurangi resiko terhadap bencana kekeringan ini kan berbagai upaya. Di antaranya adalah kita menggunakan varietas padi yang genjah atau lebih singkat umurnya, umur panennya gitu kan. Kemudian kita ini kan Lampung ini provinsi keempat produsen benih secara nasional, ranking 4. Nah, jadi cukup banyak pelaku-pelaku usaha perbenihan kita yang sudah memproduksi benih-benih padi varietas genjah tersebut, genjah dan tahan kekeringan.
1: Selain mengandalkan produksi benih dari pelaku usaha lokal, pemerintah juga menyiapkan bantuan benih bagi petani yang terdampak kekeringan dan mengalami gagal panen. Usulan bantuan dapat diajukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Lampung berharap penggunaan varietas padi genjah dan tahan kekeringan dapat menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan mendukung target produksi pangan di tengah peningkatnya resiko perubahan iklim. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung menggelar kegiatan nonton bareng FIFA World Cup 2026. Momen jalin silaturahmi bersama masyarakat. Laporan disampaikan Arif Juliantoro, RRI Belitung.
1: Ini kan momen yang baik ya, karena kan Piala Dunia itu bukan setiap tahun.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung mengemas nonton bareng nobar FIFA World Cup 2026 dengan konsep hiburan rakyat di Bundaran Satam Tanjung Pandan pada Minggu 21 Juni 2026 malam. Selain menyaksikan pertandingan sepak bola, masyarakat juga disuguhi live musik, games interaktif, dan pembagian door prize yang menambah kemeriahan acara. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian melalui UMKM dan sektor pariwisata. Ia menjelaskan nobar tidak hanya digelar pada babak penyisihan tetapi direncanakan lanjut hingga babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Pemkab Belitung akan menyesuaikan jadwal penayangan agar tetap nyaman diikuti masyarakat.
1: Ini kan momen yang baik ya, karena kan Piala Dunia itu bukan setiap tahun. Ini adalah hiburan rakyat. Di samping itu, ada trigger lain yang memang pemerintah daerah lakukan. Salah satunya untuk menghidupkan UMKM, untuk juga memeriahkan kota, dan juga tidak lepas bagian para wisata yang ingin nonton bareng ya bisa bersama-sama kita di sini. Itu harapan kita.
2: Joni juga mengaku tetap menjagokan Argentina pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, tim tersebut masih berpeluang besar kembali meraih gelar juara terlebih. Turnamen kali ini menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di ajang Piala Dunia. Sementara itu, salah seorang warga Hasan menyambut positif konsep nobar yang diselenggarakan Pemkab Belitung. Menurutnya, rangkaian hiburan yang disiapkan membuat suasana menonton menjadi lebih meriah dibandingkan biasanya.
3: Antusias warga Belitung ini lumayan alhamdulillah lama ya. Kayaknya semangat gitu untuk nonton bareng bersama. Sebenarnya kita nontonnya di Kongji-Kongji, gitu kan, nobarnya di Kongji, ya sambil kopi sama kawan-kawan.
2: Hasan mengaku mengetahui informasi kegiatan tersebut dari internet. Ia berharap nobar serupa terus digelar karena mampu menjadi wadah berkumpul masyarakat sekaligus memeriahkan suasana kota saat perhelatan Piala Dunia berlangsung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengarah dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan alat bantu kepada puluhan penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian masyarakat rentan. Laporan disampaikan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian masyarakat rentan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waikanan, Edi Suprianto, mengatakan sebanyak 44 alat bantu diserahkan kepada para penerima. Bantuan yang diberikan terdiri dari 19 alat bantu dengar, 17 kursi roda, 4 tongkat bantu jalan, 1 tongkat tunanetra, 2 kruk, dan 1 walker. Dia menjelaskan, program bantuan tersebut turut didukung dan difasilitasi oleh Kementerian Sosial melalui Pusat Rehabilitasi Sosial Sentra Wiataguna Bandung. Dukungan tersebut menjadi bagian dari sinergitas antar lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Ia menilai, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
2: Pemberian alat bantu bansos ini oleh Sentra Wiataguna Bandung, ini ada tongkat untuk disabilitas ya, kursi roda, alat bantu dengar, dan kursi roda anak. Ini dibagi 3 klaster, klaster disabilitas, lanjut usia, dan klaster anak. Jumlahnya 44 orang itu. Tentu ini bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak agar dapat meningkatkan fungsi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai dengan komitmen OPD pengampu terkait dengan bantuan-bantuan sosial, tentu kami berupaya maksimal untuk menghadirkan bantuan-bantuan tersebut di tengah-tengah masyarakat, karena memang ini sangat bermanfaat sekali terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak.
1: Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyaluran bantuan tersebut. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata serta meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian penyandang disabilitas di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari RRI SP Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan

0: Mendengar antisipasi kemarau panjang, Bupati Kerinci terus gencarkan perbaikan irigasi persawahan warga. Laporan disampaikan Muhammad Desman, RRI SP Sungai Penuh.
1: Bergerak cepat melakukan langkah mitigasi dampak kemarau panjang yang diprediksi dapat mengancam sektor pertanian di Kabupaten Kerinci. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama saat ini adalah percepatan perbaikan dan juga normalisasi jaringan irigasi persawahan di berbagai wilayah dalam Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Munadi menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan urat nadi perekonomian sebagian besar masyarakat Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu, ia memastikan pasokan air ke sawah-sawah warga tetap terjaga selama musim kemarau adalah prioritas yang tidak boleh ditunda. Langkah proaktif dari orang nomor satu di Bumi Sakti Alam Kerinci ini mendapatkan respon positif dari masyarakat, khususnya para kelompok tani, dengan perbaikan yang dilakukan secara berkala. Kekhawatiran akan terjadinya kekeringan massal dapat diminimalisir.
2: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut, masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
1: Bupati Kerinci juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para petani, untuk saling bekerjasama menjaga infrastruktur yang sudah diperbaiki. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan juga masyarakat, pemerintah Kabupaten Kerinci optimis dapat melewati musim kemarau tahun ini tanpa pengorbanan produktivitas ketahanan pangan daerah. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Pendengar, Ketua PGRI Provinsi Bengkulu berharap ada campur tangan pemerintah daerah Kabupaten Kaur dalam menyelesaikan pembangunan gedung PGRI Kaur yang sudah lama terhenti. Laporan disampaikan Rohil Minta, RRISP Bintuhan.
1: Terhentinya pembangunan gedung PGRI Kaur yang hampir 10 tahun terhenti sejak pertama kali dilakukan menuntut campur tangan pemerintah daerah. Ketua PGRI Provinsi Bengkulu Dr. Haryadi MSI menekankan bahwa gedung ini sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan para guru sekaligus fasilitas serbaguna bagi masyarakat luas. Penyelesaian sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bengkulu ini tidak akan pernah tercapai jika hanya mengandalkan iuran mandiri dari anggota PGRI. Kondisi keuangan organisasi profesi guru sangat terbatas sehingga mustahil menutupi total biaya pembangunan fisik yang telah terhenti sejak lama. Keterlibatan aktif dari pemerintah Kabupaten Kaur menjadi kunci utama agar terhentinya proyek ini bisa segera diakhiri. Dukungan konkret dari pemerintah daerah akan memberikan kepastian bagi ribuan tenaga pendidik yang mendambakan gedung representatif. Keberadaan gedung PGRI nanti diproyeksikan sebagai pusat kegiatan musyawarah, pelatihan hingga pengembangan kompetensi tenaga pendidik di bumi Sahase Sehijian. Dengan demikian, bangunan ini tidak sekedar menjadi simbol profesi, melainkan ruang produktif yang membawa dampak nyata.
2: Saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Kaur juga begitu. Itu karena gedung guru ini kan rumahnya guru, jadi gedung guru itu rumahnya guru, tempat berkumpulnya organisasi guru yang ada di daerah ini dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lain. Nah, oleh karena itu dua hal, guru-guru tolong bantu pemerintah daerah Kabupaten Kaur, tapi juga kepada pemerintah Kabupaten Kaur saya minta, saya titip, tolong bantu juga para guru yang ada di Kabupaten Kaur, khususnya untuk pembangunan sarana prasarananya.
1: Bupati dan jajaran eksekutif daerah ditantang untuk mencari solusi penganggaran yang sah, baik melalui APBD maupun skema hibah berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah dan organisasi guru adalah wujud nyata kepedulian daerah terhadap nasib para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Apabila pembangunan ini rampung, masyarakat sekitar juga dipersilakan untuk ikut memanfaatkan gedung tersebut untuk berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Para guru sangat berharap pada tahun ini akan ada titik terang dari pemerintah setempat agar impian memiliki gedung yang layak bisa terwujud. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 22 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Tahukah Anda? Tidak semua negara merayakan Tahun Baru pada tanggal 1 Januari. Beberapa negara memiliki kalender dan tradisi berbeda, seperti Tahun Baru Imlek yang mengikuti kalender lunar, serta Nowruz di Iran yang dirayakan sekitar bulan Maret. Perayaan Tahun Baru sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Babilonia kuno diketahui telah merayakannya sekitar 4.000 tahun yang lalu sebagai simbol harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tradisi resolusi Tahun Baru pun ternyata bukan hal modern. Pada masa Romawi kuno, masyarakat membuat janji kepada Dewa Janus untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Menariknya, setiap negara memiliki tradisi unik. Di Jepang, lonceng kuil dibunyikan 108 kali untuk menghapus sifat buruk manusia. Sementara di Spanyol, masyarakat memakan 12 buah anggur sebagai simbol harapan di setiap bulan dalam setahun.

0: Habis jalan-jalan santai gini, emang paling pas mampir ke Alfamart nih. Mau cari yang manis-manis ah.
1: Eh Mai, lihat deh. Tadi kan kamu mau beli yang manis-manis. Nih, ada Kit Wafer Coklat 120 gram beli 2 gratis 1.
0: Boleh, ambil 3 bungkus deh kalau gitu. Eh, jangan lupa beli air minumnya juga. Itu loh, air mineral Alfamart Disney 600 ml lagi promo beli 2 gratis 1.
1: Wah, untung banget. Jadi bisa dibagi 2 kan? Soalnya ada gratisan wafer sama air mineral.
0: Iya nih, yuk. Mumpung promo serba gratisnya masih ada, langsung kita borong aja.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung, Bu, ke rekening kami atas nama Idru Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu, kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, Bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, Bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Anak sekolah datang kembali.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di cek fakta kali ini beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar. Beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman Komdigi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tulus dengan hati-hati di jalan, pendengar yang baru saja hadir menemani sore Anda. Dan saat ini menjelang pukul 17 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, ini waktu di mana aktivitas mulai beralih menuju perjalanan pulang ya. Mungkin bagi Anda yang sedang berada di jalan, baik menuju ke rumah, tempat bertemu keluarga, maupun masih melanjutkan aktivitas lainnya, pastikan untuk tetap fokus saat berkendara. Patuhi juga rambu lalu lintas, pendengar, jaga jarak aman, dan juga hindari penggunaan ponsel yang mungkin dapat mengganggu konsentrasi kalian di jalan. Dan sementara itu, sekarang nggak kerasa udah berada di penghujung bulan. Mungkin ada yang sedang menyusun kembali nih daftar kebutuhan, mengevaluasi lagi pengeluaran, atau juga mulai menghitung hari menuju tanggal gajian. Jadi suasana ini juga terasa dekat banget dengan lagu yang berikut ini dari Kunto Aji. Dari Kunto Aji, judulnya ada Akhir Bulan. Masih di Persatuan dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di ittifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kalbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, Lentera Hati yang terkait di siang hari Senin 22 Juni 2026 hari ini berjudul Iblis yang Ingin Bertaubat. Dalam sebuah kitab diterangkan bahwa sesungguhnya Iblis telah datang berjumpa dengan Nabi Musa dengan berkata, "Wahai Musa, engkau adalah seorang yang telah diutus oleh Allah, dan dia telah berkata-kata denganmu secara langsung." Kemudian Nabi Musa berkata, "Memang benar apa yang kamu kata. Kamu ini siapa dan apa yang kamu mau dariku?" Lalu Iblis berkata, "Aku adalah Iblis. Wahai Musa, aku mau kamu tolong katakan kepada Tuhanmu bahwa seorang makhluknya ingin meminta taubat kepadanya." Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah dan menyampaikan apa yang diucapkan oleh Iblis. Kemudian Allah pun menurunkan wahyu yang bermaksud, "Wahai Musa, katakan padanya bahwa sesungguhnya aku berkenan menerima permohonannya itu. Dengan syarat, mestilah terlebih dahulu dia sujud di kubur Adam. Kalau dia mau sujud, maka aku bersedia mengampuni segala dosanya." Setelah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah, maka Nabi Musa pun terus memberitahu Iblis tentang apa yang telah Allah perintahkan. Baru saja selesai Nabi Musa memberitahu segala perintah Allah, maka dengan sombong dan congkak Iblis berkata, "Wahai Musa, aku tidak sujud pada Adam ketika ia hidup di syurga. Bagaimana aku hendak sujud padanya sesudah dia mati?" Begitulah sifat sombong Iblis yang tetap dengan kedekilannya. Walaupun dia tahu bahwa api neraka itu akan memakannya, tapi dia tetap tidak mau beriman kepada Allah. Dalam sebuah hadis menerangkan bahwa sesungguhnya Allah mengeluarkan iblis dari neraka setiap 1000 tahun sekali dan mengeluarkan Adam dari syurga serta memerintahkan iblis supaya sujud kepada Adam. Disebabkan sikap angkuhnya, dia tetap enggan sujud, maka dikembalikan iblis ke dalam neraka.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, selain ini akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran, Surat An-Nur, dengan ayat 35 hingga 38 bersama Qori Hermansyah SPDI. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan juga beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar Pro 1 dari Palembang, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka tibalah saatnya bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat kita kali ini penuh dengan kehusyukan, menjadi penghapus dosa, dan menambah keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Dalam hidup, kesedihan adalah hal yang wajar. Terkadang kita merasa lelah, kecewa, bahkan kehilangan arah. Tetapi dalam Islam, kesedihan bukan untuk dipelihara, melainkan untuk dihadapi dengan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Ini adalah janji yang luar biasa. Saat dunia terasa berat, saat doa belum dijawab, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap dalam diam, semua didengar dan dicatat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersedih, tetapi beliau tidak tenggelam dalam kesedihan. Beliau bangkit dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah itu nyata. Jangan bersedih, karena kesulitan adalah bagian dari ujian. Dan ujian adalah tanda cinta Allah pada hambanya. Sesungguhnya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Kuatkan hati dengan zikir, lapangkanlah dada dengan sholat, dan basahi lisan dengan istighfar. Karena jiwa yang dekat dengan Allah akan tenang walau dihantam badai. Bersabarlah, berdoalah, dan tetaplah berharap. Sebab di balik gelapnya malam, selalu ada fajar yang menanti.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Virgo dengan Maha Pemilik Hati menjadi penutup kebersamaan kita di segmen Nada Religi untuk menemani waktu maghrib. Semoga waktu maghrib yang baru saja kita lalui ini membawa ketenangan dan energi yang baru pendengar untuk melanjutkan aktivitas malam hari ini. Ini malam masih panjang ya, jadi Anda tetap bersama kami. Akan ada juga deretan lagu pilihan yang siap menemani baik Anda yang sedang bersantai di rumah. Mungkin ada juga menikmati suasana kota Palembang yang lagi di jalan. Maupun pendengar yang masih harus beraktivitas hingga malam nanti. Apalagi ini adalah Senin malam, besok hari Selasa, waktu yang biasanya dimanfaatkan kita semua untuk kembali mempersiapkan berbagai agenda dan juga pekerjaan besok hari nih pendengar. Semoga malam ini juga bisa menjadi waktu yang cukup untuk beristirahat, terus juga buat Anda berkumpul bersama keluarga atau sekadar menikmati jeda setelah menjalani aktivitas sepanjang hari ini, apalagi hari ini hari Senin yang digadang-gadangkan anak-anak muda kalau hari ini adalah hari Monster Day. Apapun kegiatan Anda malam hari ini, biarkan Pro 1 RRI Palembang tetap hadir sebagai teman setia dengan informasi dan juga inspirasi.

trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang sore ini, pendengar, bersama saya Alvina Damayanti yang akan menyampaikan informasi selanjutnya mengenai pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang membekali penggunaan anggaran dan kuasa penggunaan anggaran ataupun PAKPA dengan peningkatan kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah guna memperkuat integritas serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Kegiatan tersebut, pendengar, dilaksanakan melalui bimbingan teknis bekerja sama dengan Politeknik Pengadaan Nasional di ruang rapat Bende Segugu yakni kemarin 22 Juni 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Oki Asmar Wijaya mengatakan, pengadaan barang dan jasa ini merupakan instrumen yang strategis untuk menentukan juga kualitas pembangunan daerah dan pelayanan publik. Karena itu, pendengar, pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional dengan menjunjung prinsip efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan persaingan sehat, keadilan, dan akuntabilitas. Menurut Asmar, kualitas pelaksanaan pengadaan akan berpengaruh langsung terhadap hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, pendengar, peningkatan kompetensi PA dan KPA ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengadaan yang berintegritas dan juga bertanggung jawab. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Kami informasikan juga, pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
2: Sebenarnya pemadaman bergilir tersebut.
3: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
4: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
6: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
5: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
6: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batubara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
7: Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
6: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
8: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
9: Kemudian, hari ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kuliah ini mulanya sekitar 26-34 triliun rupiah. Dimulis juga besar sekitar 2,4 triliun, anggaran-anggaran dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
8: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
10: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
10: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Antri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
12: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Field, Majelis Hakim.
13: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
11: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
14: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
15: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
14: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
15: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
16: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
15: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turki, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia, yakni SUB 116, telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
19: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana silahkan yang menjadi petugas pecahan kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
18: Dan dikatakan Adin, dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia, dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
20: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
21: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan ditanggulangi oleh pihak terkait.
20: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Aen.
22: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SI5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
23: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu kalau pakai
22: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Ratu Udara NRRI Kota 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya. Awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Di tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Palembang. 92,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu religi untuk menemani waktu Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Atau, apakah ini sudah takdirku? Dalam Islam, takdir adalah ketetapan Allah yang telah tertulis sejak sebelum manusia diciptakan. Namun, penting untuk dipahami, takdir bukan alasan untuk menyerah, melainkan dorongan untuk terus berusaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah." Hadis riwayat Muslim. Artinya, kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Tapi setelah itu, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Inilah makna tawakal yang sebenarnya. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jangan langsung menyalahkan takdir. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita kesabaran, keteguhan, atau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Jadi, mari jalani hidup ini dengan semangat berikhtiar, hati yang lapang, dan keyakinan penuh bahwa apapun takdir Allah, itulah yang terbaik bagi kita.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar lagu dari Astrid featuring Didi Hijau Daun dengan judul Semua Karena Allah tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Palembang sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di program Palembang sore ini. Saya Alvina Damayanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan kami hadirkan Palembang malam ini bersama rekan saya, Esi Armisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kami hadir kembali ke ruang dengar Anda, melanjutkan rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini ya, di hari Senin 22 Juni 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami akan menghadirkan Sandiwara Radio dengan tema seputar melatih kejujuran dari RRI Sungai Liat. Berikutnya pendengar, obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra juga akan mengisi ruang dengar Anda. Dan berikutnya, Ruang Rindu juga akan kami hadirkan tepat pada pukul 21. Juga beragam informasi dan hiburan yang akan terus kami hadirkan menemani Anda di sepanjang malam ini bersama saya Esi. Baik, segera saja kita dengarkan Sandiwara Radio melatih kejujuran dari RRI Sungai Liat.
1: Melatih Kejujuran, Produksi LPP RRI Sungai Liat. Suasana di ruang makan. Intan sedang melayani suaminya. Raka, sang suami, baru selesai sarapan.
2: Bun, jadi nggak ke minimarket sore nanti? Katanya mau belanja bulanan, sekalian cari promo.
3: Tapi kayaknya nggak jadi deh ya ke minimarketnya. Bunda mau belanja ke warung Busari aja. Itu loh warung sebelah gang kita. Kasian, dagangannya sepi. Padahal dia jujur banget loh. Hitung-hitung kita berkontribusi membantu menghidupkan perekonomian di sini.
2: Betul juga ya Bun. Harganya juga lebih bersahabat. Paling beda dikit sih. Tapi ya udah deh, kita belanja di sana aja.
1: Ibu Sari mengambil minyak kemasan di warungnya sendiri untuk keperluannya dan menuangkan ke wadah minyak ukuran 1 liter dan berbicara ke suaminya Pak Dahlan yang kebetulan lagi di dapur.
4: Loh, ini katanya 1 liter, Pak. Tapi kok cuma 800 mili? Banyak banget kurangnya, Pak.
5: Hah? Masa sih, Bu? Itu kan memang sudah dikemas toh minyaknya. Kita juga ambil dari distributor langganan kita. Semua segel utuh, kita nggak ubah-ubah.
4: Ibu mau cek dulu ke warung kita, Pak. Jangan-jangan semua merek yang kita jual takarannya semua kurang, Pak. Nggak enak loh sama pelanggan.
1: Ibu Sari mengambil minyak kemasan di tokonya, lalu menimbangnya sendiri dengan timbangan digital di warung.
4: Loh, beneran Pak, semua minyak dengan merek yang sama takarannya kurang dari 1 liter, Pak. Tapi yang kemasan premium ini takarannya justru pas. Ya udah, Pak, gini aja. Besok distributor langganan kita kan masuk. Tukar aja minyak ini dengan merek yang lain. Gak apa-apa kan harganya mahal dikit, yang penting takarannya pas.
5: Iya, Bu. Nanti Bapak ngomong sama Pak Juanda. Kita retur aja minyaknya dengan merek lain. Bapak jadi terbebani kalau takarannya jadi kurang begini.
1: Di sela obrolan suami istri ini, datanglah pembeli ke warung Ibu Sari untuk membeli minyak.
6: Bu, beli minyak yang biasa ya, 1 liter.
4: Bu Nana, minyaknya ada yang biasa ibu beli. Tapi saya menawarkan dengan merek lain ya, paling nambah 1000, Bu.
6: Emang kenapa, Bu Sari? Ini kebetulan saya bawa uangnya pas-pasan lagi, Bu.
4: Ini loh Bu, minyak yang biasa ibu beli ternyata takarannya kurang dari 1 liter. Itu memang dari distributor ya Bu. Tadi nggak sengaja saya mau pakai minyak itu. Pas saya mau pakai untuk kebutuhan sendiri, begitu saya tuang ke wadah, nggak penuh. Saya cek di timbangan, betul, emang kurangnya banyak. Udah bawa aja dulu Bu minyaknya, nanti aja kurangnya.
6: Walah, ya udah Bu, makasih ya. Kalau gitu lebih baik tukar aja lah Bu sama distributor langganan Ibu itu.
4: Rencananya memang kita mau retur.
1: Suara TV terdengar di latar. Berita Breaking News.
7: Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah memberikan sanksi kepada 66 distributor dan pengecer yang melanggar penjualan minyak. Hal ini sebagai hasil dari pengawasan distribusi minyak.
4: Pak, dengar gak? Berarti benar ya? Kita kena juga jual minyak kemasan yang takarannya kurang.
5: Iya, Bu. Manalah kita tahu, Bu, apa yang mereka jual. Kita hanya memberi dari distributor. Nanti Bapak bilang, minta ditukar sama merek yang lain. Wajar dong kita komplain ke distributor.
4: Gak apa-apa, Pak. Meskipun harganya nanti lebih mahal, Asal jujur dan sesuai takaran, insya Allah berkah.
1: Ibu Sari sedang menata rak. Pembeli, Mbak Lilis, masuk membawa dompet kecil.
4: Mbak Lilis, ini minyak pesanannya kemarin. Gak apa-apa ganti merek ya. Takarannya dijamin pas walau harganya naik 1000.
6: Aduh Bu, saya cuma bawa uang pas. Gimana ya?
4: Gak apa-apa, kekurangannya nanti aja.
1: Ibu Sari sedang menghitung belanjaan Mbak Intan.
4: Jadi totalnya 240.000, Bu.
3: Bu Sari, sepertinya hitungan Ibu kurang deh kalau di catatan saya. Harusnya 290.000.
4: Wah, iya ya. Masa sih, Bu? Kita hitung ulang ya biar sama-sama enak.
1: Sambil menghitung belanjaan.
4: Wah, Mbak Intan benar. Saya yang salah hitung. Makasih ya Mbak, untung Mbak jujur.
3: Biasa aja Bu, kadang-kadang ada masanya kita keliru.
1: Lalu Ibu Sari mengambil plastik kecil dari belakang meja.
4: Nih saya ada kue buatan sendiri Mbak Intan. Cicipin ya, siapa tahu cocok di lidah. Kalau enak, minggu depan saya mau jual di sini juga.
3: Wah, makasih banget Bu Sari. Rezeki anak soleh ini namanya.
1: Di tengah kecurangan yang merajalela, kejujuran menjadi cahaya kecil yang menerangi lingkungan. Pedagang jujur bukan hanya menjual barang, tapi juga menanamkan nilai pada masyarakatnya.

mengekspresikan rangkaian tulisan-tulisan indah lewat suara, mencurahkan kata-kata bermakna, melampiaskan isi hati. Ada amarah, ada kesedihan, ada kebahagiaan, serta berjuta rasa dan kata yang hanya tersimpan di dalam benak saja. Waktunya Anda sampaikan melalui Sanggar Sastra. Sanggar Sastra, wadah bagi Anda pecinta puisi, hadir setiap Senin malam pukul 20:15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bunga di tangkai hijau mekar, mekarlah harumi persada bunda.
1: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
2: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
1: Sanggar Sastra.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan obrolan komunitas bersama Sangga Sastra RRI Palembang untuk hari ini ya, di hari Senin 22 Juni 2026. Pendengar, setiap perjalanan besar selalu diawali oleh satu langkah kecil. Setiap perubahan mulia selalu bermula dari hati yang ingin menjadi lebih baik. Di antara detak waktu yang terus berjalan, kita diajak untuk merenungi makna hijrah, bukan sekedar berpindah tempat, melainkan berpindah dari gelap menuju cahaya, dari lalai menuju sadar, dari biasa menjadi luar biasa. Nah, tentunya tema yang kami hadirkan dalam obrolan komunitas untuk kesempatan malam ini ya, mengenai hijrah hati, hijrah perilaku, hijrah prestasi, bersama dengan teman-teman dari Sanggar Sastra RRI Palembang. Sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan malam ini. Langsung saja Esi perkenalkan ya, sudah hadir. Ini ada kakak-kakak dari Sanggar Sastra RRI Palembang. Ini ada Kak Zamira K yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang, merupakan deklamatris Sanggar Sastra. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketemu lagi kita Kak Zamira ya.
1: Ya.
0: Gimana tadi perjalanan, lancar?
1: Ya, lancar tapi agak kehujanan dikit.
0: Terima kasih sudah hadir langsung ya. Iya betul, tadi sempat hujan ya. Oke, juga ada Kak Dr. Haji Maulan Irwadi SEMSI, AKCA, CSRS, CAAT ya.
2: Aduh, panjang sekali. Komplit ya.
0: Komplit ya.
2: Lengkap sekali ditulisnya.
0: Betul, ini merupakan
2: alhamdulillah.
0: Dosen Universitas Sakya Kirti dan deklamator Sanggar Sastra tentunya. Assalamualaikum juga. Terima kasih sudah hadir, Kak.
2: Waalaikumsalam ke Esti. Alhamdulillah. Hampirnya kada sampai ke Esti. Terus nian hujan. Alhamdulillah. Begitu dekat-dekat waktunya hujannya berhenti, ridha Allah ya. Sampai kau juga baru nyampe nih, masih ngos-ngos dia. Alhamdulillah kita bisa tepat waktu ya.
0: Bisa tepat waktu hadir
2: iya.
0: Ya. Oke. Baik, ada Sabika Diana Syafira. Ini sudah hadir langsung juga. Halo Sabika, assalamualaikum.
3: Halo Kak Eci, waalaikumsalam.
0: Iya, pendengar, Sabika ini merupakan juara pertama ya lomba baca puisi tingkat mahasiswa yang baru saja digelar.
2: Alhamdulillah terus ya.
0: Oke, baik. Terima kasih juga untuk waktunya di kesempatan malam hari ini. Oke Kak Zawira atau Kak ini ya, monitor ininya ya, mungkin ya live-nya ya.
2: Iya. Oke, balance ya.
0: Iya betul, agak feedback jadi suaranya Kak.
2: Iya.
0: Oke, baik. Ini pendengar juga yang ingin membacakan puisi, nanti kita tunggu juga peran sertanya. Iya. Bisa melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa mengirimkan via WA di 0821-792-7990 ya. Oke, kita ngobrol tentang tema yang kita hadirkan ya di malam ini ya. Ini mengenai hijrah hati, hijrah perilaku, hijrah prestasi. Nah, seperti apa nih kakak-kakak melihatnya kalau dilihat dari kacamata deklamator atau deklamatris gitu ya di Sanggar Sastra RRI Palembang. Kak Maulan terlebih dahulu boleh Kak?
2: Oh boleh, makasih Kak Esi. Baru-baru kan kita tahun baruan ya, tahun baru Islam. Atau juga ada proses perubahan kan dari tahun sebelumnya menjadi tahun sekarang ya itu ya. Dan kalau saya ingat, alhamdulillah saya juga tahun kemarin ternyata untuk hijrah ini ngisi di Sanggar Sastra ini, artinya sudah tidak terasa satu tahun ya. Satu tahun itu berlalu dan mudah-mudahan perubahan tahun ini juga merupakan hijrah untuk kita semakin lebih baik, lebih baik. Karena kalau kata Nabi, sama saja sudah rugi. Ya, sama saja dengan rugi, apalagi kita menurun ya, mungkin dari yang lain lebih buruk atau lebih kurang baik. Jadi kalau sama aja udah rugi, dan mudah-mudahan dengan hijrah ini, dengan perubahan tahun ini juga kita akan semakin lebih baik ya. Saya dari saya mungkin Kak Esi.
0: Ya. Kak Zamira?
1: Ya, hijrah hati itu ya kita berusaha untuk menghijrahkan hati kita itu untuk lebih mendekat, lebih mencintai Allah dan juga Rasulullah Nabi Muhammad SAW.
2: Amin.
1: Insyaallah. Hijrah perilaku juga ya, tentu saja kita kalau bisa mengubah perilaku kita dari mungkin yang dulunya agak kurang baik, mungkin ada perilaku-perilaku kita yang masih agak kurang baik menjadi lebih baik lagi. Dan hijrah prestasi ini juga ya tentu saja kita mungkin lebih kepada anak-anak muda, generasi muda sekarang ya.
2: Sebentar ini ya,
1: prestasi.
2: Iya. Kemarin dia juara satu lomba puisi ya, prestasi.
0: Baik, prestasi yang sudah ditorekan Sabika ya, selamat ya. Kita ucapkan buat Sabika. Nah ini gimana nih kalau buat Sabika sendiri gitu ya? Kalau tema yang kita hadirkan ini,
3: kalau mendengar kata hijrah tentunya akan ada perubahan dalam diri kita. Namanya hijrah hati, hijrah perilaku, itu pasti beriringan dengan perubahan menuju yang lebih baik. Dan juga untuk hijrah prestasi tentunya akan ada perkembangan dalam diri individu dari tahun ke tahun, Kak Eci.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan bisa ke nasional, Kak Eci.
0: Amin.
2: Kalau dengar salah-salah katanya mau bertanding apa ya? Coba diulik-ulik dikit Kak Esi.
0: Next step-nya ya. Tapi kita dengar dulu baca puisinya ya. Sabika boleh ya Kak ya?
3: Boleh.
0: Kak Zamira ya, sama Kak Maulan terlebih dahulu kita
2: dengar. Muda dulu ya.
0: Ini pendengar juga pengen tahu pastinya ya. Sabika untuk membacakan puisi, judulnya apa nih Sabika?
3: Ada puisi yang kemarin dibawakan juga Kak Eci, ada Senja di Jembatan Ampera.
0: Senja di Jembatan Ampera. Kita akan hadirkan juga backsound mengiringi Sabika ya. Pastinya pendengar, ini dia puisi yang akan dibawakan Sabika.
4: Senja di Jembatan Ampera, karya Kiai Haji Zainal Abidin Hanif. Senja di Jembatan Ampera adalah batas kehidupan, jantung kotaku, dari pagi hingga malam. Udara pagi bening menerpaku. Di atas Jembatan Ampera adalah cerobong-cerobong asap di pabrik-pabrik pembangunan di kotaku. Pusri, Pelaju, Sungai Gerong, Pasar 16 Ilir, Semen Karet, Musi II, dan kapal-kapal raksasa yang berlayar di Sungai Musi, semua berpacu pada derap pembangunan. Udara senja, azan maghrib dari menara Masjid Agung mengetuk kehidupan malam di jantung kotaku. Lampu jalan yang terang benderang, etalase supermarket yang terang warna-warni. Malam adalah suara pembangunan menjadi mimpi sepasang remaja di atas perahu tambangan yang bergegas menyeberangi Sungai Musi. Senja di Jembatan Ampera mengantarkan mimpi-mimpi indah yang akan bangun di pagi cerah. Mengantarkan buruh pergi ke pabrik-pabrik. Pagiku adalah kerjaku, senjaku adalah doaku, malamku adalah harapanku yang terus membangun.
0: Luar biasa ya. Ya pantas gitu,
2: keren,
0: ya menjadi
2: ya
0: pemenang di lomba yang diselenggarakan oleh Sanggar Sastra RRI Palembang. Kemarin keikutsertaannya, boleh diceritakan gimana nih perasaannya setelah diumumkan menjadi pemenang nih?
3: Kalau dari awal itu tahu infonya dari Pak Maulan. Kebetulan Pak Maulan ini adalah pelatih saya, Ibu.
0: Oh gitu ya.
3: Saya sedang ada ikut lomba juga mewakili Politeknik Negeri Sriwijaya, dan kebetulan Pak Maulan adalah coachnya.
0: Coachnya.
3: Jadi,
0: Ini tahu. Baik, jadi tahu ya. Tapi Kenapa ingin membawakan puisi seperti itu, Sabika? Di era sekarang mungkin agak jarang gitu ya, anak-anak muda atau generasi muda yang menyukai puisi. Tapi kenapa Sabika suka gitu ya?
3: Kalau membaca puisi itu sebenarnya Sabika awalnya tidak paham juga, Ibu. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin menjadi suatu hobi, karena merasa menemukan bakat yang memang ingin digali pada diri Sabika sendiri.
0: Oke, baik. Kita lanjut lagi untuk mendengarkan puisi selanjutnya nih. Ini kita langsung meminta Kak Maulan ya.
2: Oh, boleh,
0: untuk
2: boleh.
0: Bisa membawakan puisi, judulnya apa nih Kak?
2: Kalau saya pasti ya, cari dulu puisi karya Buya. Karena Buya ini ada ya, semua karya-karyanya itu tentang kehidupan kita. Jadi ini insya Allah tentang hijrah ya. Jadi judulnya Di Ujung Perjalanan di Bulan Zulhijjah di Tahun Hijrah
0: gitu. Oke, silakan Kak Maulan.
2: Boleh, makasih.

0: Di ujung perjalanan, di bulan Zulhijjah, di tahun Hijrah, karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif. Tapak-tapak ini makin jauh menapak dan terus menapak. Sudah berapa tapak yang ditapak, masih berapa tapak lagi dalam sisa-sisa tapak. Tidak terasa, kini kita sudah berada di ujung perjalanan. Dalam tapak-tapak kehidupan menjinjing pahala dan dosa, berat terasa dalam muatan hari-hari menumpuk dalam bunang yang tercatat dalam catatannya. Aku menangis dalam sepi sendiri. Aku tercenung dalam sunyi yang sunyi. Aku bertanya pada tanyaku sendiri. Aku berkata pada kataku sendiri. Jawabannya adalah, diri ini adalah catatan yang tercecer. Diri ini adalah latansa, tapi yang terlupa. Diri ini adalah tumpukan yang terbuang, tapi terbuku. Diri ini sebenarnya adalah fitnah, karena kita mengaku diri kita, padahal diri ini bukan kepunyaan kita. Lalu, di ujung tapak-tapak ini, kita harus mempertanggungjawabkan amanat ini.
1: Ya, luar biasa puisi yang dibawakan Kak Maulan ya. Kak Maulan, ini secara benang merahnya gitu ya, boleh disampaikan untuk pendengar kita ya, dari puisi yang baru saja disampaikan.
0: Ya, puisi ini mengharukan sekali ya, tentang perjalanan hidup kita itu digambarkan oleh Buya dengan tapak-tapak gitu. Artinya kita ini kan dari, ya mungkin dari kecil lah ya, dari umur 1 tahun mulai menapak ini. Dan menapak terus, terus menapak terus, dan tidak terasa kita sudah sangat jauh sekali menapak. Kemudian sudah berapa banyak lagi tapak, dan masih berapa tapak yang tersisa. Ingatkan kita kan berapa lama lagi kita akan hidup di dunia ini. Dan keywordnya juga ada di ujung. Di ujung dari puisi ini, lalu di ujung tapak-tapak ini, kita harus mempertanggungjawabkan amanah ini. Kan tadi ada kata kita bawa kayak menjinjing, menjinjing pahala dan dosa. Itu
1: esensi kayak, dari puisi ya, itu ya Kak Maulan.
0: Dalam
1: ya,
0: sekali Buya ini ya.
1: Baik, kita lanjut ke Kak Zamira ya. Kak Zamira ini ingin membacakan puisi, judulnya apa nih Kak?
2: Judulnya Pemuda Yang Bersedia Lehernya Dipancung Karena Kecintaannya Pada Rasulullah.
1: Oke, ya, seperti apa nih? Karya
2: masih
1: siapa?
2: Karya dari Buya Haji Zainal bin Hanif.
1: Baik, silakan Kak Zamira.

0: Pemuda yang bersedia lehernya dipancung karena kecintaannya pada Rasulullah. Tatkala malam mencekam maut, dinding rumah dikepung oleh serigala musyrik, tidurlah ia di tempat Rasulullah, berselimutlah ia di tempat Rasulullah. Ia menantikan saat-saat kematian syahid rela dan ikhlas. Lagu-lagu maut makin merindingkan bulu roma. Menyambar atap rumah Rasulullah, ia pun panak, tenggelam dalam penyerahan, tidak terhijab. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Alangkah manisnya penyerahan dalam kecintaan pada Nabi dan kerinduan padamu, Allah. Kematian adalah awal keindahan yang surgawi. Kematian adalah sebuah kecintaan dan kecintaan yang dalam. Kematian dan kerinduan adalah lagu dini hari yang syahdu. Drog! 12 mata pedang nyaris mendarat di lehernya dan terhenti. Teruskan, teriaknya. Mati bagiku adalah sebuah kerinduan. Ali, mana Muhammad? Tidak tahu. Mana? Bunuhlah. Saya pun rela mati. Tapi rencana Allah juga yang berlaku. Nyawa sudah dipertaruhkan, mati sudah dinantikan, ikhlas sudah ditanamkan. Demi Allah, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan dan Rasulku. Selamatlah Rasulullah, selamatlah Ali bin Abi Thalib, pemuda di balik peristiwa hijrah. Hei pemuda masa kini, warisilah nilai hijrah seperti pemuda Ali. Bangkitlah Ali-Ali zaman kebangkitan sekarang. Berhijrahlah, berjuanglah. Untuk agama, untuk umat, bangsa dan negara.
1: Ya, luar biasa ya, emosional sekali puisi yang disampaikan Kak Zamira. Kak Zamira, esensi dari puisi tersebut boleh disampaikan untuk pendengar kita, Kak?
0: Ya, ini adalah puisi di zaman hijrah Nabi Muhammad SAW ya. Di mana waktu itu Nabi Muhammad menjadi incaran dari musuh kita umat Islam yang sangat menginginkan kematian beliau.
2: Rasulullah.
0: Ya, kematian dari Rasulullah Muhammad ini, dan sepupu beliau sekaligus juga menantu beliau, Ali bin Abi Thalib, juga sahabat beliau yang menggantikan beliau di tempat tinggal beliau ini, sementara nabinya diungsikan ke tempat lain. Dan Ali ini sebagai pemuda yang ikut berjuang bersama Rasulullah, rela menggantikan
2: posisi
0: Nabi Muhammad tadi di tempatnya, itu tempat tidurnya.
2: Posisi mati itu kayak.
0: Iya, ketika diserang oleh orang-orang ini tadi, kaum Quraisy itu kan. Mm-hmm. Nah, Ali inilah yang menghadapinya. Okay. Ali dengan kerelaan dan keikhlasannya untuk menggantikan Nabi Muhammad tadi, dia rela mati rela mati untuk menggantikan Nabi Muhammad tadi.
1: Baik, Kak Zamira, Kak Maulan, juga Kak Sabina, kita nanti akan lanjut lagi tentunya bersama pendengar dalam obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Tentu akan membacakan puisi lainnya ya. Ya, ya, kita akan nantikan nih pendengar sebentar lagi. Yang pasti kita jeda sebentar, dan kemana-mana pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang untuk hari ini ya, di hari Senin 22 Juni 2026. Dan tentunya obrolan komunitas ini bisa juga Anda simak melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Dan kita masih bersama dengan narasumber kami pendengar dari Sanggar Sastra RRI Palembang. Ini ada Kak Dr. Haji Maulan Irwadi, dosen Universitas Syakya Kirti dan juga deklamator Sanggar Sastra. Juga ada Kak Zamiraka, deklamatris Sanggar Sastra. Dan juga ini ada Kak Sabika Diana Syafira, juara satu lomba baca puisi tingkat mahasiswa dalam ulang tahun Sanggar Sastra RRI Palembang ke-60 yang baru saja digelar ya. Baik, ini Kak Zamira, Kak Maulan, juga Kak Sabika, sudah ada pendengar yang bergabung via kanal YouTube kita. Kita bacakan ya, atensinya ada Johansyah 794, mantap. Juga ada Eva Oktavianis, malam kakak keren semua nih, deklamatris dan coach deklamatornya di Sanggar Sastra. Hijrah itu tumbuh lewat kata, rasa, dan karya hingga melahirkan prestasi yang bercahaya. Berikutnya juga ada @heri_rawan 5586, keren, cakep. Oke, juga ada L. Bremai Susanti, keren puisinya. Juga ada Karita ya, Karita Sumarni, selamat ya untuk Sabika sebagai juara satu lomba baca puisi tingkat pelajar sesumsel Ultah Sanggar Sastra ke-60. Untuk Kak Maulan dan Kak Ira, sukses ya acaranya, tetap semangat. Juga ada berikutnya Ella Rugebrek ya. Di balik kata istiqomah ada perjuangan yang kuat, pengorbanan yang banyak, dan doa yang tidak pernah berhenti. Para senior bersama juara satu lomba baca puisi, keren. Waduh.
1: Alhamdulillah.
0: Ini apresiasi semuanya ya buat kakak-kakak semuanya di malam ini. Dan juga ada Salehistanto, assalamualaikum kak, malam keren semua deklamatris dan coach deklamatornya di Sanggar Sastra. Hijrah itu tumbuh lewat kata, rasa, dan karya hingga melahirkan prestasi yang bercahaya. Salam kenal dari Saleh. Oke, ya, silakan.
2: Salam kenal kembali.
0: Boleh disapa nih Saleh. Juga tadi yang udah bergabung ya.
1: Iya.
0: Boleh nih kak diapresiasi.
1: Terima kasih ya, telah memberikan komen ya kak Samira ya. Sudah nonton. Sudah like and comment.
2: Like dan komen.
1: Iya.
0: Baik.
2: Yang belum like silakan di like ini.
0: Di share gitu ya.
1: Termasuk hijrah ya. Dari tidak like menjadi like gitu.
2: Yang belum komen silakan komen ya.
1: Dari tidak komen menjadi komen.
0: Oke. Baik, Sabika mau mengomentari mungkin dari semua yang ikutan bergabung tadi ya.
3: Iya, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Terima kasih karena sudah menonton dan menyaksikan kami pada malam hari ini.
0: Baik. Iya, udah siap dengan puisi berikutnya ya, Kak ya? Ini Kak Maulan terlebih dahulu kita ini ya. Kita daulat untuk membacakan puisi selanjutnya. Ini temanya apa nih, Kak Maulan?
1: Jadi hijrah tadi kan ada hijrah hati, hijrah perilaku, hijrah prestasi. Semuanya kan berujung pada yang lebih baik ya.
2: Iya.
1: Lebih baik tadi sama kayak ibu ya tadi, harus jinjing pahala dan dosa. Dan mudah-mudahan dua yang nanti saat ditimbang yang banyak adalah pahala, sehingga kita masuk surga.
0: Amin.
1: Nah, jadi ini kemarin itu kita juga informasi jadi dari KSI semuanya. Nanti seolah Sanggar Sastra ini dalam ulang tahun yang ke-60 ini tidak ada hanya mengadakan lomba puisi, tapi seolah nanti akan ada pembacaan puisi
2: bersama tokoh.
1: Yang paling penting Sanggar Sastra itu sudah buat buku. Ini bukunya,
0: launching buku ya.
1: Jadi anggota Sanggar Sastra itu tidak cuma jadi deklamatris, deklamator, tapi juga diharapkan juga berkarya. Nah, jadi kita juga di sini seperti simbol LRI ya, bukan cuma Radio Indonesia, adalah rumah rakyat Indonesia. Jadi kita mengajak nanti semua pendengar di seluruh Indonesia, khususnya daerah Sumatera Selatan ini, untuk bergabung di Sanggar Sastra. Jadi kita tidak cuma hanya membacakan puisi, tapi kita juga mengajak menulis. Dan ini sudah menjadi buku. Ini soal nanti kita juga ada acara peluncuran ya. Peluncuran kumpulan puisi 60 tahun Sanggar Sastra RRI Palembang. Jadi semua anggota sastra di yang sudah mempunyai karya itu kita kumpulkan. Ini salah satunya nih yang penting, ini Kak Zamira nih yang ngumpulin. saya ngedit. Jadi kita berkolaborasi dengan anggota Sangga Sastra, kemudian juga dikumpulkan ke Kak Damira atau ke Kak Rita semuanya. Nanti yang editnya saya menjadi sebuah buku. Dan ini seolah akan kita launching pada tanggal 27 Juni. Jadi ada dua kegiatan. Pertama itu adalah pembacaan puisi bersama tokoh dan peluncuran buku kumpulan puisi 60 tahun Sanggar Sastra RRI Palembang. Nah, pada kesempatan ini saya ke Esi, Kak Mira, Sabika dan juga pendengar di rumah, izin coba-coba bawa puisi karya sendiri.
0: Boleh. Apa judulnya, Kak?
1: Tadi kan ujungnya itu sudah menjinjing tadi kan adalah jannah ya, jannah. Surga atau neraka. Surga. Jadi puisi saya judulnya Jannah.
0: Jannah.
1: Iya.
0: Baik, kita akan dengarkan bersama pendengar Jannah dari Kak Maulan.
1: Jannah, karya Maulan Irwadi. Engkau telah ciptakan jannah dan jahim. Engkau putuskan yang berhak atasnya. Engkau catatkan dalam buku catatan untuk ditimbang pada hari yang menakutkan. Ya Allah, betapa rindu dan harap untuk Engkau layakkan kami ke jannah. Betapa takut Engkau masukkan ke golongan jahanam yang berjalan terseok ke jahim. Ya Allah, kami tak layak ke surgamu. Kami pun takut ke nerakamu. Tapi tak ada pilihan atas semua ini. Ya Allah, terlalu hina kami ke surga firdausmu. Ya Allah, terlalu takut kami ke neraka jahanamu. Namun ya Allah, kalau hati boleh meminta, andai pun terlalu sedikit amal kami, izinkan kami berteduh di teras surgamu.
0: Ya, Masya Allah sekali isi dari puisi tersebut ya, Kak Maulan. Yeah. Ini tentunya bisa menjadi satu insight buat kita ya, yeah, untuk bisa hijrah lebih baik lagi, yeah, seperti itu ya. Tapi yeah, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, yeah, untuk pendengar, seperti apa nih Kak?
1: Ya, ini saya sendiri ya, mudah-mudahan nanti yang ada yang sama seperti itu. Sebenarnya kita manusia ini kan ada dua hijrah ya, hijrahnya besar sekali gitu ya, mau nangis rasanya. Kita ini kan nanti akan berpindah ya Kak, kayak Nabi kan berpindah dari Mekah ke Madinah.
0: Yeah.
1: Kita nanti akan hijrah juga dari dunia ke alam kubur dulu.
0: Ya.
1: Kalau saya itu tidak banyak-banyak Kak, bisa terhindar dari siksa kubur.
0: Amin.
1: Karena kita tinggal di kubur itu kan lebih lama dari kita hidup di dunia. Ya, ya bisa mungkin kita 60 atau 100 tahun. Tapi kita lihat orang yang beribu-ribu tahun yang lalu pun masih di dalam kubur.
0: Ya.
1: Rasulullah kita juga pun ada dalam kubur. Arti penantian itu sangat lama. Dan kita sebagai hamba berdoa ya Allah, kalaupun kita ke alam kubur, tidak disiksa kubur. Hijrah kedua, kita nanti akan dibangkitkan di padang Arafah. Itu diadili tadi ya. Kita akan buat buku catatan masing-masing. Saya bilang di sini, siapa sih yang enggak takut, enggak tahu timbangan kita. Ya mungkin selama ini kita menganggap diri kita paling banyak beramal kan, tapi ternyata belum tentu timbangannya akan semakin bagus. Tapi itu ditentukan di sana. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan balasan. Tadi jannah dan jahim. Jahim itu kaisi api neraka yang panas. Jadi ada surga, ada api neraka yang panas, itu jahim. Nah, kita mungkin ada tingkat-tingkatan surga ya. Ada surga Firdaus, surga apa gitu. Ke neraka kita takut. Jadi istilah saya tuh, ya Allah, gak usah yang ke Firdaus. Di teras surgamu saja kita sudah bersyukur gitu ya. Apa, tidak mendapatkan siksa dari api neraka atau jahim tadi. Nah itu salah satu gambaran jannah ini yang saya gambarkan di puisi ini ya, menggambarkan yang mudah-mudahan ada yang sama persepsinya dengan puisi saya ini. Itu mungkin Kak Esti yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, kita beralih ke puisi selanjutnya ya, Kak Zamira. Sabika, oh, Kak Sabika terlebih dahulu, silakan.
2: Terakhir.
0: Puisi judulnya apa nih, Kak Sabika?
3: Hari ini puisi lebih baik dari hari kemarin, engkaulah ya Rabbiun.
0: Karya siapa?
3: Karya Buya lagi.
0: Karya Buya kembali ya. Baik, kita akan simak bersama pendengar.
3: Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Engkaulah ya Rabbiun. Karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif. Pergantian adalah sebuah nilai. Pergantian adalah sebuah pertanggung jawab. Pergantian adalah sebuah tatanan masa depan. Pergantian adalah evaluasi diri. Pergantian adalah hadiah perjuangan. Pergantian adalah secuil senyum kegembiraan. Pergantian adalah kado tak kala isak dan tangis haru karena keberhasilan. Barang siapa yang hari ini lebih baik, barang siapa yang minggu ini lebih baik, barang siapa yang bulan ini lebih baik, barang siapa yang tahun ini lebih baik, lebih maju, lebih sukses, lebih berhasil, Anda boleh menerima piala anggur ini dengan senyum alhamdulillah. Itulah sebuah kemenangan. Itulah keindahan dalam perjuangan. Itulah Rabbiun. Selamat tinggal 1419 Hijriah. Selamat datang tahun baru 1420 Hijriah. Aku sambut dengan wajah penuh gembira. Walau aku harus bergumul dengan tantangan dan ujian di kepalaku. Dengan Allah, aku memulai menghirup udara baru ini. Dengan Allah, ruh dan nyawaku. Dengan fillah fisabilillah, aku berangkat. Hijrahku semata karena Allah dan Rasul. Hijrahku, cintaku, rinduku, Allah, Allah, Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Masya Allah, luar biasa ya puisi yang dibawakan Kak Sabika. Mungkin boleh nih maknanya, esensinya buat pendengar kita, Kak Sabika.
3: Iya, jadi di puisi ini Buya menggambarkan bahwa pergantian itu bukan hanya sekedar berganti, tetapi juga kita memupuk tanggung jawab baru, tantangan baru, dan juga kisah yang baru. Dan tentunya juga di puisi ini bahwa setiap pergantian hari, bulan, bahkan tahun adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri, bangkit dari luka, kesedihan, dan juga akan ada pesan di balik setiap hal yang kita lalui.
0: Baik, kita lanjut ke Kak Zamira ya. Kak Zamira, ini puisinya judulnya apa nih Kak?
4: Yang terakhir ini agak keluar dikit dari tema hijrah ini ya. Puisinya tentang Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim.
0: Oke, karya.
4: Karena sebentar lagi tanggal 10 Muharram ya. Di mana kalau dulu kita ketahui 10 Muharram itu adalah hari lebaran anak yatim ya.
0: Ini karya Kak Zamira?
4: Iya.
0: Oke, baik. Kita akan simak bersama
1: pendengar. Langsung dari buku ya. Jadi dari bukunya buku. Langsung dibaca.
4: Untung dibawa.
1: Untung dibawa itu ya.
4: Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Diilhami dari lagu Rasul menyuruh kita karya Bimbo. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maun

Fawailul lil musallin allazinahum an salatihim sahun allazinahum yuraun wa yamnaunal maun. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menolak hak anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan terhadap orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang melalaikan sholatnya, yaitu orang yang menampak-nampakkan riya dan enggan untuk memberi bantuan. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang miskin akibat masalah ekonomi. Banyak orang yang jadi miskin, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang menjadi pengangguran, ekonomi sulit. Kemiskinan muncul di mana-mana. Kemiskinan membuat orang nekat berbuat jahat. Kemiskinan pun dapat membawa pada kekufuran. Karena itulah, kemiskinan harus dibasmi. Mereka yang memiliki uang berkecukupan seharusnya memberikan sedekah kepada para fakir miskin. Anak-anak yatim juga banyak. Di saat zaman modern seperti sekarang ini, banyak sekali anak-anak tak berdosa yang lahir tanpa tahu siapa ayah kandungnya akibat pergaulan bebas tiada batas. Anak-anak yang benar-benar yatim juga ada, yang orang tuanya meninggal

0: kita cintai anak yatim. Mari kita kasihi orang miskin.
1: Puisi yang indah ya, Kak Zamira. Pesannya atau esensinya boleh, Kak?
0: Ya, sebenarnya ini sebuah narasi narasi pendek tentang anak yatim maupun juga orang-orang miskin ya. Dimana tadi seperti yang sudah dibacakan bahwasanya di dalam Quran surat Al-Ma'un itu terdapat tentang anjuran untuk menyantuni anak yatim dan juga orang-orang miskin. Karena kalau kita tidak menyantuni anak yatim ya, itu berarti kita termasuk dalam orang-orang yang tadi, orang-orang yang celaka di hari pembalasan itu.
1: Baik. Ya, tanpa terasa kita sudah berada di akhir ya obrolan komunitas untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga buat atensinya dari Saleh Istanto. Mantap semuanya. Kak, saya suka puisinya buatan dari sahabat kita dari Kota Palembang ya. Selanjutnya juga ada Indra Palembang 663. Wih, ini katanya Kak Maulan sudah jadi sastrawan. Siapa nih Kak?
2: Fans Alhamdulillah ya. Iya.
1: Ada Kak Susiani Mahyudin, sukses dan keren buat Kak Maulan, Kak Ira. Setelah kemarin kita mengadakan lomba baca puisi dan mendapatkan sang juara itu Sabika. Selamat dan sukses selalu juga buat Esi. Baik, terima kasih Kak Susiani. Juga via WA, ini ada juga pendengar yang mengirimkan atensinya ya. Selamat ya, bagus banget puisinya, keren habis. Oke, baik, sudah di penghujung waktu, mungkin ada pesan penting yang ditambahkan untuk pendengar kita dari Sabika terlebih dahulu, boleh Sabika? Ada closing statementnya mungkin?
2: Simpulan hijrah.
3: Untuk teman-teman yang sedang sekarang dalam posisi terpuruk, yang belum menemukan jalan atau jati dirinya, ingatlah selalu bahwa Allah bersama kita dan Allah pasti menentukan jalan yang terbaik untuk kita.
2: Amin.
1: Berikutnya Kak Zamira.
0: Ya, itu tadi hati jatuh laku dan hijab prestasi. Kami hanya menyampaikan dan berharap semoga nanti generasi muda kita bisa menjalani ini hijrah hati, hijab laku dan hijab prestasi ke arah yang lebih baik lagi. Ya, mungkin yang prestasinya kemarin-kemarin mungkin masih juara atau belum juara, bisa nanti lebih meningkat ya. Yang kemarin mungkin juara 2 jadi juara 1, yang juara 1 tingkat kota mungkin jadi tingkat provinsi, tingkat nasional dan sebagainya. Ya, itu aja.
1: Baik, Kak Maulan.
2: Ya. Makasih Kak Esi. Jadi menambahkan Kak Zamira tadi bahwa insya Allah event kita ini tahun depan kita akan lakukan lagi ya. Jadi adik-adik yang sudah ikut mungkin bisa ikut kembali untuk kegiatan meramaikan ulang tahun atau milad Sanggar Sastra ini, untuk ikut mengikuti lomba puisi lagi. Jadi hijrah prestasinya insya Allah nanti bisa lebih baik dapatkan prestasi. Jadi mungkin agak beda sedikit ke SC, biasanya kita ini agak meledak-ledak ya, meriah gitu ya. Tapi karena temanya hijrah ini, hijrah jadi ya, kita apa gimana gitu ya. Apalagi puisi-puisi yang disampaikan juga. Jadi malam ini sebenarnya jadi bahan renungan ya, bahwa kita juga harus siap, saya bilang tadi hijrah. Karena masih banyak hijrah kita ini. Selain hijrah hati, hati kita harus semakin dekat dengan Allah. Perilaku kita juga akan semakin lebih baik. Dan juga kita di dunia ini ya, kita harus berkinerja juga dengan prestasi gitu ya, di satu paket roti komplit. Tadi yang berat tadi itu sebelah tadi kita hijrah nanti ini bahwa usia ya, kalau seperti usia-usia kita ya Kak Zamira, kalau siap hijrah ke alam kubur. Ya kalau jalan Nabi kan dari Mekah ke Madinah, kalau kita nanti dari dunia ke alam kubur, nanti ke alam berikutnya, ya itulah investasinya hari ini.
1: Baik.
2: Jadi kita tuh mengukur udah berapa nih tabungan, apa mau genjot tabungannya, investasinya gitu, seperti itu untuk hijrah ini. Jadi okay, mungkin agak ini ya, kita jadi agak lebih biasanya kalau kita jadi narasumber itu lebih semangat nih kalau hijrah ini, jadi berpikir lebih ke dalam hati itu.
1: Oke, okay, baik. Kak Zamira, Kak Maulan, juga Kak Sabika, terima kasih sudah hadir langsung ya di obrolan komunitas untuk kesempatan hari ini di hari Senin 22 Juni 2026. Sukses terus ya.
0: Amin.
1: Dengan karya-karyanya. Ya pendengar, semoga tentunya siap kata yang tadi sudah disampaikan bisa menjadi inspirasi, bahan renungan, dan juga pesan yang menjadi bekal kita untuk terus memperbaiki hati kedepannya. Demikian obrolan komunitas untuk kesempatan malam hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan Kak Dr. Haji Maulan Irwadi, dosen Universitas Syekh Yakirti, dan juga

0: Motor Sanggar Sastra, juga ada Kak Zamiraka, Dekan Matri Sanggar Sastra, dan juga ada Sabika Diana Syafira, juara satu lomba baca puisi tingkat mahasiswa di lomba yang digelar Sanggar Sastra dalam rangka ulang tahun ke-60 ya.
1: Ya, betul.
0: Demikian obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RI Palembang untuk hari ini. Saya Esi dan Kak Aziz pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
3: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
2: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
3: Sanggar Sastra.
4: Pas jam perusahaan.
0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. PLN UP 3 Palembang mengumumkan pemadaman listrik terjadwal di beberapa wilayah kota Palembang pada 22 dan 25 Juni 2026. Pemadaman ini dilakukan untuk pemeliharaan jaringan listrik dan berlangsung sementara di sejumlah titik. Wilayah terdampak meliputi ULP Sukarami yang mencakup beberapa kawasan pemukiman di sekitarnya. Selain itu, ULP Ampera ini juga terdampak dengan area seperti Jalan Tegal Binangun, Jalan Padi Jaya, dan Jalan Karanganyar. Pemadaman ini juga terjadi di wilayah ULP Rifai yang mencakup Jalan C. Agus, Perumahan Taman Golf, hingga Jalan Dr. M. Isa. PLN menyebut pemadaman dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan listrik ke pelanggan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajak Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih atau HMTNMP menjadi penggerak perubahan agar petani bisa naik kelas. Ia mendorong petani menjadi pelaku usaha modern, mandiri, dan berdaya saing. Menurut Herman Deru, petani tidak boleh hanya menjadi buruh di lahan sendiri, tetapi harus memahami seluruh rantai bisnis pertanian, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil pertanian agar memiliki jiwa wirausaha. Ia juga menegaskan pentingnya efisiensi produksi dan hilirisasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut sejalan dengan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP yang mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang inspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 79 27 90 90, serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
4: Pas Jam Perusahaan.

0: yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Perusa.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk kesempatan hari ini ya. Di hari Senin 22 Juni 2026 bersama saya Esi. Pendengar yang ingin ikut bergabung seperti biasa bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711-369977. Ini sudah tersambung, Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Esi.
0: Iya, dengan?
1: Eli, Mbak.
0: Oh, Mbak Eli di Gandus ya, kok agak beda sih Mbak Eli suaranya.
1: Oh, soalnya lagi dingin ini Mbak.
0: Gitu ya, pengaruh juga ke suara ya. Kalau dinginnya.
1: Dingin sekali okay. Mbak Esi.
0: Dingin sekali habis hujan ya Mbak Esi.
1: Hujan
0: ya.
1: Mbak Esi.
0: Hujan dong tadi sama ya.
1: Lumayan deras ya Mbak hujan hari.
0: Iya, anak-anak gimana, udah pada tidur semua? Udah sepi
1: udah
0: ya?
1: Udah tidur Mbak.
0: Oke. Okay. Iya. Baik. Mbak Eli pengen denger lagu apa malam ini?
1: Lagu apa ya Mbak? Iklim aja Mbak.
0: Iklim ya. Ada memori sama lagu itu? Lagunya
1: ya,
0: Iklim.
1: Kalau memori itu pasti ada Mbak.
0: Apa tuh? Boleh cerita.
1: Aduh. Mbak Esi ah. Malu aku.
0: Kenapa malu?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Okay. Itu iklimnya adanya apa Mbak? Aduh aku lupa lagi.
0: Ini ada Aduhai Seribu Kali Sayang, ada Suci Dalam Debu,
1: cuma
0: ada Seroja.
1: Oh yang lain lagi
0: ada
1: Mbak.
0: Ada Sela.
1: Udah itu.
0: Udah ya.
1: Ya iklim. Aku yang mau. Mau yang belum.
0: Ada Kakao Setia.
1: Ada berapa?
0: Ada Kakao Setia.
1: Yang lain aja Mbak.
0: Ah, Selamat Tinggal Penderitaan ya.
1: Nah, coba yang itu aja.
0: Oh ini ya.
1: Soalnya udah bahagia sekarang kan.
0: Oh, sombong ya Mbak Eli. Oke.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin. Semoga ya. Oke, pengen dikirim lagunya?
1: Dikirim buat semua. Buat semua aja Mbak Eli. Mm-hmm. Selamat malam, selamat mendengarkan. Oh, selamat kedinginan. Ada yang kebagian tapi kayaknya enggak rata hujan hari ini.
0: Enggak rata ya.
1: Iya.
0: Oke, tadi lama enggak sih kalau di Gandus, Mbak?
1: Oh, lumayan, Mbak.
0: Lumayan lama ya.
1: Pokoknya setengah jam lebih, Mbak.
0: Setengah jam dan itu deras ya?
1: Iya, sampai ini, Mbak. Aku tertidur, Mbak, hujan.
0: Oh, oke. Okay. Sampai tiduran ya.
1: Tidur sampai.
0: Pantesan suaranya agak berubah nih, itu yang membuat agak berubah, Mbak Eli. Jadi agak berat gitu ya.
1: Oh,
0: karena habis
1: ya.
0: Tidur
1: iya,
0: ya.
1: Tidur ini, Mbak.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Mbak Esi, semoga sehat selalu, Mbak.
0: Amin,
1: Esi.
0: Terima kasih.
1: Salam buat semua pendengar RRI. Pokoknya yang masuk-masuk nanti selamat berjuang, pokoknya.
0: Selamat berjuang ya. Mbak Eli udah pertama kali ya. Oke, terima kasih Mbak Eli.
1: Terima kasih Mbak Esi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gandus ada Mbak Eli ya. Salam Mbak Eli. Silakan nih pendengar di line telepon ya. Ruang Rindu. Silakan, dengan siapa di mana? Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu.
0: Iya, dengan Bapak siapa?
2: Memori lewat lagu.
0: Betul, dengan Bang Simon ini ya.
2: Ini sama Bang Ryan.
0: Bang?
2: Ryan.
0: Ryan.
2: Ya.
0: Ryan apa Simon?
2: Ya, Simon jadi dong.
0: Kok apa tahu? Kabar? Kok tempe ya? Ya, Bang Simon Kertapati ya.
2: Iya,
0: gimana
2: Pak.
0: Bang Simon malam ini?
2: Mbak Esi sering main Kertapati, Pak.
0: Lewat aja ya kalau di Kertapati.
2: Oh, lewat jembatan itu ya?
0: Iya, soalnya tinggalnya di Ilir sih.
2: Oh iya. Lagunya okay. Mbak?
0: Lagu apa nih Bang Simon?
2: Lagunya Kuda Lumping Mbak, dari vokalnya Iwan Fals.
0: Kuda Lumping ya?
2: Ya.
0: Ada memori apa sama lagu itu Bang Simon?
2: Ya ini, opi aja Pak. Ini... poster Iwan Fals ini masih nih, di kamar saya nih.
0: Iwan Fals yang Kuda Lumping. Iwan Fals ya, ini kitanya punyanya ya. Versi yang lain nih.
2: Iya, vokal dia. Memang bukan Iwan Fals.
0: Oke.
2: Okay. Ada?
0: Oke, okay, ada.
2: Ada ya. Dikirim, Mbak.
0: Boleh, silakan Bang Simon.
2: Kirim buat... Bang ini ya, Bu. Sampai di Kenten tuh, Pak.
0: Jack ya?
2: Ah, Pak Jack, Pak Jakaria.
0: Betul.
2: Terus ini Kong Edham ya, di Muara ini ya. Terus Aldo ya. Terus Pak Freddy di mana itu, di mana Pak itu, Pak? Pak Freddy, Pak.
0: Di Pak Freddy di mana ya? Merauke.
2: Ya, di Merauke. Untuk semua aja, Pak.
0: Oke, baik Bang Simon.
2: Ya. Ada lagunya, Pak?
0: Iya, ada.
2: Ya, terima kasih, Pak.
0: Terima kasih Bang Simon.
2: Lagunya ditunggu. Hmm? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simon ada di Kertapati. Berikutnya Ruang Rindu. Ya, udah masuk nih dengan siapa?
3: Ruang Rindu, Ruang Lagu Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, betul. Dengan?
3: Terima kasih, Mbak Esi.
0: Bang Robi ya?
3: Iya, Mbak Esi. Apa kabar, Mbak Esi?
0: Alhamdulillah baik, Bang Robi. Di Terima kasih. Kenapa dipencet-pencet teleponnya, Bang Robi?
3: Konslet, Mbak Esi.
0: Oh, konslet ya. Oke, Bang Robi pengen dengar lagu apa malam ini?
3: Entah, lagu Maligai Dari Air Matamu, Mbak Esi.
0: Mahligai ya?
3: Iya, Mahligai okay. Dari Air Matamu. Mm-hmm. Dari Air Mataku, apa tak salah.
0: Ada memori apa sama lagu itu?
3: Itulah sesuai dengan lagunya.
0: Mm-hmm. Boleh cerita? Mau cerita?
3: Enggak, malu.
0: Malu ya? Oke, baiklah kalau malu. Ini mau kirim lagunya?
3: Pokoknya dengerin aja lagu itu, Mbak. Itulah ceritanya, Mbak.
0: Itulah ceritanya ya.
3: Jadi ya, dalam lagu itu
0: bisa nanti ya diresapi ya. Gitu ya, tapi jangan nangis ya.
3: Pasti, Mbak.
0: Oh, pasti nangis ya. Oke, baik. Buat ini aja ya, flashback aja. Tapi tentu kan hidup harus berjalan ya, harus move on ya. Oke. Semangat ya.
3: Iya, Mbak.
0: Oke, baik. Bang Robi itu aja.
3: Oh iya, ini sarang bola terus ini Mbak Esi, langsung jam 12 Mbak Esi.
0: Betul.
3: Jadi Mbak Esi nggak pulang ya?
0: Oh, pulang dong ya.
3: Pulang, jadi siapa yang nunggu itu kalau sarang bola tuh Mbak Esi?
0: Ada nanti teman-teman teknik ya.
3: Oh, teman-teman teknik, bukan okay. Penyiar Mbak Esi. Aku mau nipot itu Mbak Esi sampai pagi.
0: Baik, terima kasih Bang Robi. Oke, itu aja Bang Robi.
3: Aja, Mbak,
0: baik, terima kasih. Amin. Amin.
3: Dimudahkan segala urusannya, Mbak Esi ya.
0: Amin, Bang Robi juga ya.
3: Terima kasih, Mbak Esi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan ya, pendengar lagu-lagu yang tadi udah di request di Ruang Rindu untuk malam ini.

Tahukah kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 Ayat 1, Junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Ruang Rindu masih terus menemani Anda pendengar di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Anda yang baru saja bergabung, salam jumpa. Kami menemani Anda dalam Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Baik, sudah tersambung kembali Esi dengan penelpon berikutnya di Ruang Rindu. Saya sekali terputus ya, ini Esi bacakan via WA jadi ya. Udah tersambung, udah ada WA dari Pak Darmawan, tetap monitor di Pro 1 malam ini. Oke, terima kasih Pak Darmawan. Ada juga dari Sekayu, Pak Yanto ya, yang ada di Sekayu. Ini minta lagunya dari Stevie Wonder ya. Oke, ini ceritanya ingat waktu itu ikut pramuka ya, dengerin lagu ini ya. Oke, baik, terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Berikutnya juga dari pendengar kita yang ada di Sukamulya ada Pak Murioto. Minta lagunya Let It Be Me, Everly Brothers ya. Untuk semua penata acara ini, salam sehat selalu untuk yang lagi tugas, terima kasih. Tetap semangat juga, terima kasih pastinya sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Juga ada Ibu Masitoh ya, ikutan bergabung, tetap berjuang masuk Ruang Rindu ya. Banyak penggemar antrean masuk Pro 1, is the best. Terima kasih ya Ibu Masitoh. Untuk Anda yang ingin bergabung via telepon, silakan nih. Langsung saja si sapa ya. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Di Sungai Lais, Pak. Resi.
0: Dengan?
1: Dari Sungai Lais, siapa lho, Pak?
0: Siapa ya?
1: Boy, Pak, boleh.
0: Ayo, kodenya apa?
1: Boy.
0: Iya. Siapa nih, Sungai Lais? Dodong ya?
1: Boy.
0: Mas Boy. Oke, okay, Mas Boy. Kenapa?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah baik Mas Boy. Selamat. Gimana? Cuacanya di sana? Sungai Lais?
1: Aman-aman aja kayaknya.
0: Aman-aman aja ya. Oke, Mas Odong pengen denger lagu apa nih malam ini?
1: Kayaknya aku pengen Beautiful Girl.
0: Beautiful Girl? Dari Jose Marichan ya. Ada memori apa dengan lagu itu Bang Dodong? Mas Dodong?
1: Bukan Bang Dodong, Bang Boy.
0: Oh iya Bang Boy, kenapa Mas Dodong ya? Mas Boy, nah. Oke, ada memori apa sama lagu itu, Mas Boy?
1: Lagu ini ya masa-masa kumpul lah. Lagi happy, lagi makan bakso kayak gitu kan?
0: Iya.
1: Ya panjang lah ceritanya.
0: Panjang ceritanya ya. Oke, mau dikirim lagunya?
1: Mau dikirim buat semua-semua aja nih, Mbak. Kalau sebut satu-satu yang lain nggak enak.
0: Betul, ya, siapa tahu nggak kesebut gitu ya. Betul.
1: Udah masuk, nggak belum masuk, pokoknya salam sehat selalu. Baik yang cantik, makasih banyak ya.
0: Terima kasih juga Mas Boy sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan lagu yang sudah di request pendengar ya di malam ini di Ruang Rindu. Pastinya tetap bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

0: Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi kami masih terus hadir menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk malam ini. Baik, saya sapa kembali penelpon berikutnya di Ruang Rindu untuk malam ini ya, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Mbak Esi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana?
1: Sama Koyong Ari nih, di Musi Banyuasin.
0: Koyong Ari di Skayu ya?
1: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya di sana, Koyong Ari?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Kalau cuaca gimana nih malam ini?
1: Cuacanya cerah sekarang.
0: Cerah ya. Tadi sempat hujan nggak?
1: Ya, sempat hujan tadi.
0: Sempat hujan ya. Oke, iya. Tapi sekarang udah cerah ya.
1: Iya.
0: Oke, malam ini pengen dengar lagu apa nih, Koyong Ari?
1: Dari Alda ya.
0: Dari Alda?
1: Alda, iya.
0: Oke. Kenapa ada memori apa, Koyong Ari?
1: Enggak ada apa-apa, suka aja lagu dari dia.
0: Dari Alda Risma ya?
1: Iya.
0: Oke. Patah jadi dua atau aku tak biasa nih?
1: Ini atau kalau ada apa tuh,
0: rindang tak berbuah?
1: Ya, ini buku harianku.
0: Buku harianku ya?
1: Ya.
0: Alda ya. Buku harianku ini belum masuk nih di playlist malam ini, Koyong Ari. Pilihin aja ya. Ada Rindang Tak Berbuah, ada Aku Tak Biasa, ada yang featuring Kotret juga nih, We Can Make It.
1: Ya udah, itu aja ya, Dina.
0: Yang Kotret ya.
1: Iya.
0: Oke. Untuk siapa lagunya, Koyong Ari?
1: Salamnya buat Aldo yang di Bali, buat ini Sisi juga di Palasi, ya, di Palaju ya.
0: Iya.
1: Terus buatnya Putra Bantan, buat Fauzan juga, buat Ibu Kesito juga, buat Syahrul juga ya di Pemulutan. Buat Eli juga di Gandus. Buat Adi di Sukarani, buat semuanya aja lah dari A sampai Z tanpa terkecuali yang lagi monitor Pro satunya. Salam kompak, salam sehat. Buat Mbak Esinya sukses selalu, sehat selalu bareng keluarga, pulang hati-hati. Terima kasih waktunya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Koyong Ari sudah menelpon kami ya di Ruang Rindu untuk malam ini. Ke penelpon berikutnya, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
2: Sama Boy Lambi Daru, Mbak Esi.
0: Mas Boy?
2: Lambi Daro.
0: Lambi Daro ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Di Bukit Kecil.
0: Bukit Kecil ya.
2: Ya, salam kenal Mbak Esi ya.
0: Salam kenal juga Mas Boy di Lambi Daro ya, Bukit
2: ya,
0: Kecil.
2: Iya, di belakang mall kami.
0: Oke.
2: Okay. Ya, tadi sebut kan iklan kan.
0: Oke, okay. Tadi ada Boy juga di Sway Malaysia. Ya. Ini Boy 1, Boy 2 ya.
2: Iya, Lambi Daro ya.
0: Oke. Okay. Ya. Ini pengen denger lagu apa, Mas Boy?
2: Dengar lagu ini, Mbak. Mbak Esi ya, bro.
0: Lagu apa?
2: Album lawas deh, The Beatles, Hey Jude.
0: Hey Jude ya?
2: Ya, The Beatles.
0: Ada memori sama lagu itu, Mas Boy?
2: Oh ya, itu zaman sebelum kemerdekaan, gak ngerti lah memori.
0: Kali aja pas mendengarkan apa gitu ya.
2: Enggak, itu
0: pas ngelakuin apa.
2: Sama The Beatles. Karena senang dengan
0: senang klub sama
2: kaki Liverpool kan.
0: Oh betul.
2: Ya, ya, okay. Lagunya bagus-bagus, The Beatles.
0: Ya, untuk siapa lagunya?
2: Kami,
0: kenapa?
2: Zaman Yayi kami.
0: Zaman Yayi.
2: Jadi kirim Mbak Esi ya.
0: Silakan.
2: Jadi ada Koyong Ari ya.
0: Betul.
2: Ya. Ada Bung Doni ya di Radial. Ada Bung Andi juga, ada Bang Dede ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya di sini. Ada Mbak Nadia mungkin ya. Ada Bang Napi ya di Jagaraja. Ada Boy Sungilais. Ada Ibu Masito, Pak Darmawan. Bung Freddy di Maroki ya, ada siapa lagi ya, senior-senior di Pro 1 nih, pokoknya semua-semua lah Mbak Esi ya,
0: baik.
2: Karena pendatang baru kan, salam kenal, salam hormat selalu, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya,
2: untuk Mbak Esi, sama siapa Mbak Esi, sendiri?
0: Sama ini Mas Aziz, sama Mas Iwan juga.
2: Oh, sama Mas Iwan, sama Mas Aziz, salam kenal ya.
0: Iya.
2: Kalau Bung Rama sudah kenal kami. Iya.
0: Iya.
2: Itu aja Mbak Esi ya. Ada ya. Lagunya ya.
0: Ada lagunya.
2: Iya, terima kasih Mbak Esi, selamat aktivitas.
0: Terima kasih.
2: Buat kaki ya.
0: Iya, betul.
2: Iya, Argentina pokoknya.
0: Iya. Oke.
2: Oke Mbak Esi, makasih ya.
0: Terima kasih Mas Boy.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WA yang sudah dikirimkan pendengar ya. Bergabung di Ruang Rindu ada Pak Udin di Bengkulu. Terima kasih usulannya ya Pak Udin. Ya usulnya gimana kalau malam minggu khusus lagu kenangan tapi lagu dangdut ya. Karena penggemar dangdut banyak tuh. Oke, selanjutnya juga ada dari WA. Ada Pak Wanto atau Mas Wanto nih di Perintis Kemerdekaan. Requestnya lagu soundtrack ya, film Samson and Delilah. Untuk pendengar RRI Pro 1 dari A sampai Z. Juga untuk Mbak, terima kasih. Terima kasih kembali sudah bergabung. Juga ada Oden di Tujuh Ulu ya, dikirim untuk semua pendengar Ruang Rindu. Salam kenal buat untuk penyiar, terima kasih. Dan buat penyiar, terima kasih. Dan petugas, terima kasih juga sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Teruskan Ruang Rindu malam ini dengan menghadirkan atensi yang sudah masuk melalui WA ya. Dari Mas Arifin di Tangga Buntung, request lagunya dari Kus Plus ya. Oke, buat pendengar juga nih disapa Mas Arifin ya, ada di Tangga Buntung. Berikutnya juga ada Ibu Ana di Sorong. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam untuk Mbak Ana yang ada di Sorong. Request lagunya Nikardila ya, Mama Aku Ingin Pulang. Salamnya buat semua aja, salam kompak dan salam persaudaraan selalu. Buat kakak yang lagi bertugas, semoga sehat selalu, sukses selalu, terima kasih. Salam dari Ibu Ana di Sorong ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ana. Juga ada Ibu Masito nih. Terima kasih Ibu Masito. Ini sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam hari ini. Walaupun kayaknya untuk malam ini udah di WA aja gitu ya Ibu Masito. Karena ini ada beberapa atensi dari WA yang ini Esi bacakan di sesi-sesi terakhir di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Ya pasti terima kasih untuk minat dengar Anda, pendengar, partisipasi Anda di Ruang Rindu untuk kesempatan hari ini ya, di hari Senin 22 Juni 2026. Dan tentunya tetap bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang malam ini.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan?

Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu.

0: Kompas Jam Pro 1
1: pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Batik cap motif Nanas Prabumuli resmi memperoleh perlindungan hak cipta sebagai kekayaan intelektual daerah. Hak cipta tersebut diserahkan oleh Prida Kota Prabumuli kepada Dekranasda Kota Prabumuli. Ketua Dekranasda Kota Prabumuli Linda Apriana Arlan mengatakan, batik motif nanas menjadi identitas khas sekaligus representasi produk unggulan daerah. Pengembangan motif ini juga melibatkan pelaku UMKM dan perajin lokal. Linda berharap perlindungan hak cipta dapat melestarikan budaya sekaligus meningkatkan daya saing produk khas Prabumuli. Langkah ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan kesejahteraan para pengrajin. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria menilai perkembangan kecerdasan buatan atau AI

0: Ini menyampaikan bahwa saat ini berlangsung sangat pesat. Di balik manfaatnya AI, ini juga meningkatkan ancaman kejahatan digital yang semakin kompleks. Menurut Nezar, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk membuat konten palsu melalui sistem deepfake yang sulit dibedakan dari aslinya. Suara, wajah, hingga video seseorang kini bisa ditiru dengan sangat mulus menggunakan AI. Nezar juga menyebut perkembangan AI telah melampaui generatif AI menuju agentik AI dan teknologi baru lainnya. Ia mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada karena realitas sintetik atau synthetic reality membuat penipuan digital semakin mudah terjadi. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang.
1: Pas Jam Pro 1.

0: aktivitas oleh Bang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda pendengar dalam rangkaian Palembang malam ini. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi berikut ini mengenai PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang membuka layanan pemesanan tiket rombongan untuk menyambut libur sekolah Juni hingga Juli 2026. Layanan tersebut ditujukan bagi keluarga, sekolah, instansi, komunitas, dan kelompok masyarakat yang bepergian bersama. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan layanan tiket rombongan memberikan kemudahan dalam perencanaan perjalanan. Pelanggan juga dapat memperoleh kepastian tempat duduk melalui sistem pemesanan yang terorganisir. Menurut Aida, libur sekolah ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan perjalanan wisata maupun edukasi. KAI menyediakan layanan tersebut agar perjalanan kelompok dapat berlangsung lebih nyaman.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang malam ini. Informasi selanjutnya mengenai pemerintah kota Palembang menjalankan program pelatihan kepemimpinan untuk pengurus daerah pelajar Islam Indonesia atau PDPII. Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim, usai audiensi dengan para pengurus PII Palembang, mengatakan hal tersebut bertujuan untuk mendukung penuh program pembangunan karakter generasi muda. Ia mengapresiasi inisiatif PDPII Palembang yang menyelenggarakan pelatihan ini untuk kedua kalinya secara gratis, sehingga memperluas akses bagi anak muda yang ingin berkembang. Ia berharap kegiatan ini melahirkan pemuda yang cerdas akademik, sekaligus bermental kepemimpinan kuat.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans ini.
0: Iya, iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Ya, pendengar, saya sudah kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang malam ini. Untuk hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Tetap terus bersama kami, pendengar. Nanti kami juga akan menghadirkan siaran langsung sepak bola dalam match Piala Dunia 2026 antara kesebelasan Argentina versus Austria pada pukul 12 atau pukul 00. Selanjutnya, Prancis versus Irak pada pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Plus 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pendengar, Rasulullah SAW menegaskan bahwa ada dua nikmat besar yang sering membuat manusia tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kesehatan memberi kita tenaga dan waktu luang memberi kita kesempatan. Namun sayangnya dua hal ini justru sering dihabiskan untuk perkara yang tidak bermanfaat. Ketika sehat, banyak orang lebih suka bermalas-malasan. Ketika punya waktu luang, justru sibuk dengan hal-hal remeh yang membuat lupa tujuan hidup.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Ya pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Juni tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang Pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi ini.
0: Palembang Pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Di Palembang Pagi ini bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani waktu Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Rangkaian acara dan juga hiburan telah kami sediakan untuk Anda pendengar. Setelah ini akan kami hadirkan lantunan nada religi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan dengan warta berita daerah bersama RRI Palembang, serta 6.30 akan ada info cuaca langsung dari BMKG. Dan pada pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak warta berita nasional. Selanjutnya pendengar, pada pukul 8 kami akan menghadirkan dialog Palembang Menyapa, dan dilanjutkan pukul 9 waktu Indonesia Barat akan ada Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

Dalam Islam, kekayaan bukan sekadar harta benda, rumah mewah, atau rekening yang penuh. Kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, orang yang hatinya merasa cukup dengan apa yang dimiliki, walau sedikit, itulah orang yang benar-benar kaya. Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya secara materi. Bahkan, banyak sahabat Nabi yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Namun, mereka menggunakan kekayaannya di jalan Allah, membantu orang miskin, membangun masjid, dan mendanai perjuangan dakwah. Kekayaan yang diberkahi adalah kekayaan yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk umat. Karena pada harta kita, ada hak orang lain yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Jadi, jangan takut menjadi kaya, tapi jadilah kaya yang bersyukur, yang dermawan, dan yang tetap tawadu. Karena kekayaan yang sejati bukan di tangan, tapi di hati, dan yang digunakan untuk kebaikan akan abadi.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan manusia yang sangat dimurkai Allah, yaitu yang cenderung kepada perkara yang haram, orang yang mengikuti perbuatan jahiliyah, dan orang membunuh orang lain tanpa hak. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.
1: Nada Religi.

93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara II 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Penampungan yang tidak bersih, ada penampungan air yang tidak dilakukan penanganan, penutupan dan dibersihkan setiap hari atau pada bak itu setiap minggu, itu beresiko terjadi dalam kondisi apapun dan bisa terjadi di PD.
3: Dan kita harus dendam. Tentu ini tidak menghapus tindak pidana.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari Berita. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mewaspadai lonjakan kasus ISPA dan DPD saat musim kemarau kering. Kejati Sumatera Selatan, Ketut Sumedana, menjelaskan dengan mengembalikan uang senilai 219,7 miliar rupiah tidak akan menghentikan proses hukum tersangka WS dalam kasus dugaan kredit macet di salah satu bank BUMN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Informasi pertama mengawali warta berita pagi hari ini, pendengar, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mewaspadai lonjakan kasus ISPA dan DBD saat musim kemarau kering.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan kini bersiaga penuh menghadapi ancaman kesehatan yang mengintai di balik musim kemarau panjang. Berdasarkan data terbaru, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA menunjukkan tren peningkatan yang cukup mengkhawatirkan seiring dengan memburuknya kualitas udara akibat fenomena El Nino kuat yang melanda wilayah itu. Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Nur Hadarsono, mengungkapkan tren penyakit pernapasan ini sudah mulai terlihat sejak awal tahun dan diperkirakan akan terus menanjak hingga puncak kemarau nanti. Selain ISPA, Hadarsono juga meluruskan anggapan masyarakat mengenai

0: penyakit demam berdarah denggi yang sering dianggap hanya muncul saat musim hujan. Ia menegaskan dalam kondisi lingkungan yang padat dan tidak bersih, penampungan air yang terbuka tetap menjadi risiko besar.
1: Itu mitos ya, walaupun kasusnya meningkat pada kondisi misalnya setelah hujan karena ada air yang ditampung. Namun pada kondisi lingkungan padat, kemudian lingkungan yang tidak bersih, ada penampungan air yang tidak dilakukan penanganan, penutupan dan dibersihkan setiap hari atau pada bak itu setiap minggu, itu beresiko terjadi dalam kondisi apapun, bisa terjadi di PD.
0: Untuk mengantisipasi penyakit saluran pencernaan seperti diare yang juga rawan terjadi akibat penurunan kualitas air, Dinas Kesehatan meminta warga lebih disiplin dalam mengolah air minum. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok yang paling rentan, seperti bayi, ibu hamil, serta lansia di atas usia 60 tahun. Kelompok-kelompok ini memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah terhadap paparan debu dan polutan yang meningkat tajam di musim kering. Sebagai langkah proteksi utama, masyarakat didorong untuk melengkapi status imunisasi anggota keluarganya. Rian Apridani melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi muncul di tengah perubahan cuaca yang ekstrim. Kondisi cuaca yang tidak menentu, mulai dari hujan lebat hingga suhu panas yang tinggi, dapat mempengaruhi daya tahan tubuh dan meningkatkan resiko penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut, demam berdarah dengue dan diare, serta penyakit kulit. Dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan kardiovaskular, Dr. Teguh Setiadi mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan menjaga kebersihan, lingkungan, mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, serta beristirahat yang cukup.
3: Jadi dalam menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah ini, tentu kita harus tetap menjaga sistem imun kita, yakni dengan berbagai hal. Yang pertama, kita cukup istirahat. Jadi istirahat untuk orang dewasa itu sekitar 6-8 jam per hari. Kemudian kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi kita, makan dengan komposisi yang seimbang, lauk, sayur, kemudian susu, dan bila diperlukan konsumsi vitamin atau multivitamin yang terdiri dari vitamin C, vitamin A, zinc, dan antioksidan yang sangat penting untuk memproteksi sistem imun dan meningkatkan sistem imun kita.
2: Ditambahkan Dr. Teguh, masyarakat yang mengalami gejala seperti demam tinggi, batuk berkepanjangan, sesak nafas atau gangguan pencernaan, diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Dengan meningkatkan kesadaran dan menerapkan langkah pencegahan sejak dini, resiko penyebaran penyakit akibat perubahan cuaca ekstrim di Sumatera Selatan diharapkan dapat diminimalkan. Pendengar, berikut ragam komentar masyarakat terkait mencegah penyakit di tengah perubahan cuaca yang ekstrim.
4: Cuaca ekstrim seperti ini, hendaknya masyarakat menjaga kesehatan tubuh, yaitu dengan selalu memakan makanan yang bervitamin. Karena cuaca ekstrim seperti ini biasanya akan mengalami dehidrasi. Karena dehidrasi itu menyebabkan kekebalan tubuh kita akan menurun. Oleh karena itu, hendaknya kita bersama-sama menjaga kesehatan kita dengan memperbanyak minum air putih, jangan terlalu berkeluyuran kemana-mana. Kalau hal-hal yang penting aja kita berkeluar. Nah, untuk itu kepada masyarakat, seluruh masyarakat, hendaknya yuk sama-sama menjaga kekebalan tubuh kita. Kekebalan tubuh tersebut, ayo sama-sama kita mengkonsumsi air putih sebanyak 2-3 liter per hari, kita memakan buah-buahan, dan juga meminum vitamin, kurangi aktivitas yang berada di luar. Itu salah satu antisipasi kita menghadapi cuaca ekstrim seperti ini.
5: Jadi kita sebagai masyarakat harusnya menjaga tip kesehatan seperti ini. Biar badan sehat, kita harus menjaga dengan minum banyak, 2-3 liter per hari biar enggak dehidrasi. Terus bawa payung, jaket biar enggak kepanasan atau kehujanan, dan gampang kalau kehujanan gampang peluk. karena hujan langsung ganti baju agar kering. Tiga, hindari panas jam 10 sampai 4 sore dengan pakai topi yang kacamata kalau keluar ruangan. Terus makan buah dan sayur, semangka, jeruk, sayur bening, kurangi gorengan. Tidur cukup lebih kurang 6 atau 8 jam supaya imun kuat dan nggak gampang sakit. Intinya cukup cairan, jangan hujanan, istirahat yang cukup.
6: Ya, jadi kondisi saat ini memang cuaca kita sering mudah berubah-ubah. Yang jelas jaga kesehatan, jaga pola makan, itu baik.
2: Pendengar, mari kita simak wawancara Nova Ariana bersama dengan Dr. RSMH Palembang, Dr. Zulhair Ali, tentang mencegah penyakit di tengah cuaca ekstrim.
7: Baik dokter, langsung aja dokter, Dr. Zulhair, kita ketahui kan saat ini kan kota Palembang, Sumatera Selatan secara luas lah, beberapa daerah saat ini kalau siang hari itu terik sekali, panas sekali ya dokter ya, cuaca cukup panas. Namun kalau malam itu kayak berangin kayak gitu ya, memang kita sedang memasuki musim peralihan. Nah dok, kalau kita bicara tentang kesehatan ini dok, apa sebenarnya dampak dari cuaca panas ini sendiri terhadap tubuh kita ini dokter?
8: Jadi memang sebetulnya kita ini cukup beruntung ya, karena negara kita ini termasuk dalam negara tropis, tidak terlalu kedinginan dan tidak terlalu kepanasan. Kalau sekarang kan kita dengar di Saudi Arabia itu sampai 43 sampai 50 ya. Celsius, kita 33-34, tapi itu pun sudah cukup panas ya. Yang kita takutkan untuk panas ini adalah dehidrasi. Jadi karena panas, biasanya proses penguapan baik itu dari kulit maupun dari pernafasan itu akan semakin tinggi, sehingga akibatnya akan terjadi dehidrasi. Mm-hmm. Kalau sudah terjadi dehidrasi ya sama dengan kita diare, kekurangan cairan yang keluar dari diare hampir sama dengan yang keluar dari kulit dan dari pernafasan.
7: Baik. Nah, mm-hmm.
8: Dan itu menyebabkan tubuh kita tidak fit, kekurangan cairan, akan menimbulkan berbagai penyakit lain, biasanya sampai letargi itu sampai kita gelisah begitu ya.
7: Okay.
8: Itu karena kekurangan minum, kekurangan cairan.
7: Okay. Jadi himbauan sebagai dokter lah ya dokter ya, apa yang harus kita lakukan selama menghadapi musim panas ini dokter?
8: Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan terlalu lama berada di tempat terbuka. Kalau misalnya di jalanan ya kita usahakan pakai topi atau pakai payung untuk mengurangi terpaan langsung dari sinar matahari.
7: Okay.
8: Kalau bisa kita berada di tempat-tempat yang tertutup seperti itu ya, sehingga penguapan itu akan berkurang.
7: Okay.
8: Yang kedua, kita harus menyiapkan lebih banyak untuk persediaan minum kita. Jadi bagi petugas-petugas yang berada di jalanan, misalnya apakah itu polisi, parkir, kemudian yang tidak kan harus di jalan begitu ya.
7: Iya.
8: Yaitu pilihannya adalah menyiapkan minum lebih banyak dibanding biasanya. Kalau biasanya kita misalnya cukup minum 2 liter dalam kondisi panas seperti ini, harus minum 3 liter sampai 4 liter.
7: Oke. Gitu. Artinya kita kan dianjurkan 8 gelas per hari ya dokter ya.
8: Betul.
7: Kalau saat cuaca panas harus lebih ya dokter ya.
8: Lebih. Okay. Jadi berapa lama kita di tempat panas itu, itu komponen itu yang harus kita tambah.
7: Okay.
8: Jadi kalau kita sampai 6 jam di tempat panas ya mungkin kita harus nambah 1 liter lagi.
7: Okay. Baik.
8: Dan untungnya kita ini diberikan anugerah oleh Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, rasa haus kan. Nah, rasa haus itu harus kita ingat, kalau kita sudah haus jangan ditunda. Jangan ditunda untuk mencari minum gitu ya.
7: Okay. Nah dokter, jenis cairan seperti apa sebenarnya yang diperlukan oleh tubuh nih dokter? Kadang mereka sudah mencukup 8 cairan itu termasuk dengan minum teh, minum kopi, atau hanya murni air mineral itu dokter?
8: Jadi sebetulnya kalau kita makanan kita normal, jadi kita tidak ada muntah atau tidak nafsu untuk makan kita normal, artinya kita cukup minum air putih biasa. Kalau kita mau tambah teh silakan, mau tambah gula ya silakan, karena kita kan pada makanan kita itu sudah mengandung elektrolit sebetulnya. Jadi yang namanya garam ikan itu di nasi bungkus misalnya sudah cukup. Nah, jadi sebetulnya cukup air putih, air mineral biasa, air kemasan biasa itu sudah cukup. Kalau kita mau tambah yang lain ya silakan, tidak ada keharusan untuk menambah yang lain. Walaupun dalam kondisi yang panas di saat kita misalnya belum bisa makan, air-air yang mengandung mineral itu akan bagus begitu ya.
7: Baik. Satu lagi dokter, untuk sinar matahari yang baik untuk kesehatan tubuh itu seperti vitamin D ya dokter ya?
8: Vitamin D.
7: Itu pada pukul jadi, berapa itu dokter?
8: Itu biasanya kita akan menerima matahari yang bagus itu pada pagi hari. Jam 8 sampai jam 9 atau jam 10 maksimal. Itu tergantung dengan ketahanan kita. Karena kalau sudah terlalu panas akhirnya dehidrasi ya. Jadi jangan lupa kalau kita berpanas, misalnya apalagi olahraga, sekarang kan banyak sekali yang jogging, lari ya.
7: Lari ya.
8: Lari jogging itu ya. Minum saja, ya minum banyak ya. Kalau misalnya mau pakai air mineral atau air putih biasa silakan, mau pakai air yang mengandung elektrolit kan ada beberapa yang mengandung elektrolit ya silakan, tapi ya harus seimbang, jangan terlalu banyak juga.
7: Oke, baik. Dokter Zulher, terima kasih dok segmennya, terima kasih banyak.
8: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Beralih ke informasi lainnya, Kejati Sumatera Selatan Ketut Sumedana menjelaskan dengan mengembalikan uang senilai 219,7 miliar rupiah tidak akan menghentikan proses hukum tersangka WS dalam kasus dugaan kredit macet di salah satu bank BUMN.
10: Tersangka berinisial WS dalam kasus dugaan kredit macet di salah satu bank BUMN diketahui telah mengembalikan uang sebesar 219,7 miliar rupiah melalui keluarga dan kuasa hukumnya meski saat ini masih menjalani penahanan. Kejati Sumatera Selatan Ketut Sumedana mengatakan pengembalian dana tersebut melengkapi hasil penyitaan sebelumnya yang mencapai sekitar 1,2 triliun rupiah. Sehingga total pemulihan aset dalam perkara tersebut semakin besar.
11: Adanya proses pengembalian ini, beberapa tersangka ini dibebaskan dari jeratan hukum, tetap akan prosesnya berjalan. Namun demikian, ini adalah sebagai pertimbangan daripada teman-teman JPU untuk menentukan perpanjangan ini. Apakah nanti mungkin diringankan sampai dengan kooperatif ya orangnya atau seperti apa? Dan ditambah dengan denda, tentu ini tidak menghapus tindak pidananya.
10: Dengan langkah tersebut, kerugian negara yang ditaksir mencapai 1,4 triliun rupiah dalam kasus ini dinyatakan telah berhasil dipulihkan oleh penyidik. Namun demikian, Kejati Ketut Sumedana menegaskan pengembalian kerugian negara tidak menghentikan proses hukum terhadap para tersangka. Dana yang telah disita nantinya tetap akan disetor ke kas negara sebagai bentuk pemulihan keuangan negara. Pengembalian ini tidak semata-mata menghentikan proses hukum. Perkara tetap berjalan, namun bisa menjadi bahan pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan, termasuk soal sikap kooperatif tersangka, tutur Kejati Sumsel Ketut Sumedana. Lamsihar Silitonga melaporkan.
2: Pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa secara resmi menyalurkan bantuan kepada golongan penerima zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang dalam rangka Hari Jadi Kota Palembang ke-1343.
12: Pemerintah Kota Palembang bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Palembang menyalurkan berbagai bantuan kepada puluhan warga penerima manfaat pada Senin 22 Juni 2026. Penyaluran bantuan ini bertepatan dengan momentum peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari realisasi 5 program unggulan Basnas Kota Palembang. Bantuan tersebut menyasar masyarakat kurang mampu, kaum duafa, penyandang disabilitas, hingga pelaku usaha kecil. Dalam kesempatan tersebut, Ratu Dewa juga mengimbau dan mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan Pemkot Palembang, untuk menyalurkan zakat, infak, dan juga sedekah mereka melalui Basnas.
13: Semoga Basnas ini ke depan akan semakin peduli, semakin eksis, tetapi tak kalah pentingnya adalah harapan saya seluruh ASN, baik PNS maupun P3K, bisa menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Basnas Kota sehingga peruntukannya bisa dimanfaatkan bagi masyarakat, kaum duafa, kaum sadapin, dan juga masyarakat marginal di tingkat grassroot. Dengan demikian, sudah turut bersinergi dan berkolaborasi antara Basnas Kota.
12: Sementara itu, Ketua Basnas Kota Palembang, M. Ridwan Nawawi, menerangkan jenis bantuan yang diberikan sangat beragam. Pihak Basnas sengaja menyesuaikan jenis bantuan dengan kebutuhan dan juga permohonan yang diajukan oleh masing-masing warga. Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang didamping oleh Ketua Basnas M. Ridwan Nawawi menyerahkan bantuan berupa uang tunai, sepeda listrik, dan perlengkapan sekolah kepada perwakilan warga yang berhak menerimanya. Dari Jalan Radio Hari Sekarang di Palembang, terus mudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pendengar, sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli tiba di Debarkasi Palembang pada hari Minggu 21 Juni 2026. Kedatangan para jemaah disambut oleh Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, M. Arka Nur Wahidin di Aula Asrama Haji Sumatera Selatan. Arka menyampaikan rasa syukur atas kelancaran kepulangan jemaah dan memastikan seluruhnya dalam kondisi sehat. Ia juga mengapresiasi kerja tim medis dan petugas kloter yang telah mendampingi jemaah selama di Tanah Suci, termasuk lebih dari 200 jemaah yang tergolong resiko tinggi.
14: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh haji yang mabrur.
2: Ditambahkan Arkan, pendengar, dari total 445 jemaah yang berangkat, sebanyak 442 orang tiba di Palembang karena 3 jemaah melakukan tanazul atau pulang lebih awal. Dengan kedatangan kloter 14, total jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air mencapai 6.186 orang. Terdiri atas 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung, dan 56 petugas kloter. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, proses peralihan pelanggan PT Muba Electric Power atau MEP ke PT PLN Persero di Kabupaten Musi Banyuasin resmi tuntas 100%. Sebanyak 56.719 pelanggan di 14 kecamatan kini telah beralih menjadi pelanggan PLN.
15: Proses peralihan pelanggan PT Muba Electric Power atau MEP ke PT PLN Persero di Kabupaten Musi Banyuasin resmi tuntas 100%. Sebanyak 56.719 pelanggan di 14 kecamatan kini telah beralih menjadi pelanggan PLN. Bahkan, jumlah pelanggan yang telah menikmati layanan PLN telah melampaui target dan mencapai lebih dari 57.000 pelanggan. Peresmian penyelesaian peralihan tersebut dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Bupati Musi Banyuasin Toha Tohed di Desa Air Putih Ulu, Kecamatan Plaka Tinggi. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan keberhasilan proses peralihan ini merupakan hasil kerjasama berbagai pihak yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Menurutnya, kehadiran listrik yang lebih andal harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan.
16: Dari MEP ke PLN di Kabupaten Musi Banyuasin, kita nyatakan tuntas 100%.
15: Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin Toha Tohed menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PLN, serta seluruh pihak yang telah mendukung proses pengalihan pelanggan hingga selesai sesuai target. Ia menjelaskan target awal sebanyak 56.000 pelanggan tidak hanya tercapai, tetapi juga terlampaui. Menurutnya, listrik telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang berperan penting dalam mendukung pelayanan publik, dunia pendidikan, hingga pertumbuhan usaha di berbagai daerah. Dari seluruh pelanggan yang telah beralih, Kecamatan Plaka Tinggi menjadi salah satu wilayah yang jumlah pelanggan terbanyak, yakni lebih dari 6.000 pelanggan.
17: Keberadaan listrik di Kabupaten Muba yang selama ini yang ditunggukan oleh masyarakat keberadaan PLN. Sekarang PLN sudah hadir dan alhamdulillah tepat waktu. Pada tanggal 15 Mei, PLN sudah 99%. Alhamdulillah hari ini melampaui yang kemarin 56.000, sekarang jadi 57.000 lebih.
15: Senior Manager Keuangan Komunikasi dan Umum PLN UID Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Waihudi, menegaskan PLN akan terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat keandalan pasokan listrik, serta mempermudah akses layanan bagi masyarakat. Tuntasnya proses peralihan pelanggan PT MEP ke PLN menjadi salah satu tonggak penting pemerataan layanan kelistrikan di Musi Banyuasin. Pemerintah berharap tersedianya pasokan listrik yang lebih andal dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga menjangkau desa-desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah kabupaten tersebut. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mewaspadai lonjakan kasus ISPA dan DBD saat musim kemarau kering. Kejati Sumatera Selatan, Ketut Sumedana menjelaskan dengan mengembalikan uang senilai 219,7 miliar rupiah, tidak akan menghentikan proses hukum tersangka WS dalam kasus dugaan kredit macet di salah satu bank BUMN. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
9: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, saatnya kita mengetahui kondisi cuaca sebagai bekal merencanakan kegiatan Anda sepanjang hari. Untuk itu, kita akan terhubung langsung dengan BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang akan menyampaikan perakiraan cuaca terkini. Sudah bersama kami melalui sambungan virtual ada Mbak Fitri dari BMKG. Selamat pagi Mbak Fitri.
6: Selamat pagi Mbak Vina.
5: Baik, silakan Mbak Fitri untuk menyampaikan kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan hari ini.
6: Oke, siap. Terima kasih Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini, Selasa 23 Juni 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini cuaca di secara umum di wilayah Sumatera Selatan cerah berawan. Potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di wilayah Oki. Untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan umumnya berawan. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Oku Selatan. Sementara itu untuk potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Musirawas Utara, Musirawas Muara Enim, Oku Timur, Lahar Pagaralam, Palawang, dan Oku. Malam hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan dan untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan juga cerah berawan. Suhu udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 62 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Peringatan dini untuk hari ini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau keadaan kencang dengan durasi singkat pada pagi hari ini di wilayah Oki dan pada siang hingga sore nanti di wilayah Oku Selatan. Kami himbau kepada masyarakat agar terus waspada akan kemungkinan terjadinya genangan air, angin kencang atau petir pada saat hujan atau bencana banjir dan tanah longsor akibat intensitas hujan yang cukup tinggi selama beberapa hari terakhir di daerahnya masing-masing. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca dengan mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi sosial media kami di @infocuacasumsel. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, Selasa 23 Juni 2026, langsung dari BMKG SIM2 Palembang. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih banyak Mbak Fitri untuk informasi yang telah disampaikan. Semoga perakiraan cuaca hari ini dapat membantu pendengar dalam merencanakan perjalanan maupun aktivitas sehari-hari. Dan juga pendengar, tetap siapkan juga perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan kondisi cuaca di wilayah Anda, serta selalu utamakan juga keselamatan dalam beraktivitas. Jika Anda memiliki informasi seputar kondisi cuaca di lingkungan sekitar, laporan lalu lintas ataupun perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah Anda, silakan berbagi bersama kami melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung.

0: pieza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak sadar punya pacar. Bikin susah jadi pacar.